0: penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
1: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, diwaktu dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
4: Nggak ada.
3: Dari Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
4: Nggak.
5: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf.
2: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru Eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
6: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
7: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi. Dan jumpa kembali bersama saya, Alif Ndolu, yang akan menemani Anda di Rote Menyapa Pagi ini. Untuk edisi hari ini, tanggal 23 Juli 2026. Ya, dan pendengar, nanti juga di tepat di pukul 9 pagi nanti kita akan melakukan dialog Rote Menyapa Pagi dengan tema kolaborasi cerdas, cegah seks bebas dan pergaulan berisiko untuk masa depan berkualitas, dengan narasumber Ibu Marleni Sartina Pela, SIKOM, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pantai Baru, Rotendao. Dan juga yang kedua, MS Ningsi, SOS, Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan Distrik, maksud saya Dinas Pendidikan Rotendao. Dan yang ketiga, Ibu Elizabeth D. Detan, STH, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan yang keempat yaitu Ibu M. Imelda, DSM, STR, KEP, Bidan Puskesmas Baah. Dan akan dipandu oleh rekan saya, Dina Yulianti. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: shall die.
1: Get over here!
2: This is walk or die.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi, inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita di Dialog Rote pagi ini bersama saya Dida Yulianti yang akan menemani pendengar semua hingga di 50 menit ke depan. Dan di hari ini seperti biasa ya, kita membicarakan topik yang sangat menarik, bahwa kita tahu sekali ya, pemuda itu adalah 1/4 dari penduduk Indonesia. Dan tentunya kita tahu bersama juga bahwa pemuda ini memegang peranan penting, strategi sekali untuk pembangunan SDM bangsa gitu ya. Namun untuk saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul, dan kita benar-benar melihat di berbagai platform media sosial bahwa pergaulan bebas, seks bebas itu akhirnya menghancurkan para pemuda kita. Bagaimana untuk mencegahnya? Oleh karena itu kita butuh kolaborasi bersama dari berbagai pihak. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kita perkenalan dulu sama narasumber kita yang sudah hadir. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Harleni Sartina Pela S.I.Kom, selaku Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pantai Baru Rotendao. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi juga Ibu.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Oh baik.
0: Luar biasa, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami di RRI Pro 1 Rote ya Ibu ya. Saya panggilnya Ibu Leni.
1: Ya.
0: Oke baik. Berikutnya kita sehai dulu di pagi hari ini sama MS Ningsi Esos, selaku Kasih Pembinaan Ketenagaan Disdik Rotendao. Selamat pagi Ibu Ningsi.
2: Selamat pagi Kak Dina.
0: Yeah.
2: Saya panggil Kak Dina.
0: Yeah. Oke. Okay. Saya panggilnya Ibu Ningsi.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Ibu apa kabar di pagi hari
2: Puji
0: ini?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat saja.
0: Luar biasa. Dengan senyumnya udah kelihatan ya. Semangat sekali untuk hari ini. Terima kasih juga sudah mau bertandang ke RRI Pro 1. Dan berikutnya kita narasumber ketiga kita ada Elizabeth Dedetan STH. Selamat pagi Kak Elis dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kemenak Rotendao.
3: Selamat pagi juga.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik. Yang paling semangat ya. Terima kasih Kak Elis ya, kali ini datang sebagai narasumber. Kalau biasanya datang sebagai penyuluh ya. Oke. Dan kita punya narasumber terakhir ada Imelda DSME STR Cap, Bidan Puskesmas Ba'ar Rotendao. Selamat pagi Ibu Imelda.
4: Selamat pagi Kak Dina.
0: Apa kabar Ibu?
4: Kabar sehat, baik selalu.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu ya, dari Ba'ar sudah sampai ke sini ya. Oke, di hari ini Ibu-ibu semua kita akan membahas mengenai kolaborasi cerdas, cegah seks bebas dan juga pergaulan berisiko untuk masa depan yang berkualitas. Tapi sebelum kita masuk dalam cara bagaimana supaya kita bisa mencegah nih anak-anak kita, khususnya remaja di Kabupaten Rotendao begitu ya, untuk bisa bebas dari pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya, kita mungkin mau tanya-tanya dulu nih dari bidang KB dan juga dari Kasih Pembinaannya Ibu Ningsi dan juga Ibu Harleni mengenai bagaimana nih, dan boleh juga buat dari Kak Elizabeth dan juga Kak Elis dan juga Ibu Ningsi dan Ibu semuanya boleh menambahkan gitu ya. Bagaimana Anda melihat pergaulan anak-anak sekarang, khususnya generasi alfa ini ya. Kalau remaja kita ngomongin alfa ya, dan juga Z ini tentunya. Boleh? Kita mulai dari Ibu Leni dulu, silahkan.
1: Baik, kalau kita melihat anak-anak remaja sekarang ini, mereka ini dihadapi dengan berbagai tantangan melalui media teknologi. Tentu kita sebagai orang tua sangat berperan di dalamnya. Jadi kita tidak membiarkan anak itu untuk dia berjalan sendiri, tetapi untuk menghindari anak itu dia salah dalam pergaulan berisiko dan juga seks bebas, maka tentu pengawasan dari orang tua sangat penting. Oleh karena itu remaja saat ini dengan berbagai macam tantangan yang ia hadapi akibat dari perkembangan teknologi dan pergaulan yang semakin luas, maka di situ kita harus bekali dia dengan pengetahuan dan juga kita melakukan pendampingan yang tepat sehingga mereka tentu tidak terjerumus pada perilaku beresiko yang tentu dapat mempengaruhi masa depan dari anak itu sendiri. Mungkin itu dari saya.
0: Baiklah, terima kasih Bu Leni. Berikutnya mungkin dari Ibu Ningsih, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Dina. Saya intinya sepakat dengan tadi dari Ibu Leni. Mungkin kita pernah mendengar fenomena apa yang dinamakan brain rot.
0: Ya.
2: Pembusukan otak.
0: Ya.
2: Memang artinya bukan secara harfiah bahwa otak kita membusuk begitu, ya. Tidak. Tetapi ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana aktivitas otak mengalami penurunan. Dikarenakan setiap hari mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Nah, fenomena yang sekarang marak ini adalah ketika generasi kita dihadapkan pada terpaan media sosial. Akibat salah satunya adalah mereka mengalami apa yang dinamakan brain rot. Padahal sebenarnya otak kita bisa dimanfaatkan aktivitasnya untuk melakukan atau dirangsang dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalnya belajar, lalu melatih keterampilan dan sebagainya. Tetapi karena terpaan media sosial yang begitu kuat, akhirnya kebanyakan mungkin fenomena kalau boleh dinamakan fenomena karena memang tidak semua generasi kita mengalami itu. Mereka mengalami yang apa dinamakan brain rot. Jadi kebiasaan mereka untuk meng-scroll HP, main games, lalu TikTok, lalu apa namanya IG dan lain sebagainya, memang tidak semua negatif. Tetapi kalau seluruh aktivitas mereka dipusatkan pada kegiatan medsos saja, artinya hanya scroll HP dan lain sebagainya, itu lama-kelamaan mereka bisa jadi akan mengalami apa yang dinamakan pembusukan otak atau brain rot. Begitu Kak Dina.
0: Baik, setuju ya. Kita sekarang kayaknya musuhannya bukan sama orang gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi kita sama media sosial, iya ya. Betul sekali ya. Dan memang itu sudah dikatakan juga dalam tentunya salah satu artikel yang dibaca bahwa brain rot itu memang nyata begitu.
2: Betul.
0: Luar biasa ya. Bagaimana dengan Ibu Elizabeth, mau menambahkan sedikit okay. dari segi keagamaan ya?
3: Iya.
0: Oke,
3: baik, terima kasih. Saya sangat mendukung rekan-rekan yang lain dalam membicarakan pentingnya mencegah seks bebas bagi generasi-generasi muda. Dan jujur kami dari Kemenak sangat-sangat peduli kepada generasi sekarang, karena prinsip kami bahwa ketika kita mencintai anak, kita cinta bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus peduli pada kehidupan anak-anak atau generasi-generasi ya. Karena sekarang ini jujur saja Kak, bahwa kehidupan moral saat ini yang dihadapi oleh anak-anak itu sudah sangat tidak bisa kita bendung lagi atau kita menolong. Oleh karena dari medsos-medsos yang kita lihat, bayangkan saja Kakak, kita lihat banyak kasus yang terjadi. Dan sangat disayangkan anak-anak itu menjadi korban dari seks ya. Ya, kita patut memperhatikan itu, mendasari itu. Kami dari Kemenak, Kementerian Agama, saya selaku penyuluh, saya sering menyuarakan itu di tingkat sekolah-sekolah. Ya, kami Kemenak itu bukan hanya pergi berdoa ya Kak ya, tidak. Ya. Saya perlu garis bawah itu. Kemenak tidak hanya untuk doa, tapi Kemenak harus melakukan hal-hal yang berdampak. Ya, seperti kita lakukan ini, memberikan edukasi, memberikan pencerahan, mendampingi. Ya, bahkan kita lebih bagus lagi kalau kita berkolaborasi, ya bersinergi bersama instansi-instansi pemerintah yang lain. Ya, kita perlu itu. Karena melalui kolaborasi ini kita bersatu. Pemerintah harus peduli pada anak-anak. Karena anak-anak ini sangat penting, kasihan. Mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Jadi kita patut untuk memperhatikan. Dan mungkin saya agak sedikit lama karena ini agama ya.
0: Boleh-boleh.
3: Kita menanamkan keagamaan, nilai-nilai agama itu terutama dalam keluarga dulu, ya. Penting sekali itu, nanti dari penyuluh KB itu paling tahu itu, ya. Merencanakan keluarga yang bahagia itu. Dan Kementerian Agama sangat menekankan kehidupan keimanan itu perlu dan sangat penting dan menjadi dasar utama dalam kehidupan keluarga. Ya. Mm-hmm. Sehingga kami sangat peduli kepada anak-anak, dimulai dari keluarga, setelah itu baru meluas kepada masyarakat. Sehingga kami sudah melakukan berbagai macam hal, yaitu salah satunya Kak, kami melakukan penyuluhan itu di setiap sekolah. Dan okay. itu generasi-generasi muda. Mm-hmm. Kami sangat peduli pada generasi, ya. Mm-hmm. Kemenak sangat peduli pada generasi muda itu. Dan yang berikutnya, ya seperti ini, media digital. Ya, saya pernah melakukan Kak, itu saya peduli pada anak-anak yang masih balita, belum apa-apa mereka sudah diberi handphone, ya. Itu takut mereka nangis dikasih handphone. Nah ini yang berbahaya, sehingga saya punya inisiatif itu mewakili kantor agama, saya membuat sebuah animasi. Ya, sebuah animasi. Tidak kalah juga kan sekarang ini sudah banyak sekali produk-produk aplikasi banyak. Canggih ya. Dan sebenarnya kita perlu belajar itu, baik orang tua, kita juga yang berbadan pemerintah, kita perlu belajar aplikasi-aplikasi yang menguntungkan ya. Ya, bagi anak-anak. Buatlah sebuah film-film animasi yang bisa membuat motorik anak dari sejak usia dini supaya mereka bisa dikembangkan otak. Jadi tadi ibu dari pendidikan sudah menjelaskan, ini otak ini penting ya. Dari otak itu kan pasti berhubungan dengan hati kita nih.
5: Ya, setuju.
3: Ya, betul tidak Kak?
5: Ya.
3: Ya. Jadi kita harus melakukan yang pandai, lebih cerdas lagi untuk meningkatkan kehidupan anak-anak kita yang lebih baik, berakhlak baik, bahkan berkualitas ya. Sesuai tema kita.
5: Ya. Tapi kalau ngomongin soal yang berkualitas itu otomatis ya dari keluarga pun juga udah ya. Akarnya dari situ ya. Dan iman pun juga udah harus bagus dari ya. Keluarga. Semuanya benar. Diawali dari keluarga. Tapi ya. Sebelum kita menuju ke situ tuh, kita bertanya dulu ke Ibu Imelda nih. Ibu Imelda ya. Juga sekaligus sudah biasa ya bersentuhan langsung nih sama masyarakat begitu ya Ibu ya. Jadi bagaimana Ibu melihat fenomena anak-anak sekarang, pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan remajanya kita di Kabupaten Rotendao terkhususnya? Silahkan.
4: Iya, baik. Jadi untuk remaja itu sebenarnya mereka mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, yeah. itu mereka ketahui. Tetapi mereka juga lebih terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Jadi tadi yang sudah dibilang, dari lingkungan, dari rumah, dari tempat mereka bergaul, dari HP dan sebagainya. Dan kita ketahui kalau mereka atau remaja ini berarti fungsi organ reproduksinya sudah berjalan atau sudah berfungsi, dan itu harus dijaga. Tetapi karena pergaulan bebas, pergaulan yang salah, sehingga membuat mereka menanggung akibatnya sendiri. Contohnya remaja-remaja yang melakukan seks bebas, maka bisa saja karena fungsi reproduksi mereka sudah berfungsi, mereka bisa terjadi apa kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga bisa terjadi penyakit-penyakit infeksi menular seksual lainnya. Kehamilan tidak diinginkan akan mengakibatkan mereka putus sekolah. Di saat mereka hamil, mereka bisa terjadi kekurangan darah atau anemia. Di saat mereka melahirkan nanti juga mereka akan mengalami kesulitan, bisa perdarahan dan berujung pada kematian. Itu yang menjadi dampak negatif pada remaja-remaja yang salah bergaul nanti. Dan juga mereka akan mendapatkan penyakit-penyakit infeksi menular seksual tadi, seperti HIV/AIDS, ya, penyakit kuning, sifilis, dan juga pada remaja perempuan bisa mengakibatkan kanker serviks atau kanker pada mulut rahim. Dan juga pengaruh pada psikologi mereka, mental mereka, dan ini bisa dicegah dengan dari kesehatan. Biasanya kami melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah atau ke desa-desa, ke tempat-tempat lain seperti gereja dan sebagainya, dengan ada yang istilah ABCD, yaitu abstinence, tidak berhubungan dengan pasangan yang belum nikah. Yang berikut ada B atau be faithful, harus setia terhadap satu pasangan. Dan yang C ini yang sangat sensitif atau bondarize, itu artinya remaja berani mengatakan untuk tidak atau menolak ketika sesama temannya, lawan jenisnya memegang area-area tertentu seperti payudara, bokong dan sebagainya. Remaja harus berani menolak atau berkata tidak. Dan yang D atau drug, obat-obatan, remaja juga harus menolak untuk menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Itu dari saya.
5: Oke, wah udah ditakut-takutin duluan ya Bu ya. Kita udah takut nih. Bahaya banget ternyata ya. Kita sangat-sangat melihat banyak banget yang edukasi melalui media sosial juga seperti itu. Tapi pada kenyataannya di kasus di NTT itu sangat banyak Ibu, bahwa ternyata itu 75% narapidana itu terlibat kasus pelecehan seksual dan ya intinya asusila lah gitu ya. Jadi ini sudah berdasarkan data dan ini langsung dari divisi Humas Polri-nya sendiri. Jadi ternyata sekasian itu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak ini kemudian untuk berpikir untuk pergaulan bebas atau seks bebas dini begitu? Mungkin dari siapa yang lebih dulu nih?
4: Kalau saya dari...
5: Boleh-boleh silakan Ibu Nelda ya. Silakan.
4: Awalnya itu dari candaan. Mereka bercanda bercanda lewat lawan jenis, saling memegang atau menyentuh daerah-daerah yang itu terlarang, yang tadi saya katakan bahwa remaja harus berani menolak atau mengatakan tidak, tapi dianggap biasa memegang area-area terlarang, padahal sistem reproduksi mereka sudah berfungsi dan hormon-hormon mereka juga sudah berfungsi dan akhirnya mulai meningkat ke arah-arah yang lebih jauh sampai dengan melakukan hubungan seks. Itu kita harus kasih pengertian kepada remaja bahwa itu bukan candaan, tetapi itu sesuatu yang harus remaja berani katakan tidak atau harus menolak. Mungkin itu dari saya, dari...
5: Oke, ini kayaknya orang tua semua ya?
2: Iya.
5: Wah, ini berat ini. Oma, silakan.
2: Oma.
5: Wah, silakan, dari oma dulu nih. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Dina. Kalau saya, mungkin saya lihat dari segi pendidikan. Artinya kita lihat dari peran sekolah dulu.
5: Oke.
2: Iya. Sebenarnya kalau secara ideal peran sekolah itu kan sebagai tempat belajar jelas.
5: Yeah.
2: Lalu yang kedua juga dia tempat untuk tumbuh anak-anak. Yang ketiga juga tempat anak-anak merasa aman.
5: Yeah.
2: Artinya adalah bahwa selain sekolah menjadi tempat belajar akademik, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, sekolah itu harusnya juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecerdasan emosionalnya. Bagaimana anak-anak belajar mengendalikan emosi, bagaimana anak-anak belajar menghadapi tekanan, stres dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak menjalin hubungan dengan teman sebaya, dengan guru, sehingga mereka memiliki kecerdasan emosional. Ketika memiliki kecerdasan emosional, mereka bisa mengenali diri sendiri. Mereka tahu kemampuan diri. Ketika ada persoalan, kita ibaratkan Kak Dina seperti bola pingpong itu. Kalau bola pingpong itu keras, kita lempar ke bawah, dia ketika ada persoalan, artinya kita lempar ke bawah itu ketika ada tekanan, dia akan melenting ke atas.
5: Yeah.
2: Artinya dia bisa bangkit lagi. Karena dia salah satunya memiliki apa yang disebut kecerdasan emosional. Tetapi kalau mereka tidak memiliki, mungkin ketika kotong lemparkan bukan bola pingpong seperti kertas yang dikepal-kepal, ketika kita lemparkan ke bawah, dia tidak akan melenting ke atas. Dia akan tetap di bawah, artinya dia akan tetap terpuruk.
5: Yeah.
2: Ini ada kaitannya juga dengan pembentukan karakter. Nah, lalu pertanyaannya, kalau peran sekolah tiga hal seperti tadi, Terus kenapa kok masih ada persoalan-persoalan
5: yeah.
2: pada remaja?
5: Mm-hmm.
2: Ternyata ada beberapa faktor, Kak Dina, yang menyebabkan tidak optimalnya peran sekolah. Yang pertama, faktor internal, artinya memang mm-hmm. dari keluarga sendiri.
5: Yeah.
2: Lalu ada faktor akademik, bisa jadi mungkin karena perubahan kurikulum, akibatnya ini apa, siswa dituntut untuk belajar lebih giat, dituntut untuk memiliki nilai ujian yang lebih tinggi,
5: mm-hmm.
2: lalu cara guru mengajar yang monoton,
5: mm-hmm.
2: nah, itu namanya faktor akademik. Lalu ada juga yang disebut faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan tidak mendukung mereka, tidak diberikan dukungan ketika mereka mengalami persoalan, pembulian dan sebagainya, mereka tidak merasa aman dan mereka tidak didukung oleh lingkungan. Lalu yang lain juga faktor sosial, salah satunya yang saya sebutkan tadi tentang terpaan media sosial itu.
5: Yeah.
2: Seperti itu Kak Dina dari saya.
5: Wah.
2: Nanti baru kita tambah lagi ya.
5: Boleh, ini kayaknya bisa dikulik ya permasalahan remaja begitu ya. Kalau ya. Dari Ibu Leni sendiri seperti apa?
1: Baik Kak Dina, kalau saya berbicara dari Kementerian Kependudukan
5: ya.
1: BKKBN, yaitu anak ini dia terbentuk tadi awal sudah saya bilang bahwa dari keluarga. Nah, rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Sedangkan anak ini ketika kalau dalam dari unsur BKKBN bahwa ada 8 fungsi keluarga yang perlu diterapkan bagi anak. Yaitu yang pertama itu fungsi keagamaan, fungsi agama. Yang kedua itu ada fungsi sosial budaya. Ada fungsi cinta kasih. Ada fungsi perlindungan. Ada fungsi kesehatan reproduksi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Imelda. Ada fungsi ekonomi dan juga ada fungsi pembinaan lingkungan seperti tadi sudah disampaikan oleh Mak Ningsi dari unsur pendidikan. Jadi kedelapan fungsi keluarga ini bila kita terapkan di dalam lingkungan keluarga, maka di situ akan membentuk seorang anak yang memiliki karakter yang luar biasa, sehingga itu juga akan menunjang prestasinya. Nah, itu dari segi kementerian itu ada 8 fungsi. Dan juga kalau berbicara tentang 8 fungsi ini juga, kami ada namanya kelompok pusat informasi konseling bagi remaja, dan juga BKR Bina Keluarga Remaja, dan Genre atau Generasi Berencana. Ya, jadi bila ketika anak-anak remaja itu mereka bergabung dalam wadah ini, karena kalau berbicara tentang PIKR itu dia dibentuk di sekolah-sekolah, dan juga kalau di masyarakat itu dibentuk di gereja, pemuda gereja ataupun masjid pemuda Islam. Nah, ketika anak itu dia sudah terlibat dalam organisasi-organisasi seperti PIKR, BKR ini, maka tentu di situ dia akan mendapat edukasi konseling tentang bagaimana itu hindari seks bebas, perilaku berisiko, dan di dalam juga ada tentang narkoba, nafsa, dan juga tentang pendewasaan usia perkawinan.
5: Nah,
1: inilah ketika kalau anak-anak sudah bergabung dalam organisasi ini, maka tentu kita sebagai orang tua, selain kita sebagai guru bagi anak di rumah, juga di luar dia di sekolah guru yang membimbingnya, tetapi kita sebagai orang tua juga wajib menjadi guru bagi anak-anak. Nah, mengingatkan anak-anak untuk terlibat dalam organisasi-organisasi seperti yang tadi saya katakan itu, maka di situ tentu akan membentuk anak-anak yang punya memiliki karakter dan berprestasi. Ya, mungkin itu dari saya, Kak Dina. Terima kasih.
3: Baik, saya rasa Ibu sudah mengambil alih bagian saya tadi.
5: Benar sekali ya.
3: Jadi saya menambahkan sedikit saja. Bahwa memang benar, tepat sekali tadi rekan-rekan saya sudah bilang bahwa sebenarnya keluarga itu yang paling mendasar. Makanya dari awal saya bilang, keluarga itu menjadi pendidik paling pertama.
5: Mm-hmm.
3: Ya. Dan keimanan perlu ditingkatkan. Ya. Bayangkan Kak, kalau gereja ya atau kita penyuluh agama tidak pernah memberikan edukasi, tidak pernah memberikan pendampingan secara iman, baik itu kepada orang tua, kepada anak-anak, mau jadi apa? Ya, bolehlah dia mendapatkan pendidikan di luar secara intelektual, boleh pintar loh. Tapi kalau imannya itu kosong, otomatis jadi rusak dia. Karena melalui iman itulah dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi di mana-mana saja ya, baik itu pendidikan, kesehatan, tetap ya agama itu yang paling utama. Ya. Ya minta maaf, bukan saya promosi Kementerian Agama paling pertama.
5: Siap.
3: Ya, Kementerian Agama memang the best. Karena di mana-mana pasti ada hadir penyuluh agama di situ. Ya. Jadi kemarin itu Kak, kami juga berkolaborasi, bersinergi bersama Ibu Leni, itu kita di Pantai Baru. Ya, jadi tidak jauh berbeda antara BKKBN ini dengan Kementerian Agama. Ya, semuanya berpusat kepada moral. Ya, menjaga generasi-generasi untuk dihasilkan menjadi generasi yang mampu bersaing di dunia modern dan tentunya memiliki akhlak yang baik. Itu saja Kak.
5: Oke, saya penasaran begitu ibu-ibu ya. Ini kita kan udah tahu ya, sekarang itu sudah masuk kurikulum juga bahwa kita diajarkan untuk sex education itu udah dari TK sekarang ya. TK, SD, paling tidak kita tahu lah bagian mana-mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain lah ya, siapapun gitu ya. Kecuali kita sendiri pastinya. Nah tapi kenapa begitu? Masih saja kejadian ketika pergaulan seksual bebas, terus seksual bebas, pergaulan bebas ini masih saja banyak kasus yang terjadi di kita begitu. Tantangannya apa yang dihadapi kalau memang kolaborasi ya antar berbagai pihak sudah dilakukan, lantas kenapa masih terjadi juga?
3: Ya baik, Kak, untuk menjawab itu saya pernah pengalaman menjadi guru TK ya Kak. Di situ ada materi yang disampaikan tentang diri sendiri. Nah ketika materi itu disampaikan, itu sudah membuat mengajarkan kepada anak-anak yang masih usia dini ya, kelompok 4 tahun sampai 5 tahun itu tentang organ tubuh ya. Ya, mana mata, mana alat kelamin dan sebagainya. Dan di situ peran aktif dari guru itu dia penuh kehati-hatian, Kak. Karena anak-anak itu kan belum mengerti itu.
5: Betul.
3: Ya, mereka belum paham itu bahaya atau tidak, ya. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Kakak tadi, kenapa kok sudah diberikan edukasi atau pelajaran-pelajaran dari sejak dini, tapi masih saja terjadi hal-hal begitu. Sesungguhnya orang dewasa lah yang menyesatkan. Saya berani bilang itu. Kenapa? Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa you melakukan itu kepada anak yang masih kecil. Ya, jadi pentingnya juga sebenarnya penekanannya kepada orang tua, orang-orang yang sudah paham ya tentang bahaya seks. Ya kalau Anda mencintai anak-anak kecil, maka cintai dulu diri Anda sendiri. Pengendalian pada diri sendiri. Ya, jadi sehingga jangan hal-hal itu terjadi lagi, karena kan percuma juga kita memberikan pemahaman-pemahaman baik para guru, orang tua, tapi diri sendiri itu. Makanya saya bilang sebenarnya itu hanya pada keimanan.
5: Setuju.
3: Ya, betul. Ya,
5: setuju.
3: Ya, okay. Itu saja dari
5: penting,
3: saya.
5: Ya. Okay. Lantas kalau tadi dari Kementerian Agama mengatakan bahwa mereka sudah turun untuk sosialisasi gitu, edukasiin anak-anak khususnya remaja di sekolah-sekolah. Bagaimana dari pemerintah, terus juga semuanya yang hadir di saat ini, bagaimana dari langkah konkret yang diambil nih untuk bisa cegah ini terjadi lagi? Mungkin dari Ibu Ningsi, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Dina. Sebenarnya tadi saya mau tambah di Mak Leni tadi tentang keluarga. Saya setuju dan sangat sepakat bahwa keluarga itu menjadi tiang utama untuk pembentukan karakter seorang anak. Kebetulan ini kami sekarang ada sementara kegiatan penguatan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Dan narasumbernya adalah seorang psikolog, Bapak Abdi Kerap. Beliau dosen FKM dari Undana. Salah satu metafora yang digambarkan oleh beliau tentang keluarga, tentang peran orang tua, itu beliau bilang begini Kak Dina, orang tua itu ibarat pelabuhan dan mercusuar. pelabuhan adalah tempat untuk pulang, tempat pulang bagi kapal, bagi kapal-kapal. Artinya tempat bersandar untuk yeah. kapal. Sedangkan mercusuar adalah tempat untuk memberikan tanda-tanda, untuk memberikan apa ya, peringatan-peringatan apakah ada tanda bahaya mm-hmm. atau kapal diizinkan bersandar, atau untuk sementara kapal dipending dulu, enggak boleh bersandar karena mungkin air laut ada naik atau mm-hmm. lain mm-hmm. sebagainya. Jadi orang tua diibaratkan begitu. Kalau peran orang tua ibarat pelabuhan dan mercusuar, artinya salah satu, misalnya ibu bisa menjadi pelabuhan, tempat pulang bagi anak-anaknya, pasti anak-anaknya akan menemukan pelabuhan yang tepat. Kalau seorang ayah bisa menjadi mercusuar bagi anak-anaknya, beliau atau mereka bisa memberikan tanda-tanda, peringatan-peringatan. Biasanya mm-hmm. ayah lebih ditakuti toh.
5: Yeah.
2: Jadi kalau ayah omong keras sedikit, anak sudah ini. Artinya bahwa ketika anak-anak sudah mulai melangkah dari keluar dari jalur rel yang benar, mercusuar sudah mulai memberikan tanda. Jangan di situ nak, itu salah. Ketika anak merasa lelah, ibu bilang mari Suna, mari datang di pelabuhan, mari pulang. Artinya anak-anak ibarat kapal, kapal atau perahu. Ketika mereka menjadi kapal, mungkin mereka berlayar untuk mencari ilmu, bisa. Mereka berlayar untuk bekerja juga bisa. Mereka berlayar untuk mencari teman juga bisa. Tetapi intinya adalah orang tua seharusnya menjadi pelabuhan dan menjadi mercusuar bagi anak-anaknya. Itu menurut psikolog Abdi Kerapka.
5: Oh, ya. Luar biasa ya. Ini saya berasa lagi mendengarkan psikolog ngomong. Lagi ngasih penyuluhan. Ya, ya. Oke, terima kasih Ibu Ningsi. Berikutnya Ibu Imelda, suaranya belum kedengaran nih. Silakan Ibu.
4: Ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ibu Ningsi. Jadi, saya berbicara dari segi kesehatan, di mana orang tua harus mampu mengenal tanda-tanda ketika anak-anak mulai masuk pada usia-usia remaja. Mm-hmm. Jadi contohnya ketika dia memiliki remaja putri dan mulai mengalami menstruasi, atau dia melihat payudaranya membesar, ada berarti itu sudah menjadi suatu tanda-tanda bahwa anaknya telah remaja. Dan juga kalau anak pria, dia mulai apa, tumbuh jakun, terus suaranya mulai berat, ada mimpi basah dan sebagainya. Disitulah fungsi orang tua seperti yang dikatakan tadi, dia menjadi pelabuhan, dia menjadi mercusuar tadi. Bagaimana kita harus mengingatkan anak-anak? Saya kasih contoh satu. Ketika anak perempuan dia mulai mengalami menstruasi, maka kita sebagai orang tua mulai mengatakan bahwa fungsi reproduksinya telah ada, berarti sistem reproduksinya mulai berfungsi. Dan ketika dia sudah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual, maka bisa terjadi kehamilan. Itu kita orang tua harus tegas kepada anak. Dan bila terjadi kehamilan, maka sangat bahaya, atau semua tanggung jawab ada pada diri remaja ini, atau dia akan mengalami kehamilan ketika teman-temannya bersekolah, dia harus di rumah. Ketika teman-teman yang lain mencapai masa dewasa mereka dengan cita-cita yang diinginkan, maka dia harus menggendong anaknya. Dan seperti awal saya sudah katakan bahwa bahaya-bahaya kesehatan fisiknya dia harus alami. Ada dua hal yang dia harus alami ketika remaja ini, ketika organ reproduksinya sudah berfungsi dan dia tidak menggunakannya dengan baik, dia akan mengalami pergaulan bebas, bisa terjadi kehamilan, dan juga bisa mendapatkan penyakit-penyakit infeksi. Dan pilihannya dua, apakah dia mau bertanggung jawab atau dia acuh tak acuh dengan kehamilannya, dan akhirnya akan berujung pada tadi saya bilang, kekurangan darah atau anemia, keguguran, dan bisa menyebabkan kematian. Dan ini dimulai dari langkah ketika di rumah, ketika orang tua melihat bahwa anak saya sudah masuk dalam masa-masa remaja. Oke. Terima kasih.
5: Dan apakah ini yang selalu sudah diinformasikan begitu dari pihak Ibu Imelda kepada anak-anak remaja yang ditemui? Apakah ada program untuk sosialisasi kah?
4: Ya. Seperti apa? Ya, jadi ini kami sudah lakukan dalam program di Puskesmas, juga sudah ada tentang penyuluhan kesehatan reproduksi pada sekolah-sekolah, ada juga pemberian tablet tambah darah, itu sudah dilakukan.
5: Oke, baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Lenya sendiri, adakah program-program ini untuk bisa mencegah nih? Karena semuanya sudah bekerja sama ya, pasti kita juga di rumah juga sudah wanti-wanti ke anak kita atau mengedukasi mereka dengan benar. Tapi lingkungan pun juga mempengaruhi 80% ya. Jadi bagaimana gitu? Bagaimana caranya? Apakah program dari pemerintah kementerian dengan Ibu Leni untuk bisa kembali lagi mengingatkan dalam bentuk program atau apa begitu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Dina. Kalau dari kami Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan BKKBN, yaitu melalui program Generasi Berencana yang tadi saya sudah sampaikan.
5: Okay.
1: Ada wadah untuk melakukan edukasi, konseling supaya anak-anak remaja itu mendapat pengetahuan yang lebih baik, yaitu remaja itu dia bergabung di dalam organisasi Genre, PIKR, dan juga BKR. BKR itu Bina Keluarga Remaja, yang sasarannya itu keluarga yang memiliki anak remaja. Nah, itu kami penyuluh KB itu sudah melakukan edukasi, konseling terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, nafsa, dan pendewasaan usia perkawinan. Okay. Nah, materi-materi inilah yang sudah kami penyuluh KB melakukan edukasi konseling, dan kami juga punya langkah satu, yaitu kita melakukan kunjungan rumah. Jadi kita melakukan door to door. Jadi di samping kita melakukan edukasi, kita juga melakukan pendampingan.
5: Oke, okay, menarik sekali ya.
1: Itu yang kami lakukan.
5: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, kita angkat dulu penelpon kita di hari ini dan kita kira-kira mau bertanya apa begitu ya. Untuk pendengar semua yang mau bertanya boleh di 0851-9591-9250. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, ini dengan siapa, di mana?
6: Dengan Bapak Adi di Mokdale.
5: Oke, Bapak Adi, adakah pertanyaan untuk topik kita hari ini, kolaborasi cerdas, cegah seks bebas, dan juga pergaulan beresiko untuk masa depan yang berkualitas? Apakah Bapak Adi ada anak perempuan, ada anak laki-laki?
6: Halo? Ya, yang betul kan, ada anak perempuan, dan mungkin saya mau bertanya untuk semuanya.
5: Boleh, silakan.
6: Bagaimana cara remaja-remaja membedakan teman yang baik dan yang tidak baik, baik itu dari perempuan maupun dari laki-lakinya?
5: Oke, itu aja Pak Adi?
6: Iya.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Adi ya. Ini kayaknya Pak Adi harus rajin mendengarkan ya, karena tadi kayaknya sasarannya orang tua terus ya. Keluarga jadi pilar utama nih. Jadi oke, okay, mungkin kita jawab dulu sebelum kita break, kita jawab dulu ya.
7: Ya.
5: Okay. Ini mau dari yang
7: saya
5: mana? Oke, okay, boleh dari agama dulu ya.
7: Ya. Agama pasti yang paling utama.
5: Iya. Kemenak.
7: Baik, terima kasih Kak Dina. Bagi Pak Adi, sebenarnya simpel saja untuk mencegah atau membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Kan kalau mengajak ke hal yang negatif, misalnya ayo kita ke pesta, sampai di sana minum miras, ya sudah tahu itu miras kan berbahaya, efek sampingnya itu kan tidak baik, ya ngapain ikut, kan gitu. Lalu kalau misalnya ada teman yang mengajak mari ke gereja, ya ikutlah, kan itu kan ke gereja, ya sebenarnya simpel saja seperti itu dari diri sendiri. Makanya saya pikir bahwa kita perlu menanamkan perilaku sikap dari orang tua kepada anak dalam hal ini menasihati, mendampingi, ya. Karena sekarang kan dunia canggih nih, digital, semua medsos, TikTok dan sebagainya. Di situ kan ada konten-konten yang berbahaya, ya. Apalagi ada film-film yang mungkin dapat merusak otak, ya. Otak itu bukan maksudnya otak kita yang hancur, tidak, ya. Tetapi pola pikir dari si anak masa remaja itu, pubertas itu bisa bahaya loh, Kak, kalau orang tua tidak mendampingi. Dan peran seorang mama itu penting, ya. Karena mama ini yang paling dekat sama anak-anak, karena kasih sayang kan, ya. Jadi mama mungkin perlu melihat si anak ini, lihat handphone sedang apa, ya, dia lagi nonton apa, ya, itu penting loh. Jadi kalau ada konten-konten yang negatif, cegah anak. Boleh kamu melihat ini, tetapi ingat bahwa ternyata itu ada efek sampingnya. Kamu bisa hamil di luar nikah. Kamu ya bla bla bla. Ya, artinya bisa berbahaya, efeknya lebih negatif kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi sebaiknya hati-hati. Berikanlah nasihat-nasihat kecil, ya, ringan, ya. Makanya penting pertemuan antara orang tua dan anak-anak. Ya, kadang-kadang sekarang nih, Kak Dina, orang tua kalau sudah pegang handphone, anak-anak masing-masing dengan handphone, tidak ada komunikasi.
5: Setuju.
7: Iya kan? Bagaimana kita mau mendidik atau menjadi pembina, pendamping yang baik, ya, sebagai orang tua, kalau masing-masing orang tua saja sibuk handphone. Ya sekarang semua serba handphone kan?
5: Iya.
7: Nah, ini yang bahaya. Gitu, ini yang bahaya saya.
5: Baik. Oke, dari segi agamanya, silakan dari yang lain yang mau.
1: Baik, terima kasih Kak Dina. Terima kasih Bapak Adi atas pertanyaan yang luar biasa. Ya, pertanyaan ini sangat baik, ya. Jadi berbicara tentang anak-anak kita, anak-anak remaja, sebagai anak remaja tentu kita harus bijak dalam memilih teman. Teman yang baik itu adalah teman yang mengajak kita untuk belajar, teman yang mengajak kita untuk beribadah, teman yang tentu mendorong kita untuk meraih masa depan, meraih cita-cita. Sebaliknya, kalau teman yang tidak baik itu biasanya ajak, seperti tadi apa yang dikatakan Kak Elsi, ajak untuk miras, ajak merokok, ajak bolos sekolah. Nah, itu teman yang tidak baik. Nah, itu kita bisa membedakannya. Sehingga kalau kita sudah melihat bahwa teman kita itu sudah mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik, maka baiknya kita hindari itu. Dan oleh karena itu, anak remaja perlu memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika teman yang mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dia harus berani mengatakan tidak untuk mengikuti apa yang diajak oleh teman-teman itu. Jadi pesan saya, Bapak Adi, untuk anak-anak yang mungkin Bapak Adi alami anak-anak seperti itu, ya, mungkin sebagai orang tua, kita berbicara tentang peran orang tua lagi. Kembali, peran orang tua sangat penting. Oleh karena itu, kita dari Kementerian Kependudukan BKKBN ini memiliki satu program, yaitu program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, di sini bukan saja peran ibu seperti tadi dikatakan Kak Elsi, tetapi di sini juga peran ayah sangat penting. Jadi peran ayah melalui program GATI ini dikatakan bahwa ayah itu bukan saja sebagai pencari nafkah. Bukan saja sebagai pencari nafkah, tetapi sebagai pelindung, penasehat, dan juga sebagai role model, sebagai contoh. Nah, ketika peran ayah dan ibu berperan aktif, turut terlibat di dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak, melihat perilaku anak hari-hari, menjadi pendengar setia bagi anak, dan bukan menghakimi anak, tetapi sebagai pendengar, anak itu dia akan merasa nyaman di rumah. Dan tentu dia akan terbuka ketika dia mengalami hal-hal yang tidak baik di luar, maka tentu rumah, orang tua, kedua orang tuanya sebagai teman sebaya untuk dia curhat tentang perilaku dia di luar sana. Nah, itu perannya yang sangat luar biasa untuk ayah dan ibu. Jadi titip pesan saya, Kak Dina, bahwa untuk seluruh anak remaja yang ada di wilayah Kabupaten Rotendao, yaitu teman yang mendukung impian dan masa depan. Yaitu kita harus ingat bahwa masa depan yang berkualitas itu dimulai dari lingkungan pergaulan yang sehat dan positif.
5: Oke,
1: okay.
5: Luar biasa. Ini kayaknya Pak Adi bertanya, tapi kita menjawab untuk dia sendiri ya. Oke, okay. Berikutnya Bu Imelda dari segi kesehatan, apakah yang bisa disampaikan ke Bapak Adi, silakan.
4: Oke, okay, terima kasih. Jadi untuk Bapak Adi, kembali kita sebagai orang tua yang mampu dulu melihat siapakah teman anak kita. Bila dia datang dan dari kesehatan dia merokok, maka kita harus was-was. Karena apa? Karena merokok dapat merusak kesehatan. Yeah. Dan bila kita anak kita dekat atau terpengaruh, maka bisa saja anak kita menjadi perokok atau menggunakan obat-obat narkotik, obat-obat terlarang. Itu bahaya pada anak-anak remaja. Atau kita bisa lihat anak-anak kita keluar sampai malam hari atau larut malam, apa yang mereka lakukan, itu dapat dilihat, sehingga orang tua mampu mendidik mereka, mereka tidak terpengaruh terhadap teman-teman mereka. Itu saja dari saya.
5: Oke, baik, terima kasih ya. Tapi kita sebelum menuju ke Ibu Ningsi ya, kita hold dulu. Kita tanya, ada yang telepon lagi. Halo. Halo.
8: Halo Ibu Rina.
5: Iya, ini dengan halo. Siapa?
8: Dengan halo. Erik Manafe.
5: Oke, ini mau bertanya apa, Rik?
8: Mau bertanya, kalau ada teman yang sudah salah jalan, apa yang harus kami lakukan sebagai teman, Ibu?
5: Oh, pertanyaan yang sulit ya. Oke, itu saja, Ri. Oke, terima kasih ya. Oke, baiklah. Jadi ini kayaknya bisa langsung dijawab ya. Kita sayang banget ya, Ibu-ibu. Saya pengennya kita panjang, tapi sekarang udah menit ke 53. Jadi kita mungkin jawabnya secara singkat saja ya. Kita start dari Ibu Ningsi. Ibu Ningsi langsung menjawab yang pertanyaan pertama atau kedua, boleh dipilih, silakan.
2: Oke, siap. Saya jawab pertanyaan Pak Adi tadi. Sederhana saja, kalau kita bisa menjadi pelabuhan dan mercusuar untuk anak-anak kita, anak-anak tidak akan memilih pelabuhan yang salah. Mungkin mereka, kalau kita tidak mampu menjadi pelabuhan, mereka akan lari ke pelabuhan moke misalnya, atau mereka akan lari ke pelabuhan teman yang tidak bagus, teman yang menyesatkan. Tetapi ketika kita mampu menjadi pelabuhan bagi anak-anak, dan seorang ayah mampu menjadi mercusuar, anak-anak tidak akan salah pelabuhan untuk menyandarkan kapalnya. Apalagi ketika anak-anak memiliki kecerdasan emosional, dia akan mampu membedakan sendiri apakah teman saya ini layak menjadi teman yang bisa membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang, atau sebaliknya, teman saya ini akan menyesatkan saya. Terima kasih Kak Dina.
5: Terima kasih. Ini berasa lagi ini ya Bu ya, menjawab pertanyaan Putri Indonesia ya. Oke, okay, berikutnya Ibu Imelda silakan.
4: Ya, jadi untuk pertanyaan kedua tadi dari Kak Erik ya. Bagaimana atau apa yang dilakukan bila teman kita sudah melakukan jalan salah? Jalan salah ini banyak ya. Jalan salah kemana, dalam hal apa? Jadi yang pertama, kita sebagai teman yang baik, kita memberikan edukasi tentang masalah yang dia hadapi itu apa. Kita jelaskan, intinya kita memberikan masukan yang terbaik baginya. Bila membutuhkan lagi satu dua orang, kita bisa menghubungi orang tuanya, atau masalah di sekolah, kita bisa minta bimbingan daripada gurunya, atau kalau masalah kesehatan, bisa datang di tenaga kesehatan atau puskesmas terdekat. Terima kasih.
5: Terima kasih. Berikutnya Ibu Leni silakan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kakak Erik ya.
5: Ya.
1: Ya, pertanyaan ini ya luar biasa ya. Tentu ini pasti terjadi ya. Pasti Kak Erik memiliki teman yang mengalami hal ini. Jadi pesan saya ya sangat singkat saja. Ya, kita melihat dulu persoalan yang dihadapi teman itu seperti apa. Jangan sampai kita menjadi teman sebaya yang memberikan nasihat, memberikan dia jalan keluar yang akan mencerumuskan dia lagi. Nah, oleh karena itu bila temannya masalahnya sangat berat, ya adik tidak perlu menghadapi sendiri, tetapi ada orang tuanya. Libatkanlah orang tua sehingga apa yang dialami oleh teman itu mungkin sama-sama dapat memberikan jalan keluar baginya. Dan satu pesan saya, ya bila mana kita anak-anak remaja atau temannya sudah mengalami hal yang seperti itu, maka ajaklah dia untuk mengikuti hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Katakan tidak bagi yang tidak baik. Nah, itu satu saja.
5: Oke, baik, terima kasih. Dari Kak Elis?
7: Ya, oke. Singkat saja. Ya. Kemenak ini ada program yang disebut Asta Protas, dan tadi BKKBN punya peran AYA, ya.
5: Ya.
7: Ya, Kemenak punya 5M. Ya.
5: Okay.
7: Kemenak juga tidak mau kalah nih.
5: Apa ya itu?
7: Mau buktinya, pertama mengajarkan nilai agama, ya.
5: Oke. Okay.
7: Kedua, mendampingi anak. Ketiga, mengawasi lingkungan, ya. Keempat, membangun komunikasi. Kelima, melaporkan dan menolong, ya. Sehingga terjawablah si Erik ini punya pertanyaan. Ya, bagaimana kalau kawannya salah? Ya, seperti apa? Yang pertama, jangan menghakimilah, ya. Yang kedua, ajak bicara secara pribadi. Yang ketiga, berikan nasihat yang baik. Yang keempat, ajak ke lingkungan yang positif. Yang kelima, meminta bantuan orang dewasa jika diperlukan. Bila perlu penyuluh agama dilibatkan juga tidak apa-apa, ya. Sebagai bimbingan konseling. Oke.
5: Ya,
7: dan penutupnya adalah teman sejati bukan yang membiarkan temannya berbuat salah, tetapi yang berani mengingatkan dengan kasih dan mengajak kembali ke jalan yang benar.
5: Wow.
7: Yes.
5: Kemenak. Langsung dikasih firman, ya. Oke. Okay. Kita udah

0: jadi role model bagi anak-anak, bagi murid. Dia seperti Ki Hajar Dewantara bilang, ingar susung tulodo, ing madyo mangan korso, tutwuri handayani, seperti itu.
1: Artinya?
0: Artinya panjang. Yang kedua, bahwa sekolah sehat itu ada lingkungan yang memadai. Artinya, di lingkungan sekolah tidak ada pembulian. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan. Dulu saya dari Kefa, anak-anak dari Kefa, logat Kefa itu sering diejek, padahal itu kan sebenarnya harus dihargai perbedaan. Yeah. Kita logat, saya logat Jawa juga itu perbedaan. Yeah. Tapi di sekolah perbedaan itu bukan menjadi persoalan, tetapi mengajarkan siswa untuk menghargai. Lalu yang ketiga adalah ada sistem yang memadai, Kak Dina. Sistem ini apa? Ada koordinasi, ada komunikasi, dan ada hubungan yang bagus antara orang tua dengan guru. Ketika siswa mengalami persoalan, itu guru dan orang tua akan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan ini anak? Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia mengantuk di sekolah? Persoalan-persoalan seperti itu. Dan yang utama adalah dipersiapkan guru bimbingan konseling yang mengerti tentang jiwa seorang anak. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu. Berikutnya Ibu Imelda, silakan. Ya,
2: jadi dari saya, jadilah remaja yang mencintai dirimu sendiri dengan mencintai reproduksimu. Cintai reproduksimu menjadi remaja yang sehat.
1: Oke, okay. Itu saja?
2: Itu saja.
1: Luar biasa ya. Langsung dikasih ini ya. Ini berupa warning gitu ya, ya. Oke, okay. Berikutnya Ibu Leni silakan.
3: Ya, baik, dari saya untuk pendengar setia RRI di wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya, pesan saya dari penyuluh KB untuk pendengar setia, masa depan ini khusus untuk anak remaja ya, ya. Jadi berhubung dengan Hari Anak Nasional yang ke-42 hari ini.
1: Hari ini 23, ya, betul.
3: 23.
1: Iya. Ya.
3: Tepat sekali. Masa depan yang berkualitas dimulai dari pilihan yang bijak hari ini. Katakan ya pada prestasi dan katakan tidak pada seks bebas serta pergaulan beresiko. Itu saja dari saya.
1: Terima kasih Bu Leni.
4: Dan terakhir saya lagi
1: agama nih, agama. Ya. Silakan, silakan.
4: Pesan moral dari Kementerian Agama. Generasi muda adalah harapan bangsa dan anugerah Tuhan. Ya. Jagalah iman, karakter dan masa depanmu dengan menjauhi pergaulan berisiko, menghormati diri sendiri dan sesama, serta bijak dalam setiap pilihan hidup. Bersama keluarga, sekolah, gereja dan pemerintah, mari wujudkan generasi yang beriman, sehat, berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
1: Oke, okay. Luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Ningsi, Ibu Imelda, terima kasih. Ibu Leni, Ibu Elis juga, terima kasih ya. Semoga kita ketemu lagi dengan pembahasan yang menarik lagi mengenai anak-anak muda, karena ini sesuatu yang sangat diperlukan sekali oleh orang tua gitu ya. Benar. Karena kadang-kadang kita bermasalah parenting gitu. Oke, baiklah sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu semua, kita sudah harus menyelesaikan acara kita di Dialog Rote Menyapa Pagi hari ini. Dan mari kita jadikan jadilah peran, menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan baik. Maka percayalah anak Anda akan menjadi anak yang mempunyai masa depan yang berkualitas. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1,
2: Manto, Manto, tolong dibuang sampah di TPS dong.
3: Mama nih suruh-suruh . Oke mama, siap.
4: Daripada beta pi buang sampah di jauh sana, lebih baik beta bakar di sini sa. Ko ini ada lahan kosong Juni, pas buat beta bakar di sini.
5: Aduh ini api kenapa nih kok sumerambat begini nih?
6: Tolong! Kebakaran, tolong!
7: Membakar sampah di tempat terbuka tanpa pengawasan bisa menyebabkan kebakaran.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi menjelang siang. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari menjelang siang hari ini. Ya, dan pendengar, kembali bersama saya Alif Nulu yang menemani Anda di musik dan informasi untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di menit yang ke-55. So, jangan kemana-mana, saya akan hadirkan informasi juga dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu. Selamat mendengarkan.

Tulus dengan lagunya untuk anak-anak 17 dan pendengar kita. Oke, informasi yaitu revitalisasi sekolah berdampak hadirkan pendidikan aman, nyaman, berkualitas. Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan, akses dan kesejahteraan serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Dampak positif revitalisasi pendidikan di SD atau SD Impres Naik Mata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siswa kelas 6 SD Impres Naik Mata, Kota Kupang, Adiba Syakilah Ramadhani saat diwawancarai di sela-sela peninjauan capaian program revitalisasi Kemendidak Dasmen dan Komdigi mengungkapkan rasa bangganya. Ia mengaku senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan di lingkungan SDI Naimata, Kota Kupang. Dan Adiba menyampaikan lazimnya mereka harus bergantian jam belajar antara kelas pada pagi dan siang. Akan tetapi setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, bantuan revitalisasi pemerintah pusat dan pemerintah Kota Kupang melalui APBD, proses belajar mengajar saat ini sudah berjalan lebih aman dan nyaman. Karena hanya berjalan satu shift saja yakni pagi hingga siang. Dan guru SD

Pres Naimata Kota Kupang Jackson SV Haga juga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Naimata dan bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstrakurikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang. Dan juga kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena melalui program revitalisasi pendidikan, anak-anak didik di SD Impres Naimata sudah bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar jam belajar. Ia berharap program ini terus mereka dapatkan agar anak-anak semakin lebih nyaman belajar, terutama pagar lingkungan sekolah yang belum ada. Dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest S. Luji mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan pendidikan yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membangun sebuah mimpi dan harapan generasi anak bangsa meraih cita-citanya. Ya, dan juga bertepatan hari ini Hari Anak Nasional yang bertepatan dengan hari ini tanggal 23 Juli 2026. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dengan fokus utama pada pemenuhan hak-hak anak, perlindungan di ruang digital serta kembali aktif bermain di lingkungan sosial. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, selepas informasi kita kembali ke hiburan. Saya hadirkan dari HiFi, Indahnya Dirimu.

Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam merayakan serta memperjuangkan hak-hak anak di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran hari peringatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan menjadi pengingat utama akan peran strategis generasi muda bagi masa depan bangsa. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak di wilayah NTT yang belum merasakan pemenuhan hak dasar mereka secara utuh. Eksploitasi ekonomi seperti anak jalanan yang berjualan di lampu merah hingga ancaman kekerasan fisik maupun digital menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Pengurus Forum Anak NTT, Benedikta Indah, mengungkapkan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Dan pihaknya terus berupaya mengawal berbagai persoalan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara merata. Forum Anak NTT yang berada di bawah naungan Dinas DP3A P2KB Provinsi bertindak aktif sebagai wadah aspirasi dan jembatan komunikasi antara anak-anak dengan pemerintah. Melalui berbagai program seperti sinkronisasi suara anak dan lokakarya interaktif, mereka berusaha memastikan agar ide serta pandangan anak-anak dapat didengar oleh para pemangku kepentingan. Benedikta menjelaskan sejumlah kegiatan seperti sinkronisasi suara anak dan lokakarya bersama pemerintah menjadi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dan meski demikian, Forum Anak NTT masih melihat banyak persoalan yang diharapkan atau dihadapi anak-anak di daerah, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak yang belum optimal. Menurut Indah, eksploitasi anak, kekerasan hingga minimnya kesempatan belajar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dan di era digital, tantangan yang dihadapi anak semakin kompleks karena derasnya arus informasi dan konten di media sosial. Karena itu, Forum Anak NTT mendorong kehadiran ruang aman, teman sebaya, serta lingkungan yang menghargai pendapat anak tanpa intimidasi agar mereka berani menyampaikan aspirasi dan terhindar dari berbagai risiko di dunia digital. Dan melalui semangat Hari Anak Nasional, Forum Anak NTT berharap seluruh pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak dengan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan berpartisipasi yang lebih luas. Anak-anak NTT diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berdaya, dan mampu membangun masa depan daerah maupun bangsanya. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

tentang rasa dari Astrid. Dan pendengar masih bersama saya Alif dulu. Dan ya, kita berada di menit ke-49 lepas dari pukul 10. Ya, dan pendengar, kita ke informasi lagi. Saya hadirkan informasi dari Rotendao. Rotendao pasok beras antar daerah. Kabupaten Rotendao mulai berperan sebagai pemasok beras bagi daerah lain mulai atau melalui peningkatan produksi yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus mendukung kebutuhan beras berbagai wilayah di sekitar secara berkelanjutan. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan perkembangan tersebut saat meninjau gudang Bulog Rote pada Selasa 21 Juli 2026. Ia menjelaskan kontribusi petani terus mengalami peningkatan sehingga mampu menopang kebutuhan pangan daerah secara lebih berkelanjutan dan konsisten. Menurut Paulus, Rotendao telah mengirim beras ke Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bagian dukungan terhadap ketahanan pangan regional. Daerah tersebut juga terus memasok kebutuhan beras bagi Kabupaten Sabu Raijua guna menjaga ketersediaan pangan masyarakat setempat bersama. Paulus mengatakan daerah dengan produksi berlebih harus saling membantu agar distribusi pangan berlangsung lebih merata dan berkelanjutan nasional. Kerjasama antar daerah dinilai menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras untuk masyarakat luas. Peningkatan produksi juga tercermin melalui serapan bulog yang terus mengalami kenaikan sepanjang tahun berjalan dengan hasil cukup menggembirakan daerah. Pemerintah tetap optimis target serapan sebanyak 2.000 ton dapat tercapai hingga akhir tahun 2026 sesuai perencanaan bersama. Paulus menilai keberhasilan tersebut menjadi motivasi penting bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian pada masa mendatang secara berkelanjutan. Pemerintah berharap Rotendao semakin dikenal sebagai lumbung pangan Nusa Tenggara Timur sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pertanian. Ya, dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di hiburan musik dan informasi untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, di rote siang hingga sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ica Kukun yang akan menemani Anda di rote siang hingga sore nanti. Dan pendengar, saya Alif Ndolu beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote pagi ini, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat beraktivitas dan bye-bye.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi di siang ini, Rote siang ini, dan Anda ditemani oleh saya, Nico Kukun, di siang ini hingga sore nanti di pukul 17 lepas 30 menit. Ya, baik pendengar, kita awali kebersamaan kita untuk Rote siang ini dengan kita di acara Kita Indonesia. Tentunya saya punya informasi untuk Anda, jadi tetap beraktivitas, tapi jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Iya, pendengar Hari Anak Nasional 2026 for PKBI NTT waspadai dom scrolling, anak perlu ruang aman ya. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Kamis 23 Juli 2026 juga menyoroti isu kekerasan isu kesehatan mental anak dan remaja di era digital saat ini. Dengan mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, masyarakat diajak untuk memberikan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan, serta menjamin hak anak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun pesatnya perkembangan dunia digital kerap kali menjadi tantangan tersendiri bagi keamanan psikologi generasi muda. Fenomena dom scrolling, yakni kebiasaan berselancar tanpa henti di media sosial untuk mengonsumsi berita-berita negatif, kini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga telah merambah anak-anak dan remaja. Algoritma media sosial kerap membaca interaksi pengguna pada konten buruk, sehingga secara terus-menerus memunculkan informasi serupa yang memicu kelelahan fisik maupun mental. Iya, kondisi ini membuat anak-anak rentan terpapar konten toksik tanpa disadari. Dampak buruk dom scrolling terlihat nyata dari penurunan konsentrasi belajar serta muncul rasa cemas dan putus asa pada remaja. Kepada RRI dalam wawancara pada Selasa 21 Juli 2026, anggota Forum Remaja PKBI NTT Irma Tanesip menjelaskan paparan berita negatif secara masif membuat anak muda merasa dunia luar penuh dengan hal-hal jahat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Berapa buah lagi? Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Banyak orang berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang.

0: sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar, kita masih bersama di acara Kita Indonesia, dan saya punya informasi lagi untuk Anda, pendengar. Rupiah masih melemah, hari ini dibuka di posisi 17.921 rupiah. Pendengar, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,02% ke posisi 17.921 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,16% menjadi 17.917 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947.

0: Penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality.

0: But also to have this quality.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami.
2: Atas hasil ini.

0: Ayahan Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
3: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was,
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions,
3: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17

0: Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
1: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
0: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
1: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Seda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara, karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi, ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 dewan regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosopet School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini kan pas ini kalau Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua malang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: luka. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya yang bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tradisi tahunan.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Kanal informasi.

0: Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan

Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan iya, saat ini kita di acara Rote Siang. Rote Siang ini ya, dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Harga emas Antam naik Rp5.000 per gram. Tren positif berlanjut. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Kamis 23 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.640.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.635.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran yang memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. BMKG ungkap bibit siklon M2W potensi berkembang siklon tropis dalam waktu 72 jam. Ya, pendengar, BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina Timur, tepatnya di sebelah utara Papua Barat Daya. Bibit siklon tropis 92W diperkirakan mempengaruhi kondisi atmosfer dan meningkatkan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan bibit siklon tropis 92W berpeluang menjadi siklon tropis dalam waktu 48 hingga 72 jam ke depan. Menurutnya, tingkat potensi perkembangan sistem tersebut berada pada kategori sedang hingga tinggi. BMKG mencatat bibit siklon tropis 92W memiliki tekanan minimum sekitar 1.004 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot saat ini. Bibit siklon tropis 92W tersebut bergerak ke arah barat laut. Keberadaan bibit siklon memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di sejumlah kawasan wilayah yang terdampak meliputi pesisir timur Filipina, Laut Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina, Laut Sulawesi, area di sekitar pusat bibit siklon tropis 92W. Selain itu, BMKG juga mendeteksi kondisi atmosfer yang labil di sebagian besar wilayah Indonesia. Situasi tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan awan hujan, terutama di sekitar jalur konvergensi dan wilayah yang dipengaruhi bibit siklon tropis 92W. BMKG memperkirakan hujan di sekitar, disertai petir berpotensi terjadi di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pangkal Pinang, Serang, serta sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan. Untuk wilayah lain, cuaca berawan hingga berawan tebal diprediksi menyeliputi Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan sebagian besar Pulau Jawa. Adapun udara kabur diperkirakan terjadi di Bandar Lampung, sedangkan Padang dan Jambi berpotensi mengalami kabut atau asap. Di kawasan Indonesia Timur, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, Palu, Manado, dan Wawena. Sementara cuaca berawan hingga berawan tebal diprediksi berlangsung di wilayah Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat juga diminta rutin memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi resiko cuaca ekstrim. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara Rote siang ini. Dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah di pukul 13.00.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Kamis 23 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Rotendao Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian. Rotendao siap menjadi lumbung pangan dan pemasok beras antar wilayah. Satuan Samapta Polres Rotendao intensifkan patroli Kamtibmas. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh saya, Crescentia Kukun. Bupati Rotendao Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian. Rotendao siap menjadi lumbung pangan dan pemasok beras antar wilayah. Selengkapnya dilaporkan rekan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat meninjau stok beras di gudang Bulog Rotendao Selasa 21 Juli 2026. Bupati mengatakan visi pemerintah pusat menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Karena itu masyarakat Rotendao didorong menjadikan sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu menekan angka kemiskinan serta pengangguran. Menurut Bupati, menjadi petani kini memiliki prospek yang tidak kalah menjanjikan dibandingkan profesi lainnya. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya penyerapan hasil panen oleh Bulog, sektor pertanian diyakini mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Target dari sektor pertanian yang dibangun oleh Pak Presiden, dari visi misi Pak Presiden adalah para petani harus sejahtera. Nah ini sangat baik untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Jadi ya, masyarakat Rotendao sebenarnya saatnya untuk membangun pertanian kita. Kita tidak harus jadi PNS atau menjadi polisi, tentara, dan lain-lain, tapi menjadi petani juga potensi untuk sejahtera itu sangat besar sekali. Nah ini penting.
2: Selain mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, Rotendao juga mulai berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sekitar 150 ton beras telah dikirim ke Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Saburai Jua dengan potensi distribusi yang diperkirakan mencapai 500 ton.
3: Perlu diingat, Rotendao itu sudah berkontribusi mengirimkan ke TTU dan Sabu 150 ton. Ada lagi, artinya ada potensi 500 ton kita support kepada kabupaten kota lain yang mungkin secara geografis kurang beruntung sektor pertaniannya, ya perlu disupport. Kita juga di Rotendao mungkin ada yang kurang, ya disupport dari tempat lain. Sebaliknya kita juga kalau sektor pertanian kita bagus, kita bisa support di kabupaten kota lain.

0: akan mengoperasikannya. Hal tersebut disampaikan Karishub NTT usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD NTT.
1: Sekarang kan prosesnya koordinasi dengan KSOP, termasuk dengan melakukan inventarisir kaitan dengan besaran kerusakan itu untuk kemudian diusulkan anggaran apakah itu bisa dibiayai oleh pihak pusat yang menjadikan ini untuk bisa di, tapi sedang diinventarisir untuk bagaimanapun nanti kita juga koordinasi dengan calon operator yang akan mengoperasikan. Tentunya sesuai dengan perencanaan kita bagaimana bisa dia melakukan pembiayaan itu termasuk dihitung dengan hasil operasional yang dilakukan.
0: Selain itu, ia menjelaskan Pemprov NTT telah meminta KSOP dan Navigasi Kupang yang merekomendasikan orang dari Jakarta untuk melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian pusat baik dari jumlah kerusakan maupun biaya perbaikan. Tim tersebut sedang melakukan penilaian di lapangan dan ditargetkan akan selesai dalam sepekan ini. Namun penilaian tersebut disesuaikan dengan kondisi pasang surut. Disub NTT menerangkan, apabila proses penilaian dan penghitungannya sudah rampung, maka hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur NTT. Melalui proses penilaian tersebut, diharapkan bisa berjalan lancar sehingga rencana perbaikan dua armada milik Pemprov tersebut dapat terlaksana agar kelak bisa dioperasikan kembali di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi menggelar kegiatan KPK mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kabupaten Kupang. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dikolaborasikan dengan Bank Mandiri untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada para siswa sejak usia dini. Berikut laporan Andi Iskandar.
3: Melalui metode edutainment, ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 diajak belajar sambil bermain mengenai nilai kejujuran, disiplin, keberanian, kesederhanaan, dan berbagai nilai anti korupsi lainnya. Selain memberikan edukasi, Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Direktur Sosial dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, mengatakan kegiatan KPK mengajar merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang bertujuan menanamkan nilai integritas kepada anak-anak melalui pendekatan yang menyenangkan.
4: Kegiatan ini juga kami ingin melihat kondisi sekolah di mana yang kami datangi, di mana berdasarkan angka 55% sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam keadaan rusak. Maka nanti bisa lihat kondisi sekolah dasar negeri Batu Esa ini harus terus kita tingkatkan, kita dukung infrastrukturnya, tenaga pendidikannya, para pengajarnya juga harus kita dukung.
3: Sementara itu, Kepala Cabang Bank Mandiri Urip Simoharjo Cabang Kupang, Iwayan Edi, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud kepedulian Bank Mandiri dalam mendukung pendidikan serta membentuk generasi muda yang berintegritas dan siap menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Timur.
5: Kita lihat kondisi-kondisi di daerah yang sangat membutuhkan dukungan dari baik itu pemerintah maupun dari kami, dari BUMN, sehingga kami bersinergi untuk saling membantu sesama supaya ini kegiatan bisa berkelanjutan.
3: KPK dan Bank Mandiri berharap sinergi dalam program pendidikan anti korupsi ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak di daerah memperoleh pendidikan karakter sekaligus dukungan untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani dalam pantauannya bersama Kemendikdasmen atas hasil pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di SD Impres Naimata, Kota Kupang, Selasa 22 Juli 2026, menyampaikan program terbaik cepat pemerintah saat ini adalah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dua program tersebut saat ini telah diluncurkan dan proses belajar mengajar sudah berjalan di tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Farida Maharani, akses masuk sekolah rakyat dan sekolah Garuda sangat terbatas.

0: Oleh karena itu, untuk menjawab pemerataan pendidikan bagi anak-anak didik lainnya, pemerintah meluncurkan program revitalisasi pendidikan untuk menyasar semua anak-anak Indonesia di tanah air. Program tersebut menurutnya merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Widya Prada, ahli muda.
1: Ternyata akses ini menjadi penting, yang tadinya sekolahnya hanya beberapa murid, kemudian bisa menampung 539 anak di 2025 ketika mendapat bantuan revitalisasi. Daya tampungnya diperbanyak, dan terbukti hampir penuh tinggal satu kelas ya Pak ya. Mungkin ini tidak hanya terjadi di lingkungan di SD Neimata, tapi bisa juga terjadi mungkin di lingkungan-lingkungan yang lain. Terutama pembangunan yang terjadi antara di Pulau Jawa dengan Indonesia Timur. Jawa dengan Indonesia Timur ini harus menjadi concern. Terbukti dengan SD Naimata ini ketika dibuka lebih banyak, daya tampungnya luar biasa, 539 anak. Yang bayangkan ketika ini tidak direvitalisasi, maka akan banyak anak-anak yang tidak punya akses untuk sekolah. Itu paling dasar adalah sekolah dasar.
0: Widya Prada, ahli muda pada Kemendikdasmen RI, Dr. Kamim selaku pengawas revitalisasi sekolah di Kota Kupang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Hal tersebut menurut Kamim terjawab melalui proses belajar mengajar di ruang kelas yang memadai, yang ditunjang dengan tenaga guru memadai dan kompeten. Oleh karena itu, menurut Dr. Kamim, revitalisasi pendidikan merupakan program terbaik pemerintah saat ini untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada generasi bangsa untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan yang memadai di dalam ruang kelas yang layak dan aman. Sejumlah siswa SMA swasta Katolik Syuradi Kara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program tersebut dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Laporan Rovino Subula.
2: Menurut kami MPG oke.
3: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MPG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MPG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MPG.
4: Menurut saya, tanggapan MPG-nya sangat baik dan
5: layanannya juga,
4: dan layanan juga bagus.
5: Makanannya juga
4: bergizi, enak.
3: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
5: Memuaskan sekali.
3: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
6: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
3: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Satuan Samapta Polres Rotendao terus mengintensifkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di seluruh lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Patroli yang dilaksanakan secara rutin pada siang dan malam hari ini bertujuan memantau situasi keamanan sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Rotendao. Kegiatan patroli difokuskan pada area publik, pusat keramaian serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C. Sebelum bertugas, seluruh personil mengikuti apel persiapan untuk menentukan rute patroli, sasaran, dan langkah pengamanan yang akan dilakukan. Selama patroli, personil Satuan Samapta berdialog dengan masyarakat, pedagang, dan pengunjung pasar untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas. Warga juga diajak berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana maupun gangguan keamanan lainnya. Patroli rutin ini merupakan bagian dari upaya Polres Rotendao dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penganyoman kepada masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian. Rotendao siap menjadi lumbung pangan dan pemasok beras antar wilayah. Satuan Samapta Polres Rotendao intensifkan patroli Kamtibmas. Sekian aneka berita siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia

dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan

Selatan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket di Surabaya 2 ya,
1: eksekutif.
2: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
3: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antriin apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
2: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita di acara Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Iya, pendengar kita masih di acara Pro Dangdut, dan untuk Anda yang mau bergabung silakan di 085-195-919-250.
1: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir. Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
2: Aduh, cepat, Sui.
1: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
3: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
1: Iya, Nek, sama-sama.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih.

0: Ya, perlu satu kali informasi dan inspirasi dari Nabila Takia. Aku ingin pisah. Tadi udah bisa berapa ya? Sudah ya lagunya ya. Selamat sore Kak Ijin. Sudah diputerin ya lagunya ya. Terima kasih. Oke, kita kembali ke topiknya. Permainan anak 90-an, tahun 90-an dan permainan anak tahun 2026, 825, 444, 843, 1152. Kaitannya dengan Hari Anak Nasional 2026. Hari ini yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli 2026 ya. Selamat untuk Hari Anak Nasional ya, untuk anak-anak kita. Sangat luar biasa ya. Ya, jadi memang sih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Hari Anak Nasional ya, banyak lomba-lomba juga yang dibuat ya. Jadi tujuannya untuk apa ya, untuk menyenangkan hati anak-anak kita dengan mereka punya kesibukan masing-masing, sekolah dari pagi sampai sore, ada ya sampai siang ya, sampai-sampai terus kalau sore lagi ada anak kita yang les. Jadi waktunya memang penuh ya, full ya untuk kegiatan belajar ya. Nah, jadi orang tua juga ya kerja-kerja ya, ya pasti untuk anak-anak ya, menyekolahin anak-anak, kasih anak-anak bahagia ya, itu ya tujuan dari orang tua kerja itu. Jadi biar anak-anak kita itu tidak merasa ada kekurangan ya, begitu ya. Oke, 825 444 843 1152, saya coba terima ya. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Ya, selamat sore dengan Opa Imi kayaknya nih. Opa Imi ya. Opa Imi suaranya kecil sekali nih. Oke, Opa Imi, halo.
1: Halo.
0: Hari ini Hari Anak Nasional, Pak Emi, 23 Juli.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Boleh pengalamannya melihat dari permainan anak-anak di tahun 90-an dengan anak-anak di tahun 2026 ini, komentarnya, Pak Emi.
1: Oh, apa ya? Perbedaannya.
0: Iya. Perbedaannya. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa, Pak Emi?
1: Oh, ya, kelebihan dan kekurangan permainan anak-anak di tahun
0: 90-an dan sekarang ini 2026.
1: 2026 ini ya, kira-kira. Ya. Oh ya, kalau permainan anak-anak di tahun 90-an
0: ini. Iya, di tahun 90-an itu.
1: Permainan anak-anak tradisional. Tradisional. Sedangkan kalau permainan anak-anak sekarang ini lebih cenderung kepada permainan-permainan yang permainan-permainan itu digital, itu berbeda kali ya. Nah, itu bedanya itu antara lain kalau permainan-permainan di tahun 90-an itu umumnya anak-anak melakukannya itu di luar.
0: Di luar ya, di luar ruangan, di tempat terbuka ya.
1: Iya, di luar. Tapi kalau permainan-permainan sekarang ini lebih banyak di dalam ruangan.
0: Dalam ruangan.
1: Lebih banyak di dalam kamar.
0: Benar, lebih banyak di dalam kamar ini. Tentu saja jauh-jauh anak-anak kita sekarang ini memang begitu ya.
1: Iya, kadang-kadang ada yang itu bermain itu di belakang lemari.
0: Di belakang lemari.
1: Jadi kriteria ya. Itu biasanya. Lalu kemudian kalau permainan-permainan tradisional itu lebih banyak itu mengandalkan apa ya, fisik ya Kak Erika ya,
0: fisik.
1: Sedangkan kalau yang sekarang ini lebih itu kepada apa ya, apa, otak
0: pemikiran nalar. Ya otak ya, nalar ya.
1: Nalar begitu Kak Erika
0: ya.
1: Itu yang jadi, itu seperti itu.
0: Dan kalau permainan anak di tahun 90-an itu masih, Opa ini pernah lihat nggak sih anak-anak sekarang ini mempermainkan itu permainan anak-anak di tahun 90-an itu? Ada pernah lihat nggak sih? Sudah jarang ya Pak Emi ya?
1: Sekarang ini sudah jarang. Sekarang
0: sudah jarang ya?
1: Lihat itu, jangankan itu di kota, di desa-desa saja, di kampung-kampung saja, sudah hampir-hampir sudah maupun lah itu begitu Pak Erick.
0: Semua ya?
1: Tradisional dulu itu kayak seperti apa ya? Kotak umpet itu,
0: main petak umpet itu.
1: Lagi, itu tiki doka, kemudian itu
0: main karet.
1: Kupang bilang kayu doi.
0: Oh ya, kayu doi benar-benar kayu doi.
1: Kayu doi ya. Itu terus ini apalagi kelereng, lompat apa lompat.
0: Pakai tali, karet itu pakai karet.
1: Terus gala arsing. Itu permainan-permainan. Nah itu lirikannya kan itu apa fisik ya kayak Erika.
0: Iya, fisik.
1: Lalu tapi itu memerlukan itu keterampilan dan apa ya kreativitas.

0: apa ya, pengen mencontoh, meng apa itu, apalagi sekarang ada lagi apalah AI kok, apa itu namanya itu.
1: AI ya, semuanya sudah pakai itu Pak.
0: AI ya, anak-anak ada yang sudah bisa sekali kan. Kata orang tua saya sudah tahu itu barang.
1: Tapi kan, oke.
0: Jadi itu kadang-kadang dia ajar balik begitu kayak Rika.
1: Ini anak-anak ajar kembali ini opa ini begitu.
0: Iya, itu begitu. Rika kan dia ajar balik ke kelas sama itu dia bilang, opa kurang gaul.
1: Opa kurang gaul. Tapi ya itu ya, kalau semacam memang apa ya, hari demi hari, tahun berganti tahun, semakin jarang dipermainkan anak-anak ya Opa ini, permainan
0: iya,
1: anak-anak 90-an itu ya. Ini yang sudah semakin punah seperti Opa ini bilang tadi itu. Oke. Tapi kalau biasanya juga kalau 17-an begitu, 17 Agustus itu menjelang, ya biasanya kan ada lomba-lomba juga Opa ini ya.
0: Oh iya,
1: masih tidak, masih
0: hanya itu sudah tergantung kepada apa ya, panitia yang ada itu karena mereka mau angkat itu atau tidak. Kalau panitia masih punya konsen terhadap itu apa itu permainan.
1: Ini malah biasanya ada lomba atau pertandingan game, biasa sekarang itu kan sudah larinya ke situ ya.
0: Iya, itu sudah. Jadi kan sekarang, apa sekarang juga kalau yang pengurusnya itu adalah anak-anak muda, sekarang kan dong lebih banyak ke itu dong, sudah tidak lagi apa dengan itu yang lomba-lomba itu, permainan-permainan tradisional itu kan.
1: Iya. Malah lebih memilih untuk yang namanya game-game ini, Mobile Legend ya, seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Opa Emi, terima kasih untuk komentarnya. Kayaknya saya bisa masih cari, bisa untuk lagunya Opa Emi sebelum salam-salamnya untuk 5 orang. Opa Emi mau dengar lagu apa?
0: Lagu apa yang ada Kak Erika?
1: Oh, yang ada Nita tadi masih ada, Ochan Syagian, Salah, Kesha Lefronka, Tawamu, Lugia Memikat, Nizi Jadikan Istimewa. Ini lagunya Opa Emi.
0: Apa istimewa itu Kak Erika?
1: Jadikan Istimewa dari Niji.
0: Iya. Itu saya kira.
1: Oke deh. Salamnya untuk 5 orang Opa Emi.
0: Ya, salam pertama untuk Cecilia di Mantasi ya. Dari kepada Mak Meri di Kanaan.
1: Yeah.
0: Kemudian ada Bung Peri ya di Kampung Amansoe. Kemudian ada Pak Dinda di Bogor. Ada Bang Tri Pak Utri di Maroke dan ada
1: Oke. Terima kasih Opa Emi, selamat sore. Baik pendengar, kita sudah di penghujung waktu ya. Mohon maaf untuk ada yang mau bergabung yang sudah sempat lagu terakhir. Terima kasih untuk pendengar setia Pro 1 di mana pun Anda berada yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 ya. Sekali lagi terima kasih. Oke, sudah banyak yang kita ngomongin tadi mengenai kelebihan dan kekurangan dari permainan anak tahun 90-an dan 2026 ya. Oke, okay. Ya memang begitulah ya. Kita harus ngikutin irama waktunya begitu. Apa yang kita bicarakan semoga bermanfaat untuk kita di Hari Anak Nasional tahun 2026. Kita sayangi anak-anak ya, dan anak-anak juga harus sayang juga dengan orang tua ya. Menghormati dan menyayangi begitu. Terima kasih ya pendengar ya untuk atensinya. Dan nanti di pukul 16 dihadirkan untuk Anda Beranda Asacita, kita bergabung nanti dengan program Asatu Jakarta.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 032

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Atas Cita Perjaringan.
1: Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber.

0: Oke, ini Mas Inyong atau Pak ini sebenarnya?
1: Sudah Pak.
0: Sudah Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
1: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
0: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
1: Sosok,
0: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%
1: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul.
1: Ya, patriarki. Betul. Memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Iya.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya, yes. Ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Jadi
1: kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti yeah. Kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Ya, ya,
0: kan
1: begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
1: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan itu.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Pendengar, dengan gerakan ayah Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Berada kali ini Asta Cita dari RRI Wamena, kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh,
1: iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang, mereka

0: Seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Kayak yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak.

0: kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk, yang saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
0: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu

0: itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini.

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan awal pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet. Rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai.
2: sakinah, mawaddah, warahmah itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
3: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
3: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
3: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi
2: terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
3: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
2: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Dia sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti gak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu gak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
3: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
2: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda sama sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
3: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita. Asta Cita.
5: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Ayatan, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pendapat keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif bergerak gitu. Yang namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal
8: gen ota,
7: Pak.
8: Ya, gen ota. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Manil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 23 Juli 2026, dengan berita utama. Program revitalisasi sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendau perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama.

0: besar lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
1: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
2: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan satu shift saja, yakni pagi hingga siang.
0: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
3: Kalau sekarang
0: bagaimana? Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
2: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
1: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel airnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
2: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan, hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
4: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
5: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
2: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana.

0: sarana seperti gedung, toilet, dan area bermain, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmin Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendau perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Selengkapnya laporan Raja Elwadus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rotendau Kamis 23 Juli 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Henuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendau yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran Pusat Pengembangan Anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
3: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendau bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendau punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
4: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, realistis, dan berakhlak mulia, mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak, mempererat kebersamaan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi.
2: Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya laporan Feby Lolede.

program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya, Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal.

0: di wilayah perbatasan.
1: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mekai. Untuk itu, teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera berbicara bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat, zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan dan kita adalah penjaga gawang terakhir. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, IPMI, dan lain-lain, dan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
0: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
1: Mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi ini. Kita berada di batas Tuhan. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mekai, di Kota Masih, di mungkin di ini. Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mekai.
0: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
4: Ini butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedatan di sekolah apa. Itu komunikasi itu dinyan. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka di sekolah mereka apa sudah jelas. Itu kunci-kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
3: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union Serviam kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Selengkapnya laporan Delvin Wadi.
5: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai peserta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar 110 ribu anggota CU Serviam.
6: Dari total anggota 110 ribu, baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload lagi. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
5: Salah seorang penerima manfaat, Nike Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
7: Tanggapannya berguna untuk ketemu sementara dan memang bapak pengkuburan. Jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam bisa dapat membantu untuk buat bapak pengkuburan. Semoga Serviam maju, BPJS juga.
5: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CU Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao, perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Sekian, Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Bekasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama KBR di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Sekarang pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dienta Maela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, senang sekali saya Ner Leledi kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Akhirnya kembali lagi bertemu bersama saya Ner. Dan untuk beberapa hari yang lalu kan saya cuti dan akhirnya kembali bisa mengudara lagi, puji Tuhan, bersama pendengar semua di Pro 1 RRI Rote. Dan seperti biasa di malam ini saya akan menemani Anda di edisi 23 Juli 2026 ya. Tanggal 23, sedikit lagi subuh habis bulan, subuh masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Aduh, luar biasa ya. Nah, pendengar, di hari ini dari pukul 17, dari jam 5 sekarang ya, sampai semua jam 6 ya. Semua jam 6 sampai nanti jam 12 malam ada suara saya, ada Ner yang akan menemani terus pendengar. Dengan berbagai macam informasi dan juga berbagai macam lagu yang akan hadir menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leoledi di Pro 1 RRI Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini baru, diproduksi
1: berbagai
0: oleh
1: konten
0: Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: terbaru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kanku, sana aku dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Nanti kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia

0: Jamar Ijaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Sisi Toshiba itu apa?
5: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshiba Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman.
7: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?

0: ya ada tensi. Tensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada tensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
2: Permintaan dari siapa dulu nih?
0: Dari Pak Heri ya.
2: Terus?
0: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
2: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
0: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
2: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
0: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
2: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
0: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
2: Tidak ada yang menyaksikan.
1: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti rekaman atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
7: ABU has put together, well, internally AI policy.
8: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
6: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
9: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
6: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
11: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
10: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
11: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
12: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
11: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
14: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
13: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
14: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
13: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
14: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
13: Jadi sampai saat ini kita masih
14: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
13: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Kembali ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
15: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
16: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari luar Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
15: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
17: Ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
15: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Nehar Leolede. Tadi kita sudah ikuti warta berita malam bersama RRI Pro 3. Selanjutnya nanti akan ada mimbar agama ya. Mimbar agama malam ini di hari Kamis. Jadi yang untuk pendengar semua, di hari Kamis ini ada mimbar agama Katolik ya. Mimbar agama Katolik. Mimbar agama Kristen Protestan ya, akan kami putarkan. Dan nanti tepatnya pukul 20.30 ya, jadi setengah 9. Jadi ya, untuk pendengar saudara Kristen semua yang mau mendengarkan renungan malam ini, bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rote bersama saya Nehar Leolede.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan bersama dengarkan renungan agama Kristen dengan judul Roh Kudus Teman Yang Setia dan Penuntun Hidup, yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Protestan, penyuluh agama Kristen Protestan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Teni Seli. Selamat mendengarkan.
2: Baik, shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Teni Seli, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Malam hari ini kita bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang engkau berikan bagi kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu boleh memenuhi atas kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, bahkan para pendengar setia dimanapun berada. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Mengampuni kami ya Tuhan dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan juga siap melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui program Mimbar Agama Kristen, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dan saya memberikan tema bagi kita adalah Roh Kudus, Teman yang Setia dan Penuntun Hidup. Hidup manusia seringkali dipenuhi dengan pergumulan. Ada saat kita merasa sendiri, ada saatnya kita mungkin bingung mengambil keputusan. kecewa terhadap keadaan, bahkan kehilangan arah hidup. Banyak orang memiliki teman, keluarga, bahkan relasi yang dekat, tetapi tidak semua dapat hadir pada setiap keadaan yang kita alami. Ada waktu ketika manusia meninggalkan kita, ada waktu ketika kita juga harus berjalan sendiri dan menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang percaya tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa, yaitu kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sahabat, dan penuntun hidup kita. Dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya menjelang penderitaannya dan penyalibannya. Murid-murid merasa takut dan gelisah karena Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi Yesus menenangkan hati mereka dengan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Betapa indah janji Tuhan ini. Yesus tahu bahwa manusia membutuhkan pendamping dalam perjalanan hidup. Karena itu ia mengaruniakan Roh Kudus agar kita tidak berjalan sendiri. Melalui renungan kita hari ini, kita akan belajar tiga hal penting, saudara. Yang pertama itu, Roh Kudus adalah teman yang setia. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dan penguat hidup. Dan yang ketiga adalah, Roh Kudus adalah penuntun menuju kehidupan yang benar. Kita akan belajar satu persatu, saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah teman yang setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 16 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong dalam bahasa asli Alkitab adalah parakletos, yang berarti pendamping, pembela, penghibur, sahabat yang selalu ada di sisi kita. Tuhan Yesus mengetahui hidup murid-muridnya tidak akan mudah. Setelah Yesus naik ke surga, mereka akan menghadapi tantangan, mereka akan menghadapi penganiayaan, ketakutan, dan penderitaan. Karena itu, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Roh Kudus diberikan untuk menjadi teman.

Ada teman yang hadir hanya ketika kita berhasil. Ada yang dekat saat kita memiliki sesuatu dan sebagainya. Tetapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita sakit atau mengalami kesusahan, tidak semua tetap tinggal bersama dengan kita. Berbeda dengan Roh Kudus, Ia tetap tinggal bersama kita selama-lamanya. Ketika kita menangis, Roh Kudus ada. Ketika hati kita hancur, Roh Kudus ada. Ketika kita bingung menentukan jalan hidup, Roh Kudus pun tetap ada. Ketika kita merasa tidak ada yang memahami kita, Roh Kudus tetap setia menemani kita. Kadang-kadang manusia melihat kita kuat di luar, tetapi sesungguhnya hati kita lelah. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi menyimpan banyak beban dalam hati. Pada saat seperti itu, Roh Kudus bekerja secara lembut menghibur hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Roh Kudus bukan sekedar teori iman, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekuatan yang terus membuat kita untuk tetap bertahan. Ada pengharapan di tengah keadaan sulit. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena itu jangan pernah merasa sendirian, karena Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dan penguat hidup. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Ada pergumulan ekonomi, sakit penyakit, persoalan rumah tangga. Ada juga konflik keluarga, kekecewaan. Mungkin kita juga dalam kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Seringkali masalah itu membuat iman menjadi lemah. Kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita. Ayat 18, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalimat ini sangat menyentuh hati. Anak yatim adalah gambaran seorang yang merasa sendiri, merasa tidak terlindungi, kehilangan tempat bergantung. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak ditinggalkan. Roh Kudus bekerja memberi kekuatan baru kepada orang yang lemah. Ada orang yang sebenarnya sudah hampir menyerah, tetapi tiba-tiba memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Ada orang yang sanggup mengampuni walaupun disakiti. Ada orang yang tetap berharap walau keadaan belum berubah. Itu semua adalah karya Roh Kudus, saudara. Kadang Roh Kudus itu tidak langsung menghilangkan masalah kita, tapi Ia memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati masalah itu. Seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya menyeberangi sungai. Mungkin air sungai tetap deras, tetapi anak itu tidak takut karena ada yang memegang tangannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Persoalan mungkin masih ada, tapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap berdiri teguh. Saudara-saudari yang terkasih, jangan menghadapi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang menjadi lelah karena mencoba memikul semuanya sendiri. Tuhan ingin kita bersandar kepada-Nya ketika hati kita gelisah. Berdoalah ketika kita takut, berserulah kepada Tuhan ketika kita kehilangan arah. Mintalah pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penghibur sejati yang tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Hal yang ketiga, Roh Kudus adalah penuntun menuju kebenaran. Saudara-saudari para pendengar setia dimanapun berada, dunia saat ini menawarkan begitu banyak jalan hidup. Ada banyak suara yang mencoba mempengaruhi manusia. Tidak semua jalan membawa kepada kebenaran. Karena itu kita membutuhkan penuntun hidup. Ayat 17, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin kita hidup sesuai kehendak Tuhan.

Roh Kudus menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang membangun iman dan mana yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang manusia mudah mengikuti emosi, hawa nafsu, atau keinginan dunia.

anggur. Ketika kita ingin membalas kejahatan, Roh Kudus mengingatkan tentang kasih. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, Roh Kudus memanggil kita kembali. Roh Kudus itu juga menolong kita memahami firman Tuhan. Banyak orang membaca Alkitab tetapi sulit mengerti maknanya. Namun ketika Roh Kudus bekerja, firman Tuhan itu menjadi hidup dan berbicara secara pribadi kepada hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah yang baik, seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dunia membutuhkan orang-orang percaya yang hidup dipimpin Roh Kudus. Di tengah kebencian kita membawa kasih, di tengah kekacauan kita membawa damai, di tengah putusasaan kita membawa pengharapan. Karena itu marilah kita membuka hati untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mulailah hari ini dengan doa, bahkan menutup hari ini pun dengan doa. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Teruslah minta Roh Tuhan untuk memberikan hikmat dalam kita melakukan setiap pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, bahkan setiap keputusan hidup kita. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi hidupnya memiliki arti.

Tengah pergumulan hidup kita, Roh Kudus hadir mendampingi kita. Karena itu jangan takut menghadapi masa depan, jangan menyerah dalam pergumulan, dan jangan berjalan jauh dari Tuhan. Bukalah hati kita untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang membawa damai, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya ingatlah janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan selalu bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami sendiri. Engkau mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan penuntun hidup kami. Ya Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, kuatkan hati kami. Saat kami lemah, hiburlah kami. Saat kami bingung, tuntunlah langkah kami. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat menjadi terang dan berkat bagi sesama. Berkatilah setiap pendengar program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI saat ini ya Tuhan, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah Engkau menyertai hidup mereka. Bahkan malam hari ini dalam istirahat kami, Tuhan yang menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Ya. Menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sinti, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan

Lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kembali lagi saya NR. Jadi kita di ruang rindu ya, mohon maaf agak terlambat. Saya tadi ada sedikit kendala teknis, tapi puji Tuhan kita sudah bisa mengudara kembali. Dan semoga suara saya jelas ya. Ya, ruang rindu kita buka seperti biasa di line telepon 0851 9591 9250. Nanti mau salam-salam request lagu boleh sekali gabung di Pro 1 RRI Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 ya, Rari Rote masih dengan saya Ner Leo Lede di Ruang Rindu malam ini yang mau gabung. Bisa sekali gabung di line telepon 0851 9591 9250.

0: Ya, ada penelpon pertama kita coba terhubung di malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Halo. Selamat malam. Kakak Novi kok? Suara tidak jelas ya. Itu sukanya angin nih.
1: Kamu belum malam berdengar.
0: Beta ada cuti toh, ada cuti berapa hari? Satu minggu lah cuti untuk ketemu keluarga. Jadi ini hari su masuk kembali, su beraktivitas seperti biasa. Kemana kabar Kakak Novi?
1: Kabar baik Kak.
0: Puji Tuhan. Aman-aman kok. Terlalu bisa, mau lagu apa? Lagu apa?
1: Aloisari.
0: Aloi?
1: Dari Aloisari kakak.
0: Wih, kurang jelas, judul lagu apa kakak Novi?
1: Aloisari.
0: Walau Teri?
1: Aloisari.
0: Mayang Sari?
1: Ya, ya.
0: Mayang Sari, judul apa kakak Nov?
1: Harusnya malam ini.
0: Harusnya malam ini, asik. Ya, betul ya, Mayang Sari ini mirip-mirip kakak Novi sedikit. Oh, dari betul ya, mata deh, hidung sama kayaknya. Oke deh. Kakak Novi, makasih.
1: Jaringan
0: itu semua salam-salam sudah. Oke deh. Siap. Oke, siap. Siapa lah itu sah?
1: Itu satu kata ini.
0: Jaringan. Oke deh. Selamat malam Kak Novi. Ya, terima kasih buat Kak Novi ya. Meskipun jaringannya luar biasa beribu, tapi Kak Novi selalu berjuang, berusaha untuk gabung di Bro 1 RRI Rote. Tadi Kak Novi minta lagu Mayang Sari, harusnya malam ini. Ya, harusnya malam ini biar tadi Kak Novi ketemu di Kupang. Tapi kayaknya setengah mati, jadi biar kita ketemu di radio sah. Nah, ini lagu spesial buat Kak Novi, penelpon pertama kita. Nah, yang minta lagu Mayang Sari, harusnya malam ini.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, tadi lagu dari Mayang Sari mengawali ruang rindu kita. Kamu masih buka line telepon, yang mau gabung bisa di line telepon 0851 9591 9250. Tadi sudah ada kakak Novi ya yang gabung dengan kita di ruang rindu. Yang mau gabung masih kami buka, yang mau chat juga via chat bisa, via telepon juga bisa. Kita dengarkan kembali lagi lagu dari Mayang Sari, yaitu Tiada Lagi, yang akan menemani kita di ruang rindu malam ini. Lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi.

0: Ya pendengar, ada satu penelpon lagi sebelum kita lanjut. Ada, kita coba terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Niro.
0: Selamat malam Kak Emi, apa kabar?
1: Baik.
0: Puji Tuhan. Kak Emi mau lagu ya. Apa? Mau salam-salam atau mau buat cerita dulu?
1: Mau langsung lagu satu Kak.
0: Oke, lagu apa Kak ya. Emi?
1: Lagu ini
0: Iis
1: Tugianto.
0: Iis? Tugianto. Oh, pikir Iis Nale.
1: Tony.
0: Iis, lagu dengan judul apa tuh?
1: Nasibku dan nasibmu begini, biarkanlah.
0: Wih, judul pun panjang lah. Nasibku dan nasib, nasibku dan nasibmu. Oke.
1: Iya.
0: Nasibmu. Oke, siap. Kita dengan Kak Emi,
1: ya,
0: nasib sama.
1: Buat Kanero.
0: Terima kasih Kak Emi.
1: Buat kepuasa Kak. Makasih.
0: Makasih Kak Emi yang manis sudah gabung. Ya itu dia Kak Emi tadi, penelpon kita selanjutnya. Terima kasih Kak Emi ya. Saya tadi mau lepas rindu dengan Kak Emi karena hari ini juga baru dengar Kak Emi pun suara. Tadi Kak Emi minta lagu dari Iis Sugianto, Nasibmu Nasibku. Tapi setelah lagu dari Tiada Lagi ya, lagu dari Mayang Sari dengan judul Tiada Lagi.

Iya, Tiara lagi dari Mayang Sari, lagu kedua kita di Ruang Rindu. Selanjutnya ada lagu requestan kakak Emi ya tadi, I Sugianto, Nasibku Nasibmu. Lagu ini spesial untuk requestan dari kakak Emi yang sugabung.

Ya, pendengar, masih dengan saya Nir Lelede di Ruang Rindu malam ini. Yang mau gabung masih bisa di line telepon kami 0851 9591 9250. Yang mau gabung bisa via WA juga, chat nanti kami bacakan untuk Anda. Kita masih di pukul 23 lepas 48 ya pendengar semua. Masih ada beberapa lagu nostalgia yang akan menemani kita semua. Ada lagi dari Better ya, Sonata Tak Mungkin Lagi.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan.

Ya, mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Rote dari pagi hingga sore malam hari ini ya. Untuk itu saya Nero Lede pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di edisi siaran besoknya di tanggal 24 ya. Dan selamat beristirahat untuk semua. Semoga mimpi indah dan selalu bangun pagi dengan tanpa kurang apapun. Tuhan memberkati kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50.
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam perkembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan.

miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali beberapa di antaranya, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 seperti biasa ya, di sekarang tanggal 24 Juli 2026 di hari Jumat. Setiap Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan ngomongin Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Itu adalah topiknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu, kita nikmati dulu alunan lagu berikut ini dari Krisye dengan judul Serasa.

Perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak,

0: tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasinda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah peta, sekolah perwira peta di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Kali ini bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Fajar Nugroho, ditemani di ruang gatekeeper ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Sahran, dan kerabat kerja tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda di dini hari hingga pagi nanti. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, Kopi Pro 3 setiap Jumat dini hari ini kerjasama dengan Pusaka Indonesia tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kita sudah terhubung dengan narasumber kami pada dini hari ini, ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Pak Setyo, selamat dini hari.
1: Iya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik ya?
1: Iya, terima kasih.
0: Saya penasaran nih, kenapa mengangkat tema ini? Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pak Setyo.
1: Wah, ini pertanyaan yang juga tidak gampang dijawab ya, Pak ya. Tapi kita bisa berangkat dari fakta ya, bahwa belakangan ini bagaimanapun juga ada keprihatinan dari masyarakat banyak ya, bahwa ya mereka itu belum melihat birokrasi betul-betul melayani kepentingan rakyat.

0: Begitu Bung Fajar.
1: Nah, kalau kaitannya reformasi kaitannya birokrasi dan pelayanan publik, birokrasi itu ya, apakah kita bicara soal ASN utamanya?
0: Oh ya, tentu saja. Jadi kalau di masa lalu,
1: ya,
0: birokrasi itu kita sebut sebagai pamong projo, pamong praja ya. Dan kalau sekarang ya kita menyebutnya sebagai aparat sipil negara. Sebelumnya kan pegawai negeri sipil.
1: Begitu
0: dong saja.
1: Iya. ASN dan pelayanan publik. Jangan-jangan Pak Setio menyoroti juga RRI ini. RRI kan ada ASN dan juga melayani publik sebagai lembaga penyiaran publik. Saya deg-degan nih Pak Setio. Tapi gini, birokrasi Indonesia dikenal rumit, berlapis-lapis, banyak pintu. Padahal sudah banyak kali terobosan yang dilakukan untuk mengatasi itu. Birokrasi satu pintu, banyak kita dengar. Birokrasi satu pintu, pelayanan satu pintu, itu banyak sekali. Slogan seperti itu banyak sekali. Tapi satu atap ya. Tapi dampaknya itu end usernya yang menikmati pelayanan itu adalah masyarakat. Untuk itu malam atau dini hari ini kita coba undang pendengar, bagaimana respon pendengar ya sejauh ini tentang pelayanan publik dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, utamanya daerah sih biasanya ya. Daerah yang dekat dengan keseharian Anda masyarakat. Birokrasi itu kan sistem, Pak Setio. Birokrasi itu adalah
0: birokrasi
1: sistem,
0: itu institusi. Institusi yang ada orangnya, ada sistemnya, Pak.
1: Betul. Artinya apa output, apa yang dihasilkan outputnya itu berlandaskan aturan. Ada aturan mainnya, sama seperti kita main petak umpet, aturannya ada. Jadi yang menjalankannya itu ya sesuai dengan aturannya, sehingga permainannya menyenangkan. Sementara birokrat adalah orangnya
0: yang melaksanakan.
1: Oke. Nah, yang perlu direformasi itu birokrasinya atau birokratnya sih?
0: Ya, Pak Fajar, kalau kita bertanya kepada publik ya secara umum ya, pasti ada jawaban dua-duanya, Mas Fajar.
1: Oh, dua-duanya.
0: Sebagai sebuah sistem ya, diharapkan bisa direformasi dari sisi personalnya, dari sisi para birokratis sebagai orang yang menjalankannya juga tentu saja butuh juga direformasi. Ya, begitulah kurang lebih ya. Tapi kita bisa menyoroti dari satu hal, Bung Fajar ya. Ya, kasus yang terbaru lah Bung Fajar ya. Kan bagaimanapun juga pejabat Kejaksaan Agung misalnya itu kan bagian dari birokrasi ya.
1: Betul.
0: Nah, ketika kemudian beliau-beliau yang diamanati untuk menegakkan hukum ternyata malah diciduk karena melanggar hukum, kan itu
1: ironi ya.
0: Itu saja menjadi sebuah ironi.
1: Nah,
0: ya hal-hal seperti ini sebetulnya memang menjadi pemicu kita untuk merenungkan, tampaknya memang perlu ada reformasi yang serius, meskipun tidak gampang ya secara praktikal ya, tetapi secara konseptual atau tidak, RRI sudah ikut berkontribusi lah, Pak.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar bertiga, baik Pak Setio. Baik pendengar bertiga, kalau dalam sekolah saya dulu, ketika saya di bangku sekolah, kita dapat pelajaran Pancasila itu seminggu sekali palingnya, dengan paling 2 jam mata pelajaran. Nah, di Pro 3 RRI kebetulan bersama dengan Pusaka Indonesia, kita seminggu sekali nih, lumayan ya. Kita mengingatkan kembali Pancasila. Tapi kaitannya dengan Pancasila dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik. End usernya yang menikmati pelayanan, yang mempunyai pengalaman tentu Anda pendengar. Apa yang perlu reformasi? Apakah sudah baik pelayanan publiknya, seperti pembuatan KTP, KK, atau apa namanya sekarang ini yang rame kemarin itu masuk sekolah.
0: Iya.
1: Bagaimana? Karena di curhatan di sosial media itu, waduh, itu
0: banyak sekali.
1: Sampai kalau fotokopi dan berkas-berkas itu dijadikan satu, bisa dibikin buku, kata teman saya. Banyak banget yang harus dikumpulkan dan terlalu banyak prosedurnya, persyaratannya, itu tadi, itu adalah birokrasi yang kita apa namanya, kita bahas pada dini hari ini. Birokrasi apapun itu, soal pelayanan publik yang Anda dapat sepengalaman Anda di tempat Anda ya, di daerah seperti di Makassar, ada Pak Wibi. Halo Pak Wibi.
2: Halo, selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari.
1: Silakan Pak Wibi ke Pak Setio.
2: Ya, begini Pak Setio, kalau di Makassar yang saya rasakan sendiri, itu pelayanannya itu sangat baik, sangat bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak bertele-tele, tidak seperti dulu waktu tolong-tolong yang dulu itu banyak di bawah. Tidak, artinya gratis, tidak ada pembayaran.
1: Oh, nggak ada pembayaran ya? Gratis. Iya. Kalau tulisannya di depan pintu itu gratis gitu ya. Berarti di dalam juga gratis ya, Pak Widya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gratis buat luar dalam gratis.
1: Oke.
2: Okay. Tidak juga dipersulit. Artinya lancar lah. Iya. Dia kayak zaman dulu tuan luar.
1: Itu pengalaman Pak Widya ngurus apa nih? Dokumen seperti KK, KTP atau lain sebagainya?
2: Iya, saya ngurus KTP anak saya.
1: Oh, KTP. Ya, itu pengalaman Pak Widya ya?
2: Iya.
1: Berarti sudah baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wibi.
2: Balik.
1: Ya, yang lain silakan di itu Makassar di daerahnya Pak Wibi. Karena tentu saja mungkin saja sama-sama di Makassar, tapi mempunyai pengalaman yang berbeda. Silakan. Kalau menurut Anda bicara soal reformasi birokrasi dan pelayanan publik kaitannya dengan Pancasila, ini apa yang harus dilakukan? Nah, bicara soal aparatur sipil negara, kita ngomongin birokrasi, ngomongin aparatur sipil negara ya Pak Setio ya. Sementara bicara tentang jabatan, pejabat itu kan harusnya meritokrasi, right man in the right place, orang yang kompeten di bidang yang
0: posisi yang tepat.
1: Tepat, di posisi yang tepat.
0: Iya.
1: Tapi kita kan kenal juga nih, ada mutasi, ada orang yang menjabat itu sesuai dengan harus ada persyaratannya, golongannya dan lain sebagainya, sehingga banyak juga KPK melakukan OTT kepada pejabat daerah karena adanya jual beli jabatan yang artinya jabatan itu yang harusnya diisi oleh orang yang kompeten sesuai dengan persyaratan, meritokrasinya tidak berjalan, Pak Setio. Itu gimana tanggapannya, Pak Setio?
0: Iya, Bung Fajar. Tentu saja kalau kita kembali kepada pendapat Pak Wibi dulu ya, memang apa yang Pak Wibi rasakan, yaitu salah satu petunjuk ada kemajuan yang di dalam birokrasi, ya. Ketika pelayanan KTP itu dianggap baik. Tapi tentu saja kan pelayanan publik itu bukan soal KTP, tapi soal bagaimana rakyat itu diurusi kehidupannya mulai dari ketika mereka lahir ya, sampai nanti mereka meninggal dunia.
1: Betul,
0: kan?
1: Karena
0: ketika mereka menjalani kehidupan,
1: baik itu masa kesehatan, pendidikan, air, iya betul.
0: Jadi pelayanan publik itu banyak sekali.
1: Banyak.
0: Jadi, indikator birokrasi itu baik tidak itu nggak bisa hanya satu aspek gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, lalu masuk kepada apa yang Pak Fajar atau Bung Fajar sampaikan gitu ya. Jadi kasus operasi tangkap tangan di mana ada pejabat-pejabat daerah yang melakukan jual beli jabatan, tentu saja itu suatu yang memprihatinkan ya. Tadi saja yang tertangkap basah itu kan di Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Ya, yang terbaru ini di NTB, Pak.
0: Di NTB.
1: Ya, yang terbaru
0: di NTB. Ada juga di Ponorogo.
1: Ya.
0: Banyak sekali dan sebagian besar memang itu modusnya adalah jual beli jabatan. Jadi misalnya untuk menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya.
1: Iya.
0: Akan diminta membayar sekian. Nah, memang ini Bung Fajar, kita ini kalau mendengarkan gosip publik gitu ya, kemudian nanti akan muncul istilah begini, satu TST gitu ya, dua rahasia umum.
1: Gimana? Ya. Artinya apa tuh maksudnya?
0: Iya kan, sebetulnya orang itu udah banyak yang tahu.
1: Oh, banyak yang tahu.
0: Jalan, tahu lah. Gitu ya, cuma kan nggak semuanya terekspos. Ya, kemudian ya hal-hal kayak begitu dianggap ya sudahlah rahasia umum, orang juga tahu tapi anggap aja nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah, baru akan muncul di media, kemudian ya menjadi perhatian publik ketika ada operasi tangkap tangan. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah dari sekian ratus kota kabupaten yang betul-betul melakukan jual jabatan itu cuma beberapa gerindir seperti yang ditangkap KPK? Cuma sampel dari sebuah gunung es. Nah, kalau pakai rumus TST sama tadi rahasia umum ya, kita nggak yakin kalau yang melakukan itu cuma 1-2 orang ya.
1: Gitu. Oh, TSP, TSP itu maksudnya terstruktur sistematis. Oh, tahu sama. Oke, baik, baik. Ditahan dulu Pak Setio, mohon maaf ditahan dulu. Ada pendengar, ada pendengar. Saya coba sapa. Ada Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi, selamat dini hari, Bu Wiwi.
3: Iya. Halo, selamat dini hari Om Fajar.
1: Iya.
3: Pak Setio, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lama ya Om Fajar, aku baru masuk.
1: Iya.
3: Jangan salah.
1: Iya.
3: Aku selalu mendengarkan.
1: Alhamdulillah.
3: Sampai malam.
1: Alhamdulillah.
3: Cuma ini kelihatannya rame, jadi aku masuk.
1: Pengalaman Dewi gimana nih soal birokrasi pelayanan publik?
3: Kalau aku tuh nggak begitu apa namanya sip

0: sendiri.
1: Ya.
0: Nah, jadi kalau aku orangnya nggak pernah merespon hal-hal seperti itu, cuma ada cumanya Pak Setio. Kenapa?

0: Oke,
1: Bu Wiwi, Bu, iya, ya, Bu Wiwi kan sebagai apa yang punya usaha ya,
0: ya
1: berjual. Betul. Nah, ini kan bicara soal pelayanan publik. Pak Setio mengatakan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu sejak lahir sampai meninggal dunia, dari kesehatan, gimana pelayanannya, dari kalau usaha tuh biasanya kaitannya sama perpajakan. Nah, itu gimana melayaninya?
0: Oh. Kalau itu tahu baik-baik saja, Om.
1: Aman ya, di Cilacap ya.
0: Masalah kesehatan, kemarin kan aku pernah masuk di RSU. Tiga hari suamiku bareng sama suamiku berdua.
1: Oh, iya.
0: Tapi, iya, baik-baik saja kok setelah
1: itu. Pelayanannya oke.
0: Pelayanan oke, tapi kemarin didatangi lagi, suruh ngambil obat,
1: okay.
0: Tapi nggak bayaran tuh, bebas.
1: Bebas ya, nah, oke, okay, iya. Alhamdulillah.
0: Baiklah, walaupun.
1: Oh, ada walaupunnya? Kemarin, apa?
0: Iya, kemarin kan Pak Samsul ditangkap juga kan.
1: Pak? Siapa tuh?
0: Pak Samsul Bupati.
1: Oh, Pak Bupati. Oh, Bupati Cilacap.
0: Tapi kan pelayanan masyarakat sekarang baik-baik.
1: Oke, tetap berjalan ya. Oke. Terima kasih. Wah, iya. Salah satu daerah yang kepala daerahnya kena OTT juga. Dari Bengkulu ada Pak John. Pak John, selamat dini hari. Iya, silakan Pak John. Silakan.
2: Ya, begini Bang Fajar. Termasuk reformasi layanan publik katanya ya.
1: Iya, reformasi birokrasi. Bagaimana Pak John pengalamannya dalam pelayanan publik dari pemerintah daerah utamanya ya? Soal akses apa kalau Bengkulu nih, jalan gimana tuh, sudah mulai bagus ke, ada yang bolong masih?
2: Kalau itu sudah oke lah.
1: Oke, okay, alhamdulillah.
2: Tidak lari sedikit ini Bang Pajak.
1: Apa tuh?
2: Maksudnya layanan publik juga, kalau masalah undang-undang di apa namanya, di aparatur sipil, di aparat kita. Kalau menurut saya ada yang perlu dirubah.
1: Apa tuh?
2: Undang-undang kita itu, undang-undang lantas lalu lintas.
1: Oh, undang-undang lah. Kenapa? Kenapa?
2: Coba kalau misalnya kan orang terjadi tabrakan, misalnya kan ada yang meninggal di situ.
1: Iya.
2: Semestinya itu tidak perlu pakai tuntutan, tidak perlu pakai masuk penjara segala macam. Itu kan tidak sengaja, namanya kan
1: kecelakaan ya.
2: Musibah. Sementara di satu sisi lain, undang-undang itu mengatakan orang yang tangkap narkoba asal dia punya uang bisa direhab.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak John ya. Terakhir, mohon maaf ini Pak Setio. Terakhir saya sapa dulu Pak Alvin. Pak Alvin, selamat dini hari Pak Alvin.
3: Selamat pagi Bang Panjan Nugroho,
1: ya,
3: Bapak Setio.
1: Ya. Ya, Pak Alvin bukan baru. Ya.
3: Temanya tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
1: Ya, ya. Betul.
3: Ya, tujuannya pelayanan publik di Indonesia sangat bagus sekarang daripada zaman masa Pak Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi. Jujur, lebih bagus pelayanan
1: okay.
3: Sekarang. Tapi yang saya tidak setujunya dari sistem KKN-nya.
1: Kenapa? KKN?
3: Pancasila. Iya, tunggu dulu Mas Fajar, KKN-nya. Karena di sini kan contohnya aja, Pak Fajar ketawa aja dulu ya. Contohnya aja ya. Dari segi pelayanannya ya, kalau ada celah proyek, itu ada kongkong-kongkong dari misalnya ada proyek. Misalnya contohnya lah, Pak Nadiem. Kan tentang speaking itu kan semua Indonesia itu dapat itu termasuk kayak sejenis komputer apa itu kan
1: laptop ya,
3: itu satu dijadikan kualitas tiga contohnya itu
1: ya.
3: Belum lagi proyek-proyek yang misalnya kayak seperti KKN, nepotisme, koalisi, kayak dinasti. Ada di daerah, saya pernah dengar atau membaca atau Instagram suatu keluarga itu memimpin dari baik camatnya, bupati.
1: Oh iya, itu ada. Ya.
3: Nah, itu kan termasuk kan mainkan dari sistemnya tidak benar itu kan. Bagaimana mau maju kalau pelayanannya, birokrasinya, satu dinasti keluarganya aja kan.
1: Iya, baik.

0: jalan yang jahat, ya kan?
1: Iya.
0: Satu itu tetap satuan. Nah, itu aja lah Pak Jepang. Saya pelayanan setuju aja, tapi sistem itu pudar. Orang-orang yang jujur ada aja di pemerintahan.
1: Iya.
0: Ini yang jahat ada juga.
1: Betul. Ayah, ya, oke. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ya. Ngomongin soal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi viral juga ya, tulisan tangannya nih, ucapan terima kasih kepada ASN di seluruh Indonesia. Ada kalimat yang menyentuh saya. Mungkin tidak semua kerja keras Anda itu maksudnya ASN mendapat tepuk tangan meriah. Mungkin tidak semua pengorbanan menjadi berita. Pengorbanan ASN ya, tidak menjadi berita. Ada yang tersoroti, ada yang tidak. Bekerja dalam senyap, tapi tetap mengabdi. Dia mengatakan terima kasih untuk itu. Semangat bangga melayani bangsa menjadi pondasi budaya bekerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Terus melayani, teruslah menginspirasi, teruslah menjaga Indonesia. Itu salam hangat dari Menteri Pan-RB Rini Widianti. Dan ini surat terbukanya di sosial medianya, diposting di Instagramnya, menjadi viral. Karena tulisannya tulisan tangan, nggak diketik nih. Jadi benar-benar apa, ucapan terima kasih aja nih kepada ASN seluruh tanah air. Tapi dari pengalaman cerita dari pendengar-pendengar kita, ini mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
2: Iya. Iya. Baik, Bung Fajar. Halo.
1: Iya, silakan Pak Setio.
2: Iya, memang tentu saja kita dalam posisi mengkaji birokrasi dan soal perilaku birokrat ini ya harus dalam posisi adil ya.
1: Oke.
2: Di satu sisi memang kita harus mengakui bahwa ada banyak perbaikan, ada banyak birokrat ya. Yang kalau bekerja dengan baik gitu ya.
1: Yeah.
2: Ya kalau kita mau fair misalnya di level yang paling bawah ya atau di kata depan misalnya. Mereka yang bekerja di lintasan-lintasan kereta api, mereka yang bekerja sebagai bidan di daerah-daerah
1: guru-guru ya, daerah pencil
2: kita harus mengakui bahwa tanpa mereka punya dedikasi akan ada banyak kekacauan ya. Mereka yang ngurusin sampah setiap hari dan itu jelas harus kita akui bahwa banyak orang telah bekerja dengan sangat baik gitu ya. Tetapi memang sekali lagi karena kita harus ada perbaikan terus-menerus, juga jangan menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang itu perlu diakui bersama dan kemudian kita perbaiki bersama.
1: Nah, itu contohnya apa yang disampaikan Pak Alvin tuh, KKN ataupun kita kenal istilahnya dinasti politik.
2: Nah, kan kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajar ya. Ini menyangkut aturan main, menyangkut sistem operasional prosedur gitu. Apakah memang semuanya itu sudah berlandaskan Pancasila atau belum? Sudah bagus atau belum? Nah, dalam banyak kasus sebetulnya aturan mainnya sudah lumayan bagus. Ya kan, misalnya tentu saja dalam birokrasi itu ada yang namanya meritokrasi seperti yang tadi disampaikan Bung Fajar, dan itu Pancasilais. Ya, bagaimana juga ya setiap rekrutmen juga itu nggak asal-asalan ya, tapi betul-betul mempertimbangkan soal right man in the right place gitu ya. Tapi kemudian prakteknya apakah seperti itu atau tidak, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Karena pada faktanya meritokrasi bisa kalah sama kleptokrasi, bisa kalah sama yang lain-lain ya, gitu ya. Ya memang pada akhirnya kalau kita melihat fakta itu, perbaikan adalah sebuah keniscayaan ya. Oh ya, ini saya ada sentingan yang jadi bahan renungan juga.
1: Apa tuh?
2: Begini, saya punya kawan ya, punya pengalaman dalam mengerjakan proyek gitu ya. Proyek jalan raya. Nah, dia punya aspal yang sangat bagus. Jadi kalau dipakai itu ya jalannya ini bisa tahan lama. Tetapi justru karena aspalnya bagus, nggak jadi dipakai.
1: Loh, kok bisa gitu?
2: Karena jalannya terlalu bagus, nggak ada perbaikan, proyeknya nggak jalan juga.
1: Jadi harus targetnya itu setiap tahun harus ada perbaikan gitu. Biar setiap tahun keluar anggaran.
2: Jadi yang sustainable ini apanya ya? Bukan bagaimana jalannya bisa terus dipakai tanpa ada masalah. Jadi Saya sekali lagi kan mengatakan yang kayak gini ini, kita sama-sama tahu ada gitu ya. Nah kemudian juga sudah jadi rahasia umum, tapi memang baru akan muncul ke permukaan kalau nanti ada kasus yang ketangkap sama KPK, Kejaksaan Agung atau sama polisi kan, begitu Bung Wajar kan. Dan ya misalnya gini juga ya, pelayanan publik itu kan juga berkaitan dengan soal bagaimana birokrasi itu mempergunakan uang rakyat. Datang APBN yang 80% kan datang dari pajak rakyat. Nah misalnya ada proyek senilai 100 miliar gitu ya, di sebuah instansi atau di sebuah kementerian.
1: Pertanyaannya,
2: dari angka segitu itu yang betul-betul menjadi realisasi proyek berapa persen gitu ya. Nah kalau kita sama-sama tahu bagaimana praktek di birokrasi, sebetulnya pasti akan prihatin. Karena itu tuh bicara tentang apa ya,
1: proyek
2: yang sangat rumit gitu ya. Bagaimana proyek itu ditetapkan di APBN gitu ya. Nah, mungkin kalau nggak pakai duit gitu ya, siapa yang nanti dapat
1: pemenang tendernya gitu ya,
2: pemenang tendernya siapa ya. Itu kan sama-sama tahu lah bahwa itu bukan wilayah yang steril dari ya, gitu. Iya, ketika kemudian itu proyeknya apapun,
1: proyeknya
2: tidak lagi sebesar yang dianggarkan karena sudah kebanyakan kepotong buat ini dan itu. Misalnya anggaran pindah dari satu instansi ke instansi lain saja tidak mungkin tanpa potongan.
1: Turun dari APBN itu 100 miliar katakanlah.
2: Iya.
1: Sampai ke mandor paling bawahnya pelaksananya itu 1 miliar ya. Selebihnya kena potongan-potongan pintu ini, pintu itu gitu maksudnya,
2: Iya, gitu. Dan sekali lagi itu rahasia umum gitu ya, makanya kenapa kemudian selalu saja ada OTT atau operasi
1: sampai
2: jadi memang pada akhirnya ya banyak hal memprihatinkan yang harus memicu kita untuk memikirkan betul-betul cara reformasi yang masuk akal kan. Karena bagaimana juga praktik seperti itu ya, praktik para birokrat atau instansi birokrasi yang tidak selaras ya, tentu tidak Pancasilais, tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan dan seterusnya.
1: Ya, karena tadi contoh jalan tadi yang disampaikan Pak Setio, jalan yang mulus yang tidak berbahaya itu adalah pelayanan publik juga yang punya yang harusnya menjadi hak dasar masyarakat untuk mobilitas.
2: Betul. Untuk, dan kalau kita melihat di beberapa daerah gitu ya, jangankan di luar Jawa pun. Bung Fajar misalnya jalan ke daerah Banten sebelah barat gitu ya, Banten selatan bagian barat gitu ya, itu kan tidak semulus di sini Bung, tidak semulus di Jaksel, tidak semulus di Jakpus ya. Ya kemudian kita sering lihat bagaimana anak-anak sekolah ketika mau sekolah itu menyeberangi sungai, tidak
1: di jembatan yang
2: manusiawi, tapi betul-betul datang darurat di mana mereka mempertaruhkan nyawanya. Jadi hal-hal kayak begini ini kan juga bagian dari pelayanan publik gitu ya. Memang ini hal yang tidak bisa kita pungkiri ada dan harus diperbaiki. Kan begitu Bu. Nah jadi memang pada akhirnya bagaimana menempatkan Pancasila sebagai sebuah landasan membangun karakter baru di birokrasi ini menjadi sangat penting. Tambahan.
1: Iya, jadi pelayanan publik itu menyangkut berbagai kebutuhan masyarakat. Utamanya sih yang ambang batas minimalnya itu hak dasar lah ya. Hak dasar kayak kesehatan, pendidikan. Yang itu kita tahu bahwa kalau bicara soal pendidikan harusnya kan sesuai amanat undang-undang wajib belajar berapa tahun sekarang? 7 tahun atau berapa tahun sekarang? Nah, itu 9 tahun. Nah, itu harusnya bebas dari pungutan biaya apapun ya. Semua punya hak untuk menempuh pendidikan. Sementara kemarin saya dengar beritanya di salah satu daerah di Indonesia itu ingin menarik SPP lagi karena transfer dana ke daerahnya berkurang. Jadi untuk operasionalnya sulit juga. Akhirnya meminta agar orang tua murid membayar SPP lagi. Saya nggak tahu ini realisasi atau tidak, tapi wacana itu sempat ramai di, jadi perbincangan publik di sosial media. Pak Setio, ini tanggapannya gimana nih?
2: Ya memang hal-hal kayak begini ini sudah lagi cukup umum, Bung Fajar ya. Saya punya anak masih sekolah ya, di sekolah negeri lah. Ya tetap ada bayaran tuh.
1: Tetap ya.
2: Meskipun saya karena masih bisa bayar ya, udahlah. Mending anak di sekolah gitu ya, di sekolah itu bagus, saya bayar aja gitu ya. Tapi kan kalau tadi Bung Fajar berkata mestinya gratis, berarti ini agak beda dengan aturan main yang ditetapkan. Jadi memang kita harus melihat realitas yang ya sekali lagi seringkali berbeda antara aturan main dengan praktek.
1: Oke, kita break dulu.
2: Satu lagi sebenarnya kita bahas ya. Ini rakan-rakan orang banyak Bung.
1: Apa tuh?
2: Ya rakan-rakan misalnya pengusaha kecil.
1: Oh.
2: Ya mereka bilang kalau kami susah aja, nggak ada itu pejabat negara yang datang, nggak ada yang tanya butuh modal enggak, bantuan marketing enggak, begitu kami ada duitnya pajak langsung datang. Apa-apa pembelian begitu.
1: Oke baik. Nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua. Terima kasih Mas Setio. Di sesi yang kedua kami buka lagi line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar dalam Pancasila sebagai landasan informasi birokrasi dan pelayanan publik. Tentu saja bicara tentang reformasi birokrasi, birokrasi itu berkaitannya dengan aparatur sipil negara ya. Pelayanan publik adalah output yang diharapkan bisa diterima dengan baik oleh end user. End usernya siapa? Ya masyarakat yang menikmati pelayanan tersebut. Sejauh ini pengalaman Anda bagaimana? Sudah tadi menarik dari Makassar, Cilacap, Bengkulu, Pekanbaru, semua mengatakan sudah lebih baik, sudah membaik. Pelayanan yang diterima, pelayanan publik yang diterima itu sudah baik. Jadi 100% ya pendengar kita mengatakan demikian. Namun ada beberapa catatan. Tadi nanti belum sempat saya tanyakan seperti undang-undang lalu lintas tadi ya Pak John, lalu juga tadi Pak Alvin bukan baru sudah ya tentang dinasti politik ya. Jadi sistem meritnya tuh tidak berjalan, meritokrasinya tidak berjalan, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat tidak berjalan kalau potong kompas dengan KKN ya. Akhirnya melihat bahwa wah ini sepupunya jadi ini istrinya jadi ini diangkat, ini anaknya jadi ini gitu ya. Oke, baik, nanti kami kembali lagi di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi.
1: Isi tosida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
4: Apakah itu ada permintaan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
2: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya, perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
4: Permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
4: Terus?
2: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksi yang mengadang ada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan.
3: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isen Tuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brazil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Kardi menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini. Ditemukan ini. Saya berharap setelah ini terutama eksportir kita saling menjaga, jangan paksa kami untuk tidak. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan untuk eksportir maupun importir ya. Importir ya aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Indonesia tidak boleh ada pengaruh. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada pengaruh.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
1: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
2: Terima kasih, Pak.
3: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
7: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
8: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
7: Contohnya,
8: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
7: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.

Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menurut data Food and Agriculture Organization FAO, hutan memegang empat fungsi utama: penyerap karbon, pengendali iklim, kehidupan habitat keanekaragaman hayati, flora dan fauna ya utamanya, hingga sumber penghidupan. Sumber penghidupan, mencegah terjadinya, memitigasi bencana, menyerap air dan lain sebagainya. Itu mungkin hutan juga merupakan salah satu hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia, sehingga bebas polusi, tidak terkena bencana, hidup aman, dan ya, manfaat lainnya. Nah, tetapi tentu saja kalau ngomongin hutan, kita tahu bahwa ada beberapa kali terjadi bencana di Indonesia dengan faktor kerusakan ekologi. Ini menjadi salah satu isu krusial yang sempat dibahas beberapa waktu yang lalu. Salah satu penyebabnya, kalau dari dosen program studi pengembangan masyarakat Islam UNIIB Genteng, yang mengatakan bahwa ya karena birokrasi yang luar biasa rumit, sehingga kadangkala empat fungsi hutan tadi menurut FAO tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan tafsir kewenangan, ego sektor antar lembaga, sikap kehati-hatian administratif belaka, ini membuat prosedur birokrasi menjadi berlarut-larut, sehingga tiba-tiba saja hutannya beralih fungsi. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi bicara soal pelayanan publik atau yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, itu kebutuhan dasar. Bare minimumnya itu kebutuhan dasar.

0: Sudah terhubung lagi dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pak Setio, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, tadi kita sampai ke pengalaman teman Pak Setio, pengusaha kecil, yang kalau awal buka usaha nggak ditanya kesulitannya apa, promosikah, kemasannya sulitkah, lalu butuh modal nggak, tapi ketika ada untung besar tiba-tiba datang, wajib ya bayar pajak gitu ya. Ini silakan lanjutkan nih tentang hal itu, bagaimana mengaitkan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini kaitan dengan Pancasila.
1: Baik, terima kasih Bung Fajar. Saya pengen bicara secara lebih global dulu ya Bung Fajar. Jadi kalau kita memang tidak menilai kinerja birokrasi atau menilai bagaimana kualitas para birokrat kita, kita akan melihat dari outputnya. Dalam konteks negara bangsa, sebuah birokrasi gitu ya, dibilang bagus kalau jelas hasil kerjanya adalah semakin banyak orang yang tidak lagi terjerat kemiskinan.
0: Oh.
1: Nah, itu betul-betul ya kemiskinan absolut itu semakin
0: berkurang. Ya. Zero.
1: Gini rasio atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin juga semakin tipis.
0: Gini rasio itu ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Oke.
1: Okay. Jelas kalau birokrat bekerja dengan sebaik-baiknya, mestinya ini terjadi.
0: Itu kalau gini rasio itu ya. Artinya sila kelima ya, pemerataan ya, kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan ya.
1: Betul. Misalnya kita bicara di sektor kesehatan, tentu saja mestinya indikator bahwa birokrasi itu berjalan dengan baik adalah ketika semakin sedikit orang yang sakit karena kerja promotif dan preventifnya berhasil, ya, dan gitu, dan tingkat kesembuhan dari yang sakit juga semakin
0: tinggi,
1: semakin tinggi. Nah, jadi memang banyak hal ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pendidikan, mestinya juga bagaimana lewat pendidikan itu muncul manusia-manusia yang berpancasila, manusia yang punya karakter yang luhur, manusia yang punya kemampuan teknologi yang dibutuhkan oleh kehidupan saat ini dan seterusnya.
0: Okay.
1: Ya, kita kemudian bisa juga bicara di sektor lingkungan. Indikasi bahwa birokrat itu bekerja dengan baik tentu saja adalah bagaimana hutan terpelihara, sungai terpelihara, sampah terkelola dengan baik, ada sampah gunung gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau dilihat kebalikannya, ternyata masih banyak sampah yang menggunung, kemudian
0: iya, masalah TPA yang terlalu overload ya, TPA-nya.
1: Iya, TPA. Saya kan punya teman sekaligus, ya beliau murid saya gitu ya, yang bekerja sebagai supir pengangkut sampah.
0: Oke.
1: Okay. Bung Fajar, dari Jakarta ke Bandar Gebang.
0: Wah, itu, ini.
1: Beliau itu kalau tiap hari nganterin sampah, antriannya itu antara 4 sampai 7 jam.
0: Masuk ke Bandar Gebang ya?
1: Masuk ke Bandar Gebang itu.
0: Jadi terlalu banyak truknya. Oh, truknya ya, banyak banget.
1: Iya, terlalu banyak truknya dan kemudian gunung sampahnya terlalu besar.
0: Iya.
1: Iya, dan memang sampai detik ini kan belum ada solusi yang betul-betul terpadu untuk sampah di Bandar Gebang itu. Meskipun kita harus berterima kasih saat ini Gubernur DKI mulai memperkenalkan bagaimana mengurus sampah sejak di rumah ya,
0: okay,
1: ada pemilihan sampah lah, jadi memang kalau kita bicara tentang birokrasi ini kan luas sekali,
0: luas,
1: jadi nggak boleh semata-mata kita bicara tentang KTP, bikin KTP nggak bayar gitu, semata-mata tentu saja ya. Ini sekedar maaf Bung Fajar, ada sebuah apa namanya ya, pembanding saja ya untuk mengerti bagaimana kinerja birokrasi mestinya seperti apa.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi karena saya suka jalan-jalan Bung ya, jadi dapat kesempatan ke beberapa negara, itu kan bisa membandingkan kualitas jalan raya Bung.
0: Oke.
1: Iya kan, misalnya bagaimana jalan raya di Indonesia gitu ya. Ya, kita kalau jalan protokol kayak Sudirman apa lumayan bagus.
0: Okay. Tapi
1: itu pun gitu ya, misalnya dibandingkan dengan jalan raya di Singapura gitu ya, itu kita masih tetap kalah. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang untuk pedestrian gitu ya. Jadi memastikan tidak ada lubang yang kalau kita lengah itu ketemu.

0: Kita nggak gampang di Indonesia itu, kita kalau jalan harus waspada.
1: Wah, kalau ini ingetin saya tentang pengalaman saya nabrak pohon, Pak. Ada pohon di trotoar. Jadi memang ya mau gimana ya, pohon juga penting untuk agar indah, agar nggak panas. Tapi nggak sengaja saya habis lihat handphone nabrak pohon di trotoar. Tapi ya gimana?
0: Memang kita harus mengakui bahwa dalam beberapa hal kita memang ketinggalan ya.
1: Okay.
0: Ini jangan ya kita tanggapi dengan apa namanya sikap yang sinikal atau kita membela diri ya. Ya memang tinggal dijadikan
1: jadi
0: pemicu untuk perbaikan.
1: Pelayanan publik itu konteksnya luas banget. Anda alami dalam kesaharian sehari-hari itu dalam kehidupan Anda di Indonesia itu adalah output dari birokrasi.
0: Betul.
1: Dari aturan yang diterapkan oleh para birokrat dan dijalankan atau tidak, sehingga dirasakan atau tidak oleh masyarakat. Saya terima dulu pendengar, ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, pagi.
2: Selamat dini hari menjelang pagi, Bung Fajar Negroho.
1: Bu Ria, Bu Ria ini guru nih, guru SD ya, Bu Ria.
2: Iya, benar.
1: Bu Ria, penerimaan siswa barunya udah selesai ya, Bu?
2: Sudah selesai,
1: ada,
2: aman.
1: Ada ini enggak biaya-biaya pungutan lagi enggak, Bu Ria?
2: Ya, saya tidak ada pungut-pungutan buat Bang Fajar.
1: Bu Ria, Bu Ria, di SD itu masih ada Pancasila pelajaran?
2: Oh, Pancasila ada, tapi Pancasilanya kan ini Bang Fajar beda dengan kita zaman pedoman P4 ya.
1: P4, PMP itu beda ya?
2: Beda gitu.
1: Tapi esensi Pancasilanya tetap diajarkan, jadi pelajaran wajib.
2: Diajarkan, jangan sampai ya silbesan ya, apa namanya, kita kan harus ajarin dari sila satu, kadang harus sampai kelima nggak apa gitu kan. Nah, ini lah kita. Okay. Iya, apa kelas 6 ujian aja, aduh kamu.
1: Kelas 6 masih ujian. Belum hafal.
2: Belum apa sampai kelima gitu ya.
1: Okay.
2: Yang nggak begitu banget. Mudah-mudahan ini apa namanya nilai panca ini apa ya, sila keduanya mendorong apa namanya aparatur negara bekerja lah dengan rasa tanggung jawab, moral menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta melayani tanpa ada sikap pilih kasih begitu.
1: Oke, baik Bu Ria, makasih. Oke. Salam sehat, salam tangguh. Sila kedua, memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara setara, tidak diskriminatif kalau kata Bu Ria. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada video yang viral, pasien BPJS dilayani dengan tidak optimal ya. Ada juga ya perbedaan itulah. Dan juga tadi tentang undang-undang lalu lintas. Ya, ini biasanya itu yang dirasakan secara langsung apa arti pelayanan publik di tengah masyarakat. Undang-undang lalu lintas. Yang biasanya mobilitas tinggi, yang merasa seringkali di jalan, mungkin Anda merasakan bagaimana pelayanan publik yang Anda terima di pengalaman Anda ya sejauh ini. Yang menariknya gini, Pak Setio.
0: Iya.
1: Di Jawa Barat, di Bandung tepatnya.
0: Iya.
1: Di sosial media tuh rame. Bandung darurat begal.
0: Oh iya.
1: Jadi keamanan itu kan hak dasar masyarakat.
0: Iya.
1: Dimanapun, kapanpun. Jadi himbauan dari Pemda itu direspon akhirnya negatif oleh masyarakat Bandung. Kenapa? Karena ini adalah peta rawan. Hati-hati, jangan keluar malam di sini. Dan ada gerakan warga jaga warga. Itu direspon negatif oleh masyarakat. Kenapa? Karena warga ingin tidak ada zona rawan. Kalau masalahnya tidak ada penerangan, kasih lampu penerangan. Kalau itu rawan, kasih petugas yang berjaga. Kalau warga jaga warga, itu ketika ada begal, warga bisa apa? Masa main hakim sendiri? Itu respon dari warga ya. Lalu harusnya semua daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat aja, masyarakat bepergian kapanpun, seperti saya misalkan kerja dini hari atau malam hari gitu ya, pulang dengan rasa aman. Rasa aman itu kan ya bare minimum ya, hak dasar ya masyarakat Indonesia. Nah, harusnya ketika birokrasi dijalankan dengan baik, maka pelayan publik yang diterima oleh masyarakat seperti saya dan juga masyarakat lainnya itu rasa aman itu akan tercipta. Tanggapannya gimana, Pak Setio?
0: Iya, Bung Fajar, memang kasus begal ini kan sempat mencuat di beberapa daerah ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya di Bandung, tapi pernah juga di Jogja,
1: iya,
0: di Medan, gitu ya.
1: Iya.
0: Beberapa tempat yang dianggap punya tingkat begal yang sangat tinggi. Tentu ini berkaitan dengan banyak aspek. Di satu sisi pasti ada akarnya, akar kemiskinan, akar ketimpangan,
1: ya, dan gini rasio lagi nih buat
0: kinerja dari birokrasi. Kenapa sampai menciptakan orang-orang
1: yang tingkat kriminalitas tinggi? Oke.
0: Kedua, tentu saja dengan soal bagaimana pemerintah menciptakan rasa aman.
1: Oke.
0: Ya,
1: okay,
0: tentu yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Fajar, kalau memang tempatnya gelap ya mestinya penerangan publik itu betul dipastikan di situ aman. Kemudian kalau memang rawan ya harus ada yang menjaga dari pihak aparatur. Ya kan memang fungsinya aparat di situ. Fungsinya dalam hal ini tentu saja kepolisian ya. Kemudian kalau perlu juga tambah Satpol PP kan untuk memastikan memang keadaan menjadi aman. Karena memang seperti yang tadi sampaikan oleh Bung Fajar, betul, saya setuju sekali bahwa keamanan ketika kita bekerja, ketika kita berjalan di lingkungan kita itu adalah hak dasar yang harus dijaga, dipelihara. Nah memang, jadi intinya Bung Fajar, banyak aspek yang harus diperbaiki ya di dalam konteks birokrasi dan kinerja birokrat. Nah kembali kepada topik kita kan, bagaimana Pancasila ini menjadi dasar untuk gerakan reformasi. Bagaimana Pancasila ini diformulasikan sebagai landasan dari sistem maupun karakter. Ya, memang tentu ini membutuhkan kajian lebih dalam ya. Tetapi secara sederhana bisa kita katakan, mestinya kalau kita ini sepakat bahwa kita negara Pancasilais, hal-hal yang tadi kita bicarakan itu sebagai sebuah problema dalam birokrasi tidak terjadi. Ya, secara idealnya kalau kita memang negara Pancasilais, tidak boleh ada kleptokrasi, yang ada adalah meritokrasi. Tidak boleh ada misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bung Fajar menjadi kasus yang mencuat gitu ya. Bagaimana untuk dapat jabatan itu harus membayar. Ya itu kalau kita pakai akal sehat tentu akan mengatakan itu juga tidak Pancasilais. Jelas melanggar prinsip ketuhanan, jelas melanggar prinsip keadilan gitu ya. Bagaimana orang akhirnya tidak lagi mengandalkan kinerjanya tapi mengandalkan bagaimana kemampuan kasak kusuk untuk bisa naik jabatan. Iya, ya, ini nanti akan menjadi lingkaran setan karena pada akhirnya orang yang naik jabatan itu orientasinya mengembalikan uang yang sudah dia setorkan, bukan bagaimana melayani
1: masyarakat ya. Pikirannya itu
0: memang perkara yang gampang kan.
1: Oke, baik, saya terima lagi pendengar nih ya, Pak Setio ya. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat ini hari Pak Dasrun.
3: Iya, selamat ini Mas Wajar gantengku.
1: Makasih. Silakan Pak Dasrun.
3: Saya terkesima suaranya Pak Setio, kira-kira umur berapa suaranya enak
1: Pak? Oh, masih muda ya, Pak Setio.
0: Saya ya masih muda, baru 52 tahun.
3: Ya, masanya tidur ternyata suaranya masih enak
1: ya. Masih enak ya. Iya, jam-jam tidur, jam-jam istirahat tapi masih enak ya.
3: Masih iya.
1: Silakan Pak Dasrun, apa yang dirasakan
3: itu? Kalau menurut respon ya seperti ini Mas Wajar. Tadi kan ada yang mengatakan ya masalah pelayan publik itu memang ya dari Pak Karto memang tidak ada. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa yang ya sampai Pak Karto sampai Pak SBY Jokowi lebih baik zaman sekarang. Tapi ada tapinya. Tapi kan paling tidak itu Pak Karto itu kan seolah-olah ngasih penunjuk jalan sama yang lain-lain. Contohnya kan Pak Karto kan ya rumah sakit juga ikut susah payah memikirkan, termasuk dokter-dokter ikut memikirkan, terus atau apa namanya itu termasuk swasembada pangan juga ikut memikirkan. Jangan sekarang walaupun ya katanya sih sudah ya boleh dikatakan ada hasilnya, tapi ternyata yang yang boleh dikatakan positif seperti apapun, negatif masih tetap muncul
1: vaksin. Yang di, yang dirasakan Pak Dasrun ini, Pak Dasrun ini mohon maaf nih, profesinya apa nih?
3: Ya profesinya itu kan masalah pelayan publik, Mas Wajar.
1: Enggak, Pak Dasrun, Pak Dasrunnya profesinya apa?
3: Pak Dasrunnya kerja apa?
1: Kerja apa?
3: Kalau,
1: kerja.
3: Kalau saya itu aslinya tukang pijat.
1: Oh, tukang pijat. Nah, ini kan kalau bicara soal tukang pijat sebagai apa namanya keahliannya Pak Dasrun untuk mencari penghasilan, ya tentu gimana nih? Apakah muda dewasa ini atau sulit atau gimana keluhannya apa Pak Dasrun?
3: Yes, tukang pijat saja sekarang banyak saingannya Mas Wajar.
1: Ya saingan itu kan bagus, itu lebih memacu Pak Dasrun.
3: Yang masuk ke saya itu justru yang murah-murah, yang mahal malam lari ke tempat lain. Apalagi seandainya tukang pijatnya masih muda, orangnya perempuan itu.
1: Oh, orangnya perempuan. Baik, baik, baik, Pak Dasrun.
3: Seperti itu, ya. Baik, seperti apapun, ternyata yang biasa dibantu, ternyata yang tidak ikut dibantu ya.
1: Misalnya?
3: Kesirian.
1: Rebansos.
3: Satu lagi nih, satu lagi Mas Wajar. Nah, nanti seandainya betul-betul muncul subsidi kedelai sama
1: subsidi kedelai.
3: Bantuan yang itu 5.400.000, jangan-jangan di bawah itu sudah kebakaran jenggot, bagaimana caranya supaya ikut makan gitu loh.
1: Oh iya, yang pemikirin ikut makan tuh siapa Pak Dasrun?
3: Gimana?
1: Yang dikhawatirkan Pak Dasrun yang ikut makan bansosnya siapa?
3: Ya seperti biasa yang saya tidak terima.
1: Oh ya.
3: Nanti bagaimana bagaimana caranya?
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik ya menyangkut juga soal program-program bantuan sosial, misalkan datanya tepat sasaran atau tidak, ya itu salah satu diantaranya. Karena kan yang berhak itu tentu saja harusnya dapat, yang tidak berhak harusnya nggak dapat. Ya Pak Firmansyah di Jakarta, Pak Firmansyah, selamat dini hari.
4: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ya ada Pak Ketum Indonesia Pusaka ya, Bang ya.
1: Iya, Pak Setio. Ya.
4: Pak Setio, selamat pagi Pak Setio.
5: Selamat pagi ya, Pak.
4: Ya, mengenai topik yang diangkat sama Kopivo 3 ini, memang ya Bang, komentar saya cuma sedikit ya Bang. Pancasila kalau enggak merupakan kompas ya bagi pelayanan publik dan birokrasi di negara kita Bang. Termasuk RRI juga kan pelayanan publik ya Bang.
1: Iya.
4: Nah, kalau andai kata kalau ada penyimpangan dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu berpotensi akan berjarak dari kebutuhan nyata
1: dari masyarakat.
4: Ya,
1: dampaknya ke pelayanan publiknya jadi jauh. Ya.
4: Enggak mungkin menyimpang dari Pancasila. Itu pasti berisiko melahirkan sistem yang dingin nantinya.
1: Iya.
4: Ya itu aja mungkin.
1: Oke, baik.
4: Pancasila itu udah final dan Undang-Undang Dasar udah final di NKRI.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ini soal bansos, khawatir nggak tepat sasaran. Pak Firmansyah, harusnya birokrasi itu kompasnya adalah Pancasila. Jadi kalau outputnya, pelayanan publiknya tidak dirasakan oleh masyarakat, berarti kompas yang digunakan beda kompasnya, nggak tahu kompas apaan tuh ya. Silakan Pak Setio.
5: Iya, memang kita bicara tentang budaya kerja organisasi ya, Bung Fajar ya. Nah, kalau kita bicara idealitas itu kan bagaimana orang yang memang masuk ke lingkungan birokrasi menjadi bagian dari pelayanan publik gitu ya.
1: Iya.
5: Itu betul-betul memang motifnya karena ingin menjadi patriot kan, ingin menjadi pengabdi buat bangsa dan negara, menjadi pengabdi buat rakyat. Jadi motif utamanya adalah betul-betul membuat rakyat ini terayomi, terlindungi, semakin sejahtera dan seterusnya. Tetapi memang pada prakteknya di lapangan bisa sangat berbeda, karena yang namanya materialisme ini sudah mencengkram berbagai lini gitu ya.
1: Oh, oke.
5: Ya, kita misalnya bicara begini, apakah para birokrat ya di berbagai level, di berbagai eselon gitu ya, kalau rapat tidak dibayar itu semangat apa tidak? Rapat tanpa mendapatkan amplop, apakah bicaranya masih lantang atau tidak?
1: Ya.
5: Kalau ada kepanitiaan tidak ada duitnya gitu ya,
1: mau datang atau tidak?
5: Serius apa tidak? Padahal mereka kan sebenarnya sudah dibayar semua, sudah digaji kan?
1: Sudah digaji.
5: Jangan ada apa gitu. Yeah. Nah, kita harus mengakui bahwa ini pun juga isu yang patut disoroti. Karena kalau kita nanti bicara tentang ya apa namanya segala bentuk penyimpangan ya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kan akarnya juga materialisme. Bagaimana ternyata yang melayani rakyat mestinya begitu ya, ternyata yang dipikirannya adalah bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya. Kan ini juga sudah sangat belok ya. Yeah. Jadi memang untuk membangun birokrat dengan karakter yang lukuh, dengan budaya organisasi yang hebat gitu ya, yang basisnya Pancasila, memang bukan perkara yang gampang. Meskipun jelas kita harus mengakui upaya ke arah sana tidak pernah selesai kan ya. Pemerintah juga punya sekolah-sekolah dinas, mulai dari STAN,
1: BPN,
5: gitu ya.
1: Betul.
5: Kan semuanya disiapkan untuk menjadi birokrat, gitu ya. Kemudian yang namanya kursus-kursus, gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana penggemblengan para birokrat juga tidak pernah berhenti untuk dilakukan. Tapi memang fakta di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan antara harapan dengan realitas kan gitu. Jadi ya diskusi kayak begini ini penting untuk membuat kita mawas diri lah bahwa memang banyak hal harus diperbaiki itu.
1: Iya. Ya. Kesenjangan atau gap antar realitas itu penyebabnya apa utamanya Pak Setio?
5: Begini Bung, kalau saya boleh mengatakan dengan apa adanya, di masyarakat yang patriarkis peran pemimpin puncak itu sangatlah penting. Jadi yang namanya birokrasi itu kan mestinya bergerak karena ada hierarki, ada komando. Nah, ketika kemudian tidak ada integritas di satu lini, tidak ada keteladanan dari mereka yang ada di puncak hierarki, itu akan melemahkan etos kerja dari mereka yang ada di semua struktur birokrasi
1: di bawahnya.
5: Jadi kalau aparatur yang ada di garis depan itu melihat bahwa atasannya ternyata suka nyolong, ternyata ketika mendapatkan jabatan itu bayar bukan karena menunjukkan kinerja, apa yang akan terjadi Bu? Pasti itu akan menghancurkan mentalitas. Buat apa saya kerja benar-benar orang atasan juga nyolong, iya kan Bu? Jadi memang ini bukan perkara yang gampang.
1: Dan itu jadi, akhirnya akan dirasakan outputnya atau pelayanan publiknya oleh masyarakat. Jadi pelayanan setengah hati, kerja jam 8 absen, makan siang tiba-tiba, lalu baru masuk lagi setelah makan siang, jadi kosong, agak lambat pelayanannya, itu akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
5: Iya, kita harus sama-sama mengakui juga, Bung, etos kerja dari mereka yang ada di birokrasi dalam banyak kasus kalah sama yang kerja di swasta. Iya kan, gitu. Ya, misalnya juga di satu kesehatan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit milik
1: swasta ini, dan
5: yang negeri, itu beda sekali.
1: Saya paham.
5: Gitu ya. Jadi memang ini PR buat kita bersama. Ini kenapa kok kayak nggak ada api gitu ya di lingkungan birokrasi itu? Nggak ada semangat yang membara gitu ya. Gitu. Padahal, ya wajarnya dibalik dong, yang kerja di birokrasi di pemerintahan itu kinerjanya harusnya lebih baik dibandingkan yang swasta, karena kan ini mewakili negara ya.
1: Benar. Tapi harapan. Saya baru mau nanya tapi udah ada pendengar nih, saya coba terima dulu deh.
5: Silakan.
1: Pak Agus di Lombok. Pak Agus, selamat pagi Lombok. Dari Lombok.
6: Selamat pagi.
1: Wah, NTB ya. Ini
6: ya, NTB benar.
1: Oh, aduh, mohon maaf ya, nih. Ini kena OTT kemarin ya.
6: Iya.
1: Ya, silakan Pak Agus.
6: Kalau masalah ITT itu, saya punya prasangka kalau yang proyek-proyek yang besar-besar ini dicoba di OTT semua ini di LTB ini.
1: Proyek yang besar-besar di OTT ya, coba. Kenapa? Misalnya apa proyeknya, jalan atau apa?
6: Ya kita lihat dari hasil pekerjaannya itu.
1: Misalnya apa nih? Contohnya?
6: Contohnya misalnya anggarannya sekian miliar.
1: Ya.
6: Hasilnya seperti itu, orang pasti sudah melihat itu.
1: Ya. Oke, itu ada lagi Pak Agus.
6: Birokrasi ini yang terlalu rumit-rumitnya. Saya magang di beberapa dari kecamatan, kabupaten.
1: Oh, Pak Agus ini magang berarti saya manggilnya Mas Agus ya, Mas Agung.
6: Boleh.
1: Ya, ini magang di mana?
6: Dulu pernah di kantor kecamatan dulu.
1: Ya, apa yang dirasakan Pak Mas Agus?
6: Untung saya magang saat itu, ada orang membutuhkan tanda tangan seorang Pak Camat, kemudian tanda tangan seorang sekretaris kecamatan. Saya, sekarang dia butuh untuk kesehatan, yeah. Saya langsung cari dia, Pak, mana sekretaris kecamatannya, saya tanda tangan, ini butuh orang sakit ini.
1: Yeah.
6: Meja-meja, ada perlu bukannya di bed, dia perlu berdiri tanda tangan semua itu.
1: Oke, itu pengalamannya Pak Agus ya, kerja di ya, birokrasi ya, di daerah ya. Baik, makasih Pak Agus.
6: Makasih ya.
1: Kalau dulu nih, bukan sekarang, dulu ketika saya mengurus KTP, itu yang saya rasakan. Ya. Ketika itu saya nunggu tanda tangan dari lurah atau camat, saya lupa. Iya. Lama nunggu, ternyata lagi baca koran ya. Saya sampai ingat sampai sekarang itu dongkolnya luar biasa. Jadi melayani pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh saya dulu. Sekali lagi dulu. Sekarang sih sudah lebih baik. Kalau menurut pendengar pertiga dari sesi pertama juga sesi kedua. Silakan ditanggapi dulu nih Pak Agus di Lombok ini Pak Setio.
5: Ya, Pak Agus dan para pemirsa yang lain, memang sekali lagi kita punya kritisisme kan, kita betul-betul punya harapan agar praktek-praktek birokrasi yang membuat kualitas pembangunan tidak menjadi optimal itu segera diperbaiki. Ya. Sekalipun ini tidak mudah Pak, tidak mudah, bukan apa-apa, karena memang pada akhirnya kan berkaitan dengan kultur politik gitu ya.
1: Kenapa kaitannya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berlandaskan Pancasila ini kaitannya dengan politik?
5: Begini Bung, bagaimanapun juga ya, yang namanya birokrat itu kan dipimpin oleh produk politik, oleh bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, bahkan menteri lah. Nah, ketika mereka semua ini menjadi pejabat publik dengan biaya tinggi, ya, apa yang akan terjadi? Ya, mereka akan betul-betul mendaya gunakan semua kesempatan ya dalam pengelolaan anggaran untuk mengembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan. Dan siapa yang melaksanakan idenya atau harapannya mereka yang sudah keluar duit banyak untuk menjadi pejabat publik itu? Tentu saja aparatur birokrasi. Ketika atasannya kemudian tergerak untuk nyolong, emangnya bawah nggak pengen ikut nyolong, yang bawah juga pengen kali ya dong. Jadi, ya memang ini fakta di lapangan, Bung.
1: Oh, gitu. Oke.
5: Iya.
1: Jadi, ini kan kalau begitu artinya sistemnya, ketika orang dari di luar sistem sebelum menjadi aparatur sipil negara, itu mungkin mempunyai integritas, mempunyai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masuk sistem tersebut tanpa sadar maupun tanpa disadari maupun dengan kesadaran penuh, akhirnya ikut berputar di sistem itu yang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak Pancasilais. Jadi kalau gitu sistemnya dong, padahal kan sistem birokrasi itu kan fungsi utamanya dari birokrasi itu adalah menerjemahkan kebijakan atau aturan main seperti undang-undang, PP dan sebagainya yang sudah disepakati atau dibuat. Harusnya kan itu aturan mainnya, sama seperti kayak analogi saya itu main petak umpet, ada aturan mainnya sehingga permainan itu bisa menyenangkan dan juga berjalan sebagaimana mestinya gitu Pak Setio. Jadi kalau gitu aturannya yang harus diubah atau gimana?
0: Problemnya begini, Bung. Kalau kita bicara tentang aturan main di birokrasi itu ya, yang nanti-nanti menjadi dasar dari
1: kebijakan yang diambil,
0: kebijakan dan seterusnya, itu kan penuh dengan kepentingan. Ini tidak sederhana main tetap umpet, Bung.
1: Yeah.
0: Nah, kepentingan-kepentingan ini yang kemudian saling beradu, yang ini membuat segala sesuatu bisa menjadi kacau balau. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perbaikan yang fundamental, tentu Pancasila kan memberikan kompas, Pancasila memberikan dasar nilai. Tetapi tetap saja tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang menjadi teladan, nggak bisa, Bu.
1: Nggak bisa, ya.
0: Jadi kalau kita misalnya realistis gitu ya, kan seperti tadi Bung Fajar katakan, orang-orang masuk birokrasi itu banyak yang niatnya itu benar. Saya pengen mengabdi. Dia punya idealisme, kan? Saya pengen memperbaiki lingkungan birokrasi begitu.
1: Siap, pas masuk oleh kanan kiri, loh kok gini ya?
0: Kalau dia idealis, dia akan dimarahin sama teman-temannya, kan?
1: Gitu. Nggak kompak nih, gitu. Gitu.
0: Macam-macam orang baru diem-diem. Nah, kalau kayak begini kan, bagaimana cara mengatasinya? Memang pada akhirnya harus ada kepemimpinan yang kuat, yang betul juga, yang integritas, yang punya integritas, karena sekali lagi kita ini lingkungan yang patriarkis. Okay. Jadi sebelum sistem itu mapan, tetap peran kepemimpinan yang kuat dan bersih itu menjadi penting.
1: Okay.
0: Tanpa itu nggak akan mungkin jalan. Karena lagi-lagi pertanyaannya, kita mulai dari mana?
1: Okay. Ya. Jadi bisa saya saya ulangi lagi apa yang disampaikan Pak Setio, bahwa birokrasi itu kan tadi Pak Setio mengatakan karakternya itu hierarki ya. Memiliki rantai komando yang jelas dari atas ke bawah, hingga ke staff, ke pegawai paling bawah lah gitu ya. Terus dalam mengomandoi nahkoda itu, mengomandoi baik itu Pemda maupun apapun itu ya bentukannya, itu kan ada tata caranya, aturan permainannya, SOP. Jadi keputusan, kebijakan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan aturan main, harus berdasarkan SOP. Tapi kalau dari apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Setio, gap itu terjadi atau pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh masyarakat ketika keputusan, kebijakan, tanda tangan dan sebagainya tidak berdasarkan SOP, tetapi berdasarkan keputusan personal.
0: Iya, betul. Karena ada kepentingan-kepentingan yang egoistik, kan?
1: Jadi, role model lagi ya?
0: Iya.
1: Perikinan.
0: Betul. Betul. Karena kultur pembangun mapan, sehingga orang kemudian mau tidak mau mengikuti itu, tetap yang pertama harus kepemimpinan yang kuat. Yang bisa menjadi teladan. Di mana-mana pasti begitu. Iya. Sekarang kita misalnya buat pembanding gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa negara Eropa dengan tingkat korupsi yang minimalis, jabatnya itu sangat sederhana.
1: Iya. Ngopinya di kedai kopi biasa, pakai transportasi publik.
0: Pakai transportasi publik, pakai sepeda gitu ya.
1: Ketemu sama masyarakat, dan masyarakatnya biasa aja ya, nggak negor, nggak heboh gitu, biasa aja.
0: Ya ampun.
1: Harus ada pengadaan kendaraan operasional, kendaraan dinas yang mewah, ya.
0: Ya memang hal-hal begitu kan memang tidak gampang untuk kita ubah gitu ya. Tetapi memang kita sadar bahwa banyak hal terbaiki pun.
1: Okay.
0: Dan saya sih kan harus bicara tentang yang realistis ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara mengubah itu, mulai dari mana? Tetap yang paling masuk akal adalah memang harus dari kepemimpinan yang kuat, yang kokoh, yang bisa menjadi teladan sehingga nanti di bawah itu akan ikut.
1: Dan sebagai kesimpulan tadi Pak Setio mengatakan indikator yang paling mudah adalah kesejahteraan masyarakat.
0: Betul.
1: Mendapatkan hak dasar hidup di Indonesia dengan baik, itu adalah pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Kalau begitu birokrasinya sudah sehat, kemudian juga gap antara si kaya dan si miskin semakin rendah atau gini rasionya semakin kecil. Nah, itulah salah satu indikator birokrasi dan pelayanan publik sudah optimal, sudah maksimal bahkan ya Pak Setio ya, sudah berlandaskan kompas Pancasila. Kita akan menunggu waktu-waktu atau saat-saat itu dengan sabar berarti ya Pak Setia ya.
0: Dengan sabar.
1: Oke, baik. Pak Setio, makasih dengan banyak. Ya, selamat dini hari. Selamat istirahat, Pak Setio.
0: Terima kasih.
1: Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik

0: Keterbatasan lahan membuat Kota Samarinda mengubah strategi ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sawah yang masih tersisa sekaligus mendorong regenerasi petani dan penerapan teknologi pertanian modern.
1: Berbeda dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang masih memiliki peluang pembukaan lahan pertanian baru, Kota Samarinda kini lebih memfokuskan upaya pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Kondisi perkembangan kawasan perkotaan membuat pemerintah memilih mempertahankan sawah produktif, mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan, serta menyiapkan regenerasi petani sebagai langkah menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darhan kepada RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, kelompok tani milenial mulai tumbuh di Samarinda. Namun sebagian besar masih mengembangkan komunitas hortikultura seperti cabai dan jagung. Sedangkan usaha tani padi masih didominasi petani senior.
2: Sekarang yang kita pikirkan saat ini adalah petaninya. Petaninya pada mulai sepuh-sepuh semua, yang muda agak lambat bergeraknya. Yaitu kenapa? Mereka mau bergerak tapi nggak mau becek. Ya, tapi itu kita sudah mulai, tantangan mereka itu sudah mulai kita pikirkan dan kita mulai realisasikan.
1: Sementara itu, peningkatan produktivitas juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Metode ini mengedepankan efisiensi penggunaan air, penguatan pola tanam, serta pendampingan intensif kepada petani agar hasil panen meningkat tanpa perlu membuka sawah baru. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan metode PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di Kalimantan Timur dari rata-rata 3,5 hingga 4 ton menjadi 6 sampai 7 ton gabah per hektar.
3: PMAAS itu, nah itu adalah teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia.
1: Melalui perpaduan inovasi teknologi pertanian dan regenerasi petani, pemerintah optimis ketahanan pangan di Kalimantan Timur dapat terus diperkuat. Bagi Kota Samarinda, keberhasilan sektor pertanian kini tidak lagi diukur dari luasnya sawah yang dibuka, tetapi dari kemampuan menghasilkan panen yang lebih tinggi melalui inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: tapi orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tema utamanya di 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Bagaimana kita melindungi, membangun masa depan dengan anak-anak dalam kondisi seperti sekarang dengan berbagai tantangan? Sudah hadir di ujung telepon Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan S.Ag.MA.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Pak Ihsan.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Risti.
1: Apa kabar? Ya. Sama-sama.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Anak Nasional nih ya.
2: Iya, selamat Hari Anak Nasional ke-42. Semoga anak-anak kita semakin sehat, kuat, cerdas, dan mandiri.
1: Oke. Tema yang ditetapkan oleh Kemen PPA tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Apa sih yang diartikan dalam tema di 2026? Mungkin kita berangkat dari situ dulu ya, Pak Ihsan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizky. Hari Anak Nasional yang setiap tanggal 23 Juli kita peringati bersama merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada anak-anak Indonesia. Bentuk komitmen pemerintah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa temahan tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema tersebut mengandung tiga pesan kunci yang terkait. Kasih sayang, pelindungan anak dari berbagai ancaman, bahaya, dari kekerasan dan tindak diskriminasi lainnya, dan juga investasi bagi masa depan bangsa. Ketiganya bukan sekedar slogan semata, namun sebuah komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk diwujudkan secara nyata. Nah, tiga pesan tersebut ya, kalau kita breakdown lagi ya, mengandung makna bahwa upaya pemenuhan hak anak dan pelindungannya terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi harus kita persiapkan dari sekarang sebagai bentuk investasi bagi masa depan bangsa ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi anak yang misalnya ya, anak yang memperoleh gizi yang baik akan tumbuh menjadi anak yang akan tumbuh menjadi generasi yang sehat. Kemudian anak yang memperoleh pendidikan bermutu akan menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Kemudian anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan tumbuh dengan karakter yang kuat, empati terhadap sesama, mandiri dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Demikian kira-kira makna dari Hari Anak Nasional, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan mereka.
1: Kalau kita lihat dari tantangan anak Indonesia saat ini, Pak Ihsan, banyak

0: persoalan apa ya, ketergantungan akan gawai digital, kemudian krisis kesehatan mental, tantangan tumbuh kembang, mana sih yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dari Kemen PPA dalam hal ini?
1: Ya, itu semuanya tentu menjadi fokus perhatian utama kami, menjadi prioritas utama kami dalam rangka melindungi anak dari berbagai ancaman. Terutama saat ini ruang digital itu bukanlah ruang sampingan anak, tapi sekarang ini menjadi ruang utamanya anak. Nah, kita dihadapkan pada dua hak ya, yang kesannya saling bertolak belakang atau bertentangan ya, maksud saya. Jadi dalam konteks perlindungan anak di ruang digital ini, ada hak di mana kita, ada hak anak yang perlu kita berikan agar anak memperoleh akses informasi yang luas. Salah satu medianya adalah lewat ruang-ruang digital. Namun di saat yang bersamaan, ada hak pula bagi anak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Nah, kita harus berdiri pada posisi keseimbangan. Kalau heavy-nya kita ingin melindungi dari berbagai ancaman dan bahaya bagi anak di ruang digital, dan kita menutupi secara 100% akses mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan dari ruang digital, ini kita akan setback. Namun sebaliknya, kalau kita memberikan fokus hanya pada memberikan hak kepada anak untuk mengakses informasi melalui ruang-ruang digital tanpa atau mengabaikan perlindungan mereka, tentu ini juga akan menjadi bahaya. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi kita memberikan akses informasi yang cukup, yang leluasa bagi anak. Di saat yang bersamaan juga kita harus melindungi mereka.
0: Oke. Nah, ini kalau bicara mengenai perlindungan, beberapa kejadian perundungan, bullying, ini kan sering sekali nih yang terjadi akhir-akhir ini, Pak Ihsan. Dan banyak juga yang kemudian menyatakan bahwa kadang tidak terselesaikan dengan baik, padahal sudah ada yang memakan korban jiwa bahkan. Apakah juga ada kesulitan dari Kemen PPA untuk menangani kasus-kasus yang kasus-kasus bullying selama ini yang ada?
1: Iya, Mbak. Kami punya survei namanya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024, di mana dari tiga bentuk kekerasan yang ada, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, itu kekerasan emosional itu mengambil porsi yang paling besar. Nah, di antara kekerasan emosional itu adalah yang terbesar adalah perundungan. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak ya. Temuan ini juga kami sudah sampaikan ke dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana salah satu lokus terjadinya perundungan itu banyak di satuan pendidikan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan tentunya, kalau kami kementerian tentunya melakukan edukasi, kampanye bersama kementerian lembaga terkait.
0: Oke. Termasuk dengan untuk. Dan kalau tidak salah ini ada UPTD-nya tersendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini.
1: Iya, jadi UPTD itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Memang sudah tersebar di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota. Memang ini adalah unit yang fungsi utamanya adalah melakukan penanganan terhadap tindak kekerasan baik yang dialami oleh perempuan maupun anak.
0: Oke, seberapa cepat merespon laporan yang ada? Karena kan biasanya ketika ada sebuah kasus sering sekali dikaitkan dengan no viral, no justice gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak ingin itu, tapi kita ingin adalah bahwa ini terselesaikan dengan baik, Pak Ihsan.
1: Iya, kita tentunya tidak hanya mengandalkan UPTD PPA saja ya, karena ini juga kan tersebar. Di sekolah-sekolah pun ya, itu juga sudah tersedia semacam unit ya, yang juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan di sekolah gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, perundungan itu kan banyak dilakukan oleh teman sebaya, dan itu banyak dilakukan juga di satuan pendidikan. Maka upaya-upaya itu dilakukan tidak hanya kalau UPTD lebih heavy-nya di penanganan, tapi upaya pencegahan itu juga harus dan sudah banyak dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di pendidikan. Itu enggak.
0: Oke, dan kalau dilihat begitu untuk saat ini, sebenarnya yang paling sulit itu ditangani ketika ada kasus-kasus seperti ini, apakah memang karena pendampingan, proses konseling, di mana sih yang biasanya menjadi tantangan lah saya bisa bilang itu ya, di Kemen PPA sendiri Pak Isan?
1: Iya, tantangannya adalah kalau ini kasus khusus perundungan atau kekerasan terhadap anak ya?
0: Dua-duanya, karena ini kan kadang-kadang sering terjadi, meskipun beda ya case-nya ya, tapi sering sekali terjadi akhir-akhir ini.
1: Iya, jadi kalau untuk penanganan kekerasan itu tentunya perlu dilakukan secara sama ya, apalagi kekerasan yang itu mengarah pada kekerasan seksual ya Mbak ya. Ini akan di dalam undang-undang TPKS yang kita sudah miliki bersama itu kan tidak ada apa yang disebut sebagai damai ya kalau ya. Kasus kekerasan seksual. Nah, untuk kasus kekerasan yang lain ya itu tentunya tentu ada apa yang kami sebut sebagai restoratif justice atau diversi, di mana khusus penanganan terhadap anak itu penanganannya harus berbeda gitu ya. Pengecualian untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya Mbak ya, karena kekerasan seksual itu tidak ada upaya damai, itu memang harus langsung extraordinary crime ya, boleh disebut seperti itu.
0: Baik, untuk kasus cyberbullying, nah ini juga cukup banyak ya dampaknya, efeknya terjadi begitu. Ini kan sampai sekarang belum ada regulasi tegas atau panduan nasional yang mengikat sekolah atau orang tua terkait batasan usia penggunaan media sosial yang kita ketahui meskipun sudah ada ruang yang nyaman. Nah, kira-kira seperti apa juga penanganannya?
1: Kalau dilihat dari regulasi, sebenarnya kita punya regulasi ya. Tahun lalu kita sudah punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, yang atau Mbak mungkin pernah dengar istilah PP Tunas yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo. Itu salah satunya adalah melakukan upaya pembatasan penggunaan ruang digital ya bagi anak di bawah usia 16 tahun. Jadi dari anak kan seperti kita ketahui bahwa gawai itu atau internet itu device itu sudah bisa diakses oleh anak di usia orang-orang tua kita ya, orang tua saat ini. Kadang dalam upaya untuk menenangkan anaknya diberilah gawai. Nah, makanya bahkan anak-anak yang terdahulu ya, misalnya dia sudah punya akun medsos padahal usianya belum mencapai, masih dalam usia anak. Sehingga makanya dari Kominfo itu melakukan semacam filtering ya, akun-akun yang berada, yang dimiliki oleh anak di bawah usia 16 tahun. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan Mbak ya, tapi memang berprogres, bertahap, dan perlu kerjasama dari semua penyelenggara sistem elektronik termasuk atau platform.
0: Oke, mungkin pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendengar RRI di seluruh tanah air. Pertama kepada orang tua ya. Pertama pesan kami ya, sayangi anak-anak kita, didik mereka dengan tulus dan kasih sayang, dengan dengar dan hargai suara dan pandangan mereka.
0: Baik.
1: Bangun hubungan yang hangat, komunikatif dan saling percaya. Dan kepada anak-anak tercinta ya, jadilah pribadi yang kuat, mandiri, saling menghargai orang tua dan sesama, karena masa depan bangsa ini sepenuhnya ada di tangan mereka.
0: Pak Isan, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
2: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kami sudah tersambung bersama dengan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
4: Mas Budi.
2: Iya. Bu Utami, kabar baik ya Bu ya? Selamat Hari Anak Indonesia yang dirayakan 23 Juli ini. Iya. Dan tadi di awal kami melihat bahwa, atau kami juga menemukan bahwa ranah internet ternyata masih cukup berbahaya bagi anak-anak. Bahkan angka itu pun bertambah. Dan bagaimana Save the Children melihat kondisi keamanan anak-anak kita ketika mereka mengakses atau dalam ekosistem internet saat ini, Bu?
4: Iya, baik Mas Rudi, betul sekali bahwa kami Save the Children concern terkait juga isu perlindungan anak di dunia digital. Kita melihat bahwa tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital, Mas Rudi. Yeah. Jadi memang isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder itu dalam kerangka untuk kita sama-sama lindungi anak dari isu kekerasan digital. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rudi di awal bahwa sekarang isu terkait dengan cyberbullying, kemudian online grooming, kemudian juga isu phishing, sexting, dan lain-lain ya. Ini istilah-istilah baru yang memang perlu kita kenal karena ini merupakan modus yang digunakan dalam kerangka untuk para penjahat ya, predator ini melakukan kekerasan seksual di dunia digital, Mas.
2: Dari tindak kekerasan tadi, cyberbullying tadi dengan beberapa tindakan yang dialami, bentuk kekerasan digital yang paling sering diadukan atau mungkin menjadi perhatian dari Save the Children ataupun anak orang tua itu apa saja nih, Bu Tami?
4: Iya. Jadi kalau melihat data dari SNPAR ya, ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemerintah.

0: dunia online. Kemudian yang kedua itu adalah kasus kekerasan seksual, Mas. Jadi kekerasan seksual non kontak ini juga menjadi satu kasus yang sangat tinggi, dan saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus lain, seperti misalnya kasus juga anak-anak terlibat di dalam judi online, kemudian pinjol juga, pinjaman online, juga kasus-kasus lainnya gitu ya, terkait misalnya keterpaparan anak-anak terhadap konten-konten yang membahayakan. Jadi konten pornografi, konten kekerasan, konten bahkan ekstremisme dan radikalisme pun itu mengenai anak-anak kita. Kemudian konten hoax gitu ya. Jadi kalau mengenai ekstremisme dan radikalisme ini belum lama ditemukan, jadi sekitar 100 anak yang dimobilisasi dari 23 provinsi untuk menjadi satu grup gitu ya, grup yang dimobilisasi dalam kerangka untuk mereka menjadi anak-anak yang nanti ya radikal dan ekstremis gitu ya. Itu ada juga kita temukan kasusnya. Gitu, Mas.
1: Rata-rata di usia anak berapa, Bu, yang menjadi kelompok rentan ini, Bu?
0: Kelompok rentan yang jelas di usia 18 ke bawah ya. Tetapi kalau kita lihat range-nya, memang usia yang paling banyak itu di usia sekitar SMP ke atas gitu ya, itu banyak. Tapi kasus-kasus di SD juga, anak usia SD juga perlu kita perhatikan, karena semakin anak itu terpapar dengan dunia digital, tetapi dia sendiri belum dapat mempunyai literasi digital yang cukup ya, dalam kerangka mereka bisa berselancar dengan aman gitu ya. Nah, itu sangat berisiko. Jadi anak-anak yang usianya lebih muda itu sangat berisiko, dan anak-anak terutama yang sudah berinteraksi dengan internet secara intensif gitu. Nah, itu risikonya menjadi semakin tinggi. Dan juga tentunya anak-anak dengan disabilitas juga menjadi salah satu sasaran predator seksual juga, Mas Rudi ya, yang kita temui.
1: Bicara literasi digital pada anak, kalau untuk orang tuanya sendiri bagaimana nih, Bu? Apakah sudah memadai saat ini?
0: Nah, ini ya tantangan terbesar kita, dan saya juga mempunyai Save the Children, punya pandangan bahwa penting sekali untuk kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Nah, upaya-upaya pencegahan itu memang harus kita lakukan secara komprehensif, Mas Rudi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh lingkungan, dan tentunya didukung oleh resources dari pemerintah, begitu, Mas Rudi. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup, nah ini menjadi satu tantangan besar di Indonesia dengan geografi, kemudian juga dengan pemerataan informasi yang sangat gaps-nya sangat besar juga. Itu tentunya menjadi satu tantangan, belum lagi di daerah 3T gitu ya. Ini tantangan terbesar. Dan bagaimana orang tua juga kan generasi old yang mungkin belum native digital gitu, Mas. Sementara anak-anak kita adalah terlahir dengan generasi digital gitu, sehingga memang upaya untuk meningkatkan kapasitas orang tua untuk mengetahui literasi digital, kompetensi mereka ditingkatkan, itu sangat penting, sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya untuk mereka bisa mengarahkan gitu, berselancar di digital dengan sehat gitu, Mas.
1: Nah, ini juga menjadi perbincangan banyak pihak. Ya, memang kita pahami nih, Bu Utami ya, generasi Alpha ini memang mereka hidup dalam ekosistem digital yang begitu kuat. Bahkan kehidupan mereka pun bisa dikatakan terakses atau terkoneksi dalam dunia digital itu. Nah, apa yang sekaligus menjawab Pak Arianto, bagaimana Save the Children mendorong platform digital agar betul-betul ramah untuk anak-anak ini, Bu Utami?
0: Betul, ini salah satu concern dari Save the Children. Untuk itu Save the Children juga mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka menerbitkan regulasi dalam kerangka perlindungan anak di ranah digital gitu. Jadi Komdigi sudah ada aturan nih mengenai PP Tunas gitu ya. Tunggu siap ya. Jadi aturan tersebut memang meregulasi para penyelenggara sistem elektronik ya, yang

0: mengembangkan aplikasi-aplikasi, produk, feature gitu ya, yang ditujukan untuk anak. Nah itu sudah diatur regulasinya dalam kerangka untuk tadi mengurangi risiko-risiko gitu ya, yang ada di dalam dunia digital gitu Mas. Itu sudah ada regulasinya di PP Tunas. Nah risikonya apa? Risiko anak-anak berkontak dengan orang asing ya. Kemudian risiko anak-anak juga terpapar konten-konten yang berbahaya, tadi sudah saya sampaikan juga.
1: Yeah.
0: Kemudian risiko terkait dengan juga privasi data pribadi anak-anak tersebut. Risiko juga yang terkait dengan adiksi nih. Jadi adiksi atau kecanduan gawai itu juga menjadi salah satu concern kita gitu ya. Nah itu menjadi salah satu risiko. Kemudian ada risiko juga tentunya terkait juga psikologis anak gitu ya. Dan tentunya juga risiko terkait dengan perkembangan fisik anak juga, dan juga otak ya Mas ya. Jadi paparan-paparan yang tadi ya, mengandung kekerasan, konten pornografi, kemudian games-games juga yang mendorong anak-anak untuk menjadi adiksi itu menjadi salah satu juga risiko-risiko yang masuk di dalam regulasi tersebut. Jadi negara ingin memastikan bahwa para penyelenggara sistem elektronik dalam mengembangkan produk-produknya ya, aplikasi-aplikasi fiturnya, mereka perlu bertanggung jawab dan mendesain bahwa safety atau keamanan itu yang pertama gitu ya. Keamanan, kenyamanan, dan ramah itu menjadi satu
1: hal yang utama.
0: Indikator yang sudah ditetapkan di dalam regulasi itu. Kemudian juga ada regulasi di dalam PP Tunas juga menyebutkan bahwa anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh mengakses media digital. Itu standarnya justru lebih tinggi dari WHO yang 2 tahun ya. Kita melakukan itu
1: tahun.
0: Hanya betul, hanya memang faktanya di lapangan memang perlu sekali edukasi kepada orang tua dan masyarakat apa dampak-dampak dan risikonya seandainya anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan gadget seperti tadi disampaikan Pak Haryanto gitu ya. Jadi seharusnya anak 0-3 tahun itu mereka lebih dikenalkan dengan
1: motorik begitu ya.
0: Stimulasi yang langsung, jadi tidak melalui digital.
1: Baik.
0: Bagaimana membangun kelekatan dan kasih sayang kepada anak gitu ya, menjadi fondasi yang penting gitu.
1: PP Tunas itu diyakini memang salah satu formulasi untuk memberikan tidak hanya sekedar pembatasan, tapi menempatkan ke posisi anak yang benar dalam ekosistem digital. Jadi ada anggapan merubah perilaku anak ini, ketaatan terhadap orang tua. Nah, apakah ini juga menjadi sumber bahwa hal-hal ini adalah yang rentan nantinya dalam tema kita, yaitu kekerasan pada anak di ruang digital itu sendiri? Bagaimana nih, Bu Tami?
0: Iya betul. Jadi mungkin ini tantangan pengasuhan ya. Pengasuhan zaman dulu tentunya tidak akan sama dengan saat ini, dan tantangannya pun berbeda. Saat ini tadi disampaikan Bapak bahwa tantangan anak-anak menjadi lekat dengan digitalnya gitu ya, sehingga lebih sulit gitu tantangannya dibanding anak-anak zaman old dulu yang setiap diberikan perintah kemudian anak-anak bisa mengikuti. Nah tantangan zaman tentunya ini juga perlu direspon dengan cara gaya pengasuhan yang berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Zaman saat ini anak-anak sudah kritis gitu ya, anak-anak sudah bisa menyampaikan keinginannya. Nah kami sendiri mengembangkan satu modul yang mendorong anak orang tua untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada anak-anak kita. Jadi modulnya terkait dengan pengasuhan positif. Nah anak-anak sekarang itu perlu diajak untuk dialog, untuk juga kita dengarkan sebagai orang tua apa harapannya, kemudian juga apa perasaannya, kemudian apa yang dia inginkan, kemudian kita diskusikan Mas. Jadi beda dengan zaman dulu mungkin yang orang tua melakukan pendekatan lebih ke satu arah saja, yeah, dan juga instruksi gitu ya. Sekarang beda zaman gitu, okay, ya, beda tantangan gitu ya, sehingga kita perlu juga merubah style pengasuhan kita menjadi yang lebih akomodatif ya terhadap situasi dan juga mendengarkan suara anak. Dan juga tentunya seandainya kita melakukan aturan-aturan di rumah gitu, pengelolaan digital itu perlu dilakukan secara bersama gitu ya, disepakati bersama, dan orang tua juga perlu menjadi contoh, yeah, role model yang baik gitu ya. Begitu Mas Rudi ya.
1: Ya, terkait, yeah, dengan kekerasan anak di ruang digital ini Bu ya, yang memang menjadi tema perbincangan kita, yang menjadi fokus besar kita juga untuk semuanya. Dampak psikologis jangka panjangnya apa Bu bagi anak yang mengalami kekerasan siber ini?
0: Ya, dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan siber, apakah itu kekerasan melalui cyberbullying ataukah kekerasan seksual, ini sangat beragam. Tentunya kita perlu melihat dari kasus-kasus yang ada gitu ya. Tetapi tendensinya anak-anak ini akan menjadi anak-anak, tentunya kalau tidak kita lakukan penanganan yang secara proper gitu ya, korban anak ini akan menjadi anak yang merasa harga dirinya rendah gitu ya. Dengan kasus itu, suka juga dia menyalahkan diri sendiri, walaupun sebenarnya ini adalah bukan kesalahan dia, tetapi adalah kejahatan pelaku gitu ya. Okay. Kemudian tentunya dengan kondisi psikologi seperti itu akan berpengaruh juga terhadap misalnya dia pada usia sekolah tentunya ya, akademis mereka, kemudian juga sosialisasi dengan lingkungan juga tentunya akan berpengaruh dengan kondisi yang dialami anak-anak ini. Anak-anak menjadi minder, yeah, underestimate terhadap dirinya begitu. Tapi juga ada kasus di mana muncul sebaliknya dampaknya gitu ya, karena dia merasa dia menjadi korban, kemudian dia juga marah dengan dirinya sendiri, anak tersebut juga dapat berperilaku justru yang antisosial gitu ya, yang melanggar norma, yeah, kemudian juga dia menjadi lebih destruktif, itu ada juga. Untuk itu tentunya korban anak ini ataupun pelaku itu perlu didampingi sehingga dapat pemulihan secara psikologis dia, mental dia gitu ya. Kita harapkan dengan pendampingan yang baik dan proper, baik, anak-anak tersebut bisa kembali meraih cita-citanya seperti anak-anak yang lain begitu.
1: Iya. Ibu Andri Yoga Utami, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami. Tentu harapan besar juga dalam momentum Hari Anak Nasional di tahun ini. Terima kasih Ibu. Salam sehat.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Hari Anak, ya.
0: Terima kasih.
1: Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap.

0: tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kali ini kami akan membahasnya bersama dengan fungsional perencana, sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani. Bu Rati Handayani?
2: Iya,
1: kabar baik Bu ya?
2: Iya.
1: Terkait dengan Hari Anak Nasional, kasus kekerasan digital pada anak, dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang dengan Save the Children yang juga mencatat atau menyoroti begitu perlu mendapatkan perhatian yang besar karena memang cukup rentan terutama bagi anak-anak usia dini. Bagaimana Bappenas melihat isu kekerasan digital anak dalam perencanaan pembangunan nasional kita ini, Bu Rati?
2: Iya, sebelumnya ini kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dan senang sekali bisa bergabung di RRI pada malam hari ini.
1: Terima kasih.
2: Di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebetulnya kita sudah

0: karena dalam jaringan ya atau di ranah daring. Dan memang ini menjadi perhatian ya untuk kita saat ini dan ke depan.
1: Oke, seberapa urgensi perlindungan anak di ruang digital itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang ataupun menengah kalau begitu berarti?
0: Ya, sebetulnya ini urgent sekali dan kita sudah memasukkan ya payung kebijakannya baik di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang 2025-2025 dan untuk di RPJMN rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Jadi di dalam salah satu kebijakan dan strategi untuk pembangunan sumber daya manusia ke depan itu adalah dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak, termasuk dalam hal ini pemenuhan hak anak atas informasi yang layak di ranah dalam jaringan dan juga perlindungan anak dari kekerasan yang juga bisa difasilitasi oleh ranah daring gitu ya. Begitu.
1: Hal ini kan tentu membutuhkan kerja kolaborasi banyak pihak Bu ya, terutama di kementerian dan lembaga. Bagaimana Bu koordinasi lintas kementerian terutama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak siber yang tadi disebutkan ini Bu Rati?
0: Iya, sebetulnya saat ini upaya-upaya untuk melindungi anak dari kekerasan di ranah daring itu terus dilakukan dengan sinergi ya lintas KL di tingkat pusat. Baik itu oleh kementerian mitra kami ya Mas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun juga oleh Kementerian Digital ya, Komdigi ya. Nah, di antaranya yang baru-baru ini sudah diterbitkan pemerintah juga adalah PP 17 tahun 2025 ya tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, serta ada juga peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di dalam di ranah daring ya. Yang ini di dalam penyusunannya dan dalam implementasinya ke depan itu perlu ya dilakukan, akan dilakukan lintas sektor gitu, baik itu di tingkat pusat maupun juga dengan dengan pemerintah daerah, itu perlu kolaborasi juga gitu.
1: Oke, ada apa tantangan utama Bappenas sendiri nih Bu Rati ya, terutama dalam dalam menyusun program pencegahan kekerasan digital yang tepat sasaran ini Bu, kemudian diturunkan dari beberapa peraturan yang ada tadi nih Bu?
0: Ya, mungkin tantangan sebetulnya

0: Sudirma ini saat ini kita sebetulnya sedang membangun ya, membangun untuk diimplementasikan lebih lanjut begitu. Saat ini misalnya Kementerian PPPA itu memimpin ya Mas untuk bagaimana mengimplementasikan Perpres 87/2025 tadi di tingkat pusat, juga implementasinya di daerah begitu. Jadi memang saat ini itu sedang kita inisiasi untuk diimplementasikan begitu. Dan PP tadi ya, PP Tunas ya sebetulnya,
1: ya, PP Tunas 17
0: 2025 itu saat ini juga sedang dibangun ya Mas, implementasinya begitu.
1: Okay.
0: Dan ke depan ini akan menjadi prioritas. Mungkin saya informasikan juga kalau turunan dari RPJMN kan ada rencana kerja pemerintah ya di setiap tahun.

0: Nasional di dalam RKP, rancangan RKP 2027 begitu.
1: Okay.
0: Dan akan ada banyak upaya ya untuk penegakan peraturannya yang di dalamnya itu sebetulnya mengatur bagaimana pengawasan sampai ke sanksi ya bagi PSE gitu ya dalam menyelenggarakan sistem elektronik.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Jadi sampai mengatur ke PSE-nya sendiri ya atau penyelenggara sistem elektroniknya ini sendiri Bu ya. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Ya. Bu, kalau kita melihat kan kejahatan siber terutama yang menyasar pada anak-anak ini sangat-sangat beragam bahkan terus mengalami perubahan dengan modus-modus baru. Nah, sejauh mana Bappenas melihat regulasi yang sudah kita miliki seluruhnya itu ini mampu untuk mengejar laju kejahatan siber yang dinamis tadi ini, Bu? Paling tidak dalam hal sisi pencegahannya.
0: Iya, sebetulnya regulasi itu tentu perlu upaya implementasi ya, dan regulasi itu sebetulnya sudah bisa ya Mas menjadi payung untuk implementasi ke depan gitu ya.
1: Okay.
0: Semua bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ranah daring sebetulnya sudah dipayungi oleh adanya dua regulasi tersebut ya, regulasi dan kebijakan tersebut gitu. Jadi sejauh mana tantangannya sebetulnya sudah bisa sebetulnya untuk menjadi payung dalam untuk diimplementasikan begitu kan.
1: Sebenarnya sudah bisa, karena tadi ada pendengar kami mengatakan melihat, merasa khawatir ketika anak terkoneksi dengan ekosistem digital tadi, internet tadi, mereka tidak ada batasan untuk mengakses kemanapun juga. Bahkan dikhawatirkan ada konten-konten negatif yang tidak tepat untuk mereka konsumsi. Nah, bagaimana ini Bu, evaluasinya, efektivitasnya, pencegahan sampai penindakannya tadi ini Bu?
0: Iya, saat ini sebetulnya Mas, karena regulasinya PP itu baru terbit ya di 2025, ini penegakannya atau implementasinya terus didorong ya begitu. Dan tadi sebagaimana kami informasikan di rancangan RKP 2027 itu sudah menjadi prioritas. Dan bagaimana efektivitasnya mungkin ini memang masih terus didorong implementasinya begitu ya. Dan tadi kekhawatirannya yang ada gitu itu memang

0: upaya dari semua pihak ya.
1: Okay.
0: Upaya perlindungan anak itu mulai dari membangun, kita perlu membangun kapasitas anaknya sendiri gitu ya. Anaknya harus diberikan literasi digital gitu ya. Bagaimana cara menggunakan internet yang aman, bagaimana perlu diajarkan mana yang sebetulnya penipuan, mana yang arahnya kepada

0: pengalaman yang tidak baik gitu ya dalam menggunakan internet, itu harusnya juga bisa mereka ceritakan ke orang tua mereka sendiri begitu ya. Dan apa, anak juga harus diajarkan gitu ya bagaimana menggunakan internet yang aman, kemudian apa yang harus mereka lakukan jika ada mereka menjadi korban kekerasan gitu, misalnya di ranah daring begitu.
1: Artinya menghasilkan anak yang terliterasi dengan baik, begitu berarti ya. Intinya seperti itu ya, sehingga itu salah satu barrier yang sangat penting. Nah, seberapa penting Bu, pendidikan literasi digital ini menjadi bagian yang resmi ke dalam kurikulum sekolah untuk bisa mencapai atau untuk bisa menghasilkan anak-anak yang terliterasi dengan baik tadi, Bu Rati?
0: Ya, sebetulnya penting sekali ya Mas, perlu sekali ya ada sebetulnya kanak-kanak untuk meningkatkan literasi digital anak itu harusnya banyak ya gitu ya. Di sekolah, kemudian juga lewat orang tuanya gitu ya, dan di masyarakat gitu ya, dan memang sekolah itu penting ya menjadi salah satu wadah gitu untuk meningkatkan literasi digital anak gitu.
1: Oke. Dan bentuk intervensi apa yang dirasa penting bagi pemerintah, terutama kepada anak-anak yang mengalami korban kekerasan digital agar cepat pulih kembali, cepat menggapai cita-citanya, cepat masuk dalam ekosistem anak-anak pada ya, atau yang seharusnya ini berarti?
0: Iya, sebetulnya jika ada anak-anak yang sudah terlanjur.

dirujuk ya ke lembaga layanan yang ada. Sebetulnya ada ya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak ada di tingkat pusat, di provinsi dan kabupaten kota yang bisa diakses ketika anak menjadi korban kekerasan, bisa dirujuk ke sana dan bisa mendapatkan layanan begitu ya dengan pembiayaan dari pemerintah. Nah,

0: segala kebutuhan anak korban kekerasan gitu ya, itu bisa sebetulnya dipenuhi melalui lembaga layanan perlindungan anak yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Yang kalau di provinsi dan kabupaten kota itu namanya UPPD PPA ya, unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan anak. Ya begitu. Yeah.
1: Ada target spesifik Bu Rati untuk penurunan angka kekerasan digital anak dalam beberapa tahun ke depan untuk RPJMN ini? Bagaimana Bu?
0: Iya, iya ada. Sebetulnya di RPJMN kita sudah mencantumkan ya Mas, salah satu sebagai indikator ya dalam perlindungan anak, yaitu penurunan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual non-kontak ya, sebagai indikator proxy untuk perlindungan anak di ranah daring ya. Dan angka ini kita targetkan terus turun sampai tahun 2029 begitu. Dan memang ini sumber datanya itu dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dihasilkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Iya. Pesan untuk kita semua apa yang bisa Anda sampaikan?
0: Iya. Untuk melindungi anak dari kekerasan digital itu sebetulnya perlu upaya bersama, terutama dari orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan terdekat anak, kemudian sekolah, masyarakat yang juga menjadi lingkungan terdekat anak, itu kita semua harus punya usaha bersama sebetulnya untuk melindungi anak dari kekerasan digital. Dan pemerintah sebetulnya telah memperkuat ya upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di yang terjadi di ruang digital melalui tadi misalnya diterbitkannya regulasi dan kebijakan, dan tentu ini terus akan didorong

0: terkait bagaimana berselancar di internet yang aman, dan orang tua juga perlu ya sebetulnya punya rules gitu ya, punya peraturan bagaimana penggunaan gawai, durasinya gitu ya, sesuai dengan umur anak ya, dan kontrol orang tua terhadap dalam penggunaan gawai oleh anak itu juga penting begitu. Jadi sebetulnya upaya melindungi anak dari kekerasan di ruang digital itu adalah upaya bersama yang harus kita lakukan.
1: Ibu Rati Andayani, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu berbincang ini bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Andayani.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pendengar, penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
2: ABU has put together, well, internally AI policy.
3: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
1: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
4: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
1: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
0: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu, Bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Kita nggak tengtong-tengtong mungkin di sini. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN.

0: strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
1: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
3: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
4: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
5: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program Makan Bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
2: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting

atas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.

0: tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani SD yang. Dan pelantikan

0: Putu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi sekretaris utama dan ada 4 deputy di berbagai bidang. Mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputy baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Dudi.
2: Selamat pagi, Mbak. Apa kabar?
0: Kabar baik dan sehat. Baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Elvi. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
0: Ya.
2: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat, dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai kepala bagian yang baru dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGN dalam rangka mendukung program BG. Saya kira itu clear, Mbak Aristi, bahwa itu komitmen Presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola.
0: Oke, kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputy bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
2: Ya, baik. Pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalnya kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan, baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani kalau kita perhatikan tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa, delivery makanan ke setiap penerima manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar, dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi, dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
0: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dudi?
2: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian. Dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan Pak Daryono berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
0: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG. Mulai dari, kita bisa sampaikan aja, skandal korupsi

0: pernapasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan, tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dudi.
1: Baik, baik, baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden, sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif. Itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadang, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden, semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, dan juga orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat Presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari Presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen Presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat.
0: Kemudian kedua,
1: yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat dengan BGN terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat. Evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBJ ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang.
0: Baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dudi ini, misalnya soal transparansi tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
1: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, saya bebas dari konflik of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
0: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
1: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
0: Tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
1: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri. Tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. Kalaupun adanya oknum, kira-kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
0: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi.
1: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas menyatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
0: Oke. Selain itu, masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi ini ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
1: Betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani, dan juga nanti akan diperiksa oleh Pak Daryono sebagai pimpinan baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu hingga hilir, baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya hingga kemudian nanti operasinya. Nah tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refokus ini atau ketepatan sasaran penerima manfaat pasti berdampak langsung terhadap anggarannya gitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan dibahas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggaran. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
0: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat?

0: dengan menjaga komunikasi. Silakan Pak Dudi.
1: Baik-baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar, yang sah saja. Kita negara demokrasi, tidak ada yang salah dengan itu semua.
0: Yeah.
1: Bahkan karena kritik yang kuat itulah, kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di kedepannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap platform program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada semua pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik, dan memberi makan itu kan program baik. Saya kira ya, kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah. Mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam Jumat Berkah? Karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Dudi Ri.

Struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbaharui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto. Dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.

0: dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
1: Kenapa hanya 30 hari?
0: Karena permintaan presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
1: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya. Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah kalau kita bicara yang frontal ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan, karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaat dan juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya, Bu Nani kan ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main, praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
0: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Siddiq. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
1: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN ya tadi, kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data? Karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka, misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya. Kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu yang kemarin kan baru libur sebentar kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Ini menurut saya kemudian integrasi data. Kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
0: fiktif
1: ada,
0: begitu ya, fiktif
1: ya. Seperti itu. Itu gimana? Jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
0: Oke. Okay. Tapi apakah perlu direspon satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra begitu ya. Ya meskipun ada juga yang pro begitu.
1: Tentu kalau ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
0: Yes.
1: Ya menurut saya itu tadi memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga atau memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa memberikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu, tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu, yang kemarin juga sudah membuat membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi, program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
0: Oke, okay, tapi
1: dengan transparansi.
0: Ya. Tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Sidik ya. Apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
1: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya. Cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya, mungkin lebih mendekati kebutuhan. Ya pun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPBG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus riset tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
0: Oke, okay. Kalau dilihat saat ini kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya begitu ya, terus yeah. Banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah ya, memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
1: Ya pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan ini.
0: Gitu. Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
1: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini, bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
0: Oke, okay. Jadi menangani. Akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya Pak Sidik?
1: Tumpang tindih kewenangan ya gitu, karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional ya. Tetapi sekali lagi ketika menentukan mitra yang terlibat termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur, karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya, tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program NBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu? Kemudian juga ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPBK yang masih menuntut, kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem, termasuk pemberian inisiatif kemarin yang kalau tidak salah 6 juta ya.
0: Yeah.
1: Itu kan juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet, apalagi dengan seiring waktu kan, kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya, perbaikan sambil jalan. Saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan inkremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembang perasaan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BKN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya yang kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
0: Oke, dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
1: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
0: pembuktian ya,
1: mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan, bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BKN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk ya terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
0: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya.
1: Ya.
0: Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh PGN.
1: Ya.
0: Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
1: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya, ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum kita merasakan itu atau memang hanya dikuasai oleh dua orang. Kalau kita ingat lagi ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal.
0: Iya.
1: Itu kalau integrasinya itu berjalan ya mestinya semua bisa menikmati, tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
0: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
1: Iya. Kalau kita bicara, lebih kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam. Harus menjadi seragam itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kan, sehingga sering terjadi salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin ya kasus keracunan makanan dan sebagainya.
1: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui apa potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima bahan makan apa makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi menghilangkan lemak-lemaknya anggaran itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
0: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih? Memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu, begitu ya. Nah, gimana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi target?
1: Ya tentunya ini kan jadi PR kita, integrasi datanya Mbak Risti ya, karena ya ini kan apakah sinkronisasi, kan BGN ini kan sebenarnya kan juga harus melibatkan kementerian yang lain untuk, terutama misalnya untuk penerima manfaat. Tapi kan ada proses segala macam. Kalau ujungnya kemudian menurut saya ujung-ujungnya ini ada prioritas, ya menurut saya tidak ada masalah. Prioritas adalah misalnya sekolah yang lebih membutuhkan ketimbang misalnya sekolah dengan level sosial tertentu yang dianggap belum membutuhkan pada saat belum menjadi prioritas. Menurut saya sih ini program tidak ada, tidak kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke saja, lebih baik gitu.
0: Tapi perlu atau tidak Pak Sidik yang jadi pertanyaan?
1: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, loh di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan. Ya. Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
0: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya.
1: Betul.
0: Ini kalau pasti diketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin. Kalau misalnya nih Pak Sidik menjadi diminta menjadi memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu untuk manajemen baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?
1: 3 poinnya. Pertama, organisasi ini langkah positif, tetapi tentu ini baru langkah awal.
0: Yeah.
1: Bagaimana membuat BGN itu menjadi profesional, akuntabel, dan seperti itu. Yang lain-lainnya. Program MBG ini hanya salah satu bagian dari tanggung jawab BGN. Karena ini kan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu BGN tidak boleh hanya menjadi semacam operator logistik, menjadi lembaga administratif yang hanya mengatur pelaksanaan program ini saja. Dan kemudian tadi langkah institutional research ini tentu dibutuhkan sangat cepat, tetapi kita juga harus tahu bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan, tetapi momentum ini harus menjadi betul-betul sarana kita untuk menyelesaikan PR-PR yang kemarin masih ada, termasuk soal transparansi data, bagaimana mengintegrasikan data, kemudian mengajak pengawasan dari berbagai pihak, dan itu kemudian memastikan bahwa program ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
0: Baik, kalau gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat segera dibuktikan oleh BGN yang baru. Selamat pagi, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Ya.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Sidik Pramono yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director.

92,5 MHz RRI Pro 1 Rote. Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pejumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Pagi-pagi jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Kita bakal mulai dengan mutiara pagi di agama Islam di pagi hari ini. Dan setelah itu kita bakal masuk ya ke warta berita NTT pagi. Di warta berita NTT pagi, Dina Yulianti bakal menemani pendengar semua. Setelah itu kita bakal berpindah lagi tuh di berbagai informasi-informasi terbaru dari rri.co.id. Well, di mana lagi kalau buka di acara kita di Rote pagi ini. Setelah itu kita akan masuk ke Rote Menyapa dan juga Halo RRI di pukul 10 hingga pukul 11-nya. Oleh karena itu pendengar semua, pastikan Anda bakal dengerin kami hingga di penghujung acara, yaitu di pukul 24.00 nanti. Karena di hari ini hari Jumat ya, tanggal 24, siang harinya bakal ditemenin sama Nerleu Lede, malam harinya bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di sini bareng sama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendau, bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi.
2: Waktu pelaksanaan kami rencanakan selama 10 hari, terhitung hari ini sampai 10 hari ke depan, dengan jumlah peserta yang ada, jumlah grup yang ada sebanyak 16 grup.
3: Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendau perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. SMSI Rotendau resmi gelar turnamen futsal 3 Naga Cup 3 2026. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Mendengar, kita menuju ke informasi pertama. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendau perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendau menegaskan komitmen yang memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rotendau Kamis 23 Juli 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Senuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendau yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran Pusat Pengembangan Anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
1: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendau, bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendau punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
5: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak, mempererat kebersamaan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, beraksi, dan berprestasi.
4: Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendau menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan anak dan perlindungan anak. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Laporan selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat Kamis 23 Juli 2026 mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak.
7: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
6: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
6: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Direskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Polisi Hans Rahmatullah Irawan mengatakan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Laporan selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
8: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hans Rahmatullah Irawan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Menurut Kombespol Hans Rahmatullah Irawan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
9: Kegiatan penindakan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini guna mendukung

0: di masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak tergiur memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Masyarakat pun harus berperan aktif mengawasi distribusi BBM apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Kerjasama seluruh elemen masyarakat, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan maupun pilkada, KPU Kota Kupang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan dan pendidikan pemilih. Karena itu, publikasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar pemahaman publik mengenai demokrasi tetap terjaga.
3: Kerjasama ini tentu dalam konteks bagaimana RRI membantu kami KPU Kota Kupang dalam menyebarluaskan informasi, dalam hal ini tentu informasi kepemiluan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ya, masyarakat bisa tercerahkan dan masyarakat juga punya pengetahuan tentang apa kerja-kerja kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, menyambut hangat terjalinnya kemitraan dengan KPU Kota Kupang. Yusri Darto menegaskan, RRI Kupang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra, termasuk KPU Kota Kupang. Ia juga menegaskan kesiapan RRI Kupang untuk mendukung berbagai program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan KPU Kota Kupang.
4: Kita pelayanan prima, saya ingin memberikan totalitas kepada siapa saja yang ingin berbicara dengan RRI Kupang. Tapi kami tidak akan sempurna, karena pasti ada celah-celah yang membuat Bapak Ibu ini kurang. Di momen ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pelayanan kami yang kurang, Pak Tuan. Mohon dimaafkan, karena kami manusia biasa yang tidak lepas dengan salah dan dosa.
2: Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan turut memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat lebih banyak membeli air tangki dibandingkan menunggu air PDAM. Laporan selengkapnya Wiyun Ngari melaporkan.
5: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Di sejumlah wilayah, mulai mengandalkan pasokan air tangki karena distribusi air perpipaan PDAM Kota Kupang belum mengalir secara lancar. Salah seorang warga Kelurahan Manutapen, Deyanti, mengaku keluarganya harus membeli air tangki setiap 2 minggu sekali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Menurutnya harga air tangki juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp80.000 menjadi Rp85.000 per tangki. Waktu pemesanan kini lebih lama karena tingginya permintaan.
6: Perubahan harganya untuk tangki ini sebenarnya dari 80 ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian karena harga solar beberapa waktu lalu itu juga naik, makanya dia naik ke kisaran harga 85.000. Kemarau yang seperti ini, kita harus pesannya itu misalnya mau pakai besok, kita harus pesan hari ini karena menurut sopir tangki yang biasa kami pakai untuk mengantar ke tempat kami itu, dia harus mengantri lebih dulu karena biasanya di

0: Musim kemarau itu kan banyak ya yang membutuhkan air.
1: Sementara itu, penyedia jasa air tangki Jeffrey mengatakan permintaan air bersih meningkat signifikan selama musim kemarau. Jika pada musim hujan ia hanya mengirim sekitar 7 hingga 8 tangki air per hari, kini jumlahnya mencapai lebih dari 10 tangki setiap hari. Jeffrey menjelaskan, kenaikan harga air tangki dipengaruhi meningkatnya biaya pengambilan air dari sumber air bor, sehingga harga jual kepada pelanggan ikut disesuaikan.
2: Kami dari tangki memang sekarang musim panas, toh, jadi harga harus naik. Jadi kami semua itu harus 90 naik ya. Sekarang ya kan musim panas begini, sekarang 10 di atas. Kalau musim hujan itu yang 8, 7.
1: Warga berharap musim hujan segera tiba agar ketersediaan air kembali normal dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasokan air tangki. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga.
4: Pendengar, kita akan masuk dalam informasi olahraga. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Media Cyber Indonesia atau SMLSI Kabupaten Rotendao resmi menggelar turnamen futsal 3 Naga Cup 3. Ajang yang diikuti 16 klub usia muda ini menjadi wadah peningkatan kualitas atlet sekaligus persiapan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Kita dengarkan laporan Ian Apluge.
5: DPD SMSI Kabupaten Rotendao kembali menggelar turnamen futsal 3 Naga Cup 3 sebagai ajang pembinaan pemain usia muda. Sebanyak 16 klub ambil bagian dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dengan pertandingan digelar setiap hari mulai pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Ketua Panitia Turnamen Futsal 3 Naga Cup dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris DPD SMSI Rotendao, Jackson Mansula, Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, pelaksanaan turnamen bertujuan memberikan ruang bagi para pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan melalui kompetensi yang teratur. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Luna Foundation bersama sejumlah sponsor dan mitra di Kabupaten Rotendao.
6: Waktu pelaksanaan kami rencanakan selama 10 hari, terhitung hari ini sampai 10 hari ke depan, dengan jumlah peserta yang ada, jumlah klub yang ada sebanyak 16 klub dibagi dalam 4 pool. Perundangan ini baru dimulai jam 5 sore sampai jam 9 malam untuk waktu kegiatannya. Pembelian kegiatan ini disponsori oleh Luna Foundation, yang owner Luna Foundation, Bapak Rui Bulan.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendao, Henry Besi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPD SMSI Rotendao atas konsistennya menyelenggarakan turnamen pembinaan usia muda. Menurutnya, kompetisi seperti 3 Naga Cup menjadi bagian penting dalam menyiapkan atlet futsal yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
6: Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, melaksanakan turnamen ini dengan baik, teman-teman wasit, pimpin, junjung penuh, aturan-aturan yang berlaku, jangan memihak kepada tim-tim tertentu. Karena kami akan selalu pantau pelaksanaan tugas dari teman-teman.
5: Ketua ASKAP juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari prestasi tim, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan permainan, sehingga turnamen futsal 3 Naga Cup 3 diharapkan mampu menjadi agenda pembinaan olahraga yang berkelanjutan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Abdugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi ini, kita ikuti wawancara khusus terkait pengusaha isi ulang air tangki di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. Apet mengaku permintaan layanan isi tangki di wilayahnya masih normal, yakni tidak terlalu sepi maupun juga ramai. Karena menurutnya pelayanan air minum pam oleh pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat masih berjalan. Selengkapnya kita ikuti wawancara dipandu oleh reporter Alotani.
7: Selamat pagi, saya Altani bersama dengan salah seorang penjaga pam air isi ulang tangki di Kelurahan Oesapa Barat. Bagaimana perkembangan permintaan air baku terutama di musim kemarau yang permintaannya semakin tinggi. Terkait hari ini sudah hadir bersama saya salah seorang penjaga pam isi ulang tangki di Kelurahan Oesapa Barat. Selamat pagi Bapak.
8: Pagi dengan Apet.
7: Ya. Bapak Apet, sedikit gambaran terkait dengan permintaan air minum, terusnya pelayanan air tangki di wilayah Bapak seperti apa?
8: Untuk saat sekarang nih ya, mungkin pam air dong masih jalan. Pam-pam air perusahaan daerah masih jalan. Pam air kabupaten, kota, apalagi sekarang yang wali kota kan sebuat air yang di Kali Dendeng. Banyak yang pam air masih jalan, jadi sekarang kebutuhan air belum terlalu banyak.
7: Kalau permintaan di tempat Bapak setiap hari seperti apa?
8: Ya, sesuai hasil potong bayar pajak ini kan ada di SKPD-nya. Paling satu hari 20, tapi belum pengeluaran untuk operasional.
7: Bapak, untuk pelayanan setiap kali isi ulang tangki berapa harganya?
8: Ya, kalau di tempat saya 10.000 satu tangki.
7: Untuk biaya operasional listriknya per bulannya?
8: Ya, di satu tangki itu mungkin kita dapat 5.000 dari kan pas biaya kerja anak-anak, terus operasional ke listrik, lain-lain dong, dapat 5.000 sampai 4.000.
7: Kalau permintaan sampai saat ini untuk pengisian ulang tangki, masih banyak tangki yang masuk untuk mengisi?
8: Ya, untuk sekarang mungkin belum terlalu banyak karena pam-pam air itu masih jalan.
7: Biasanya Bapak permintaan tinggi itu di bulan apa saja?
8: Paling tinggi itu di Oktober, mungkin pas kemarau yang benar-benar kering, ya mungkin saat-saat itu yang mungkin agak banyak, lumayan.
7: Bapak, dengan usaha seperti ini, apa yang Bapak dapatkan atau keuntungan yang bisa dibagikan Bapak?
8: Hal positifnya kita membantu pemerintah Kota Kupang mungkin, karena banyak warga Kota Kupang juga yang belum dapat air bersih dari pemerintah. Kalau mungkin pemerintah besok-besok sudah menyediakan air bersih untuk warga Kota Kupang, mungkin kami juga pasti berkurang yang isi tangki.
7: Apa harapannya untuk pemerintah Kota Kupang terkait dengan usaha isi ulang air tangki di Kelurahan Oesapa Barat ini?
8: Harapan kami ya pemerintah bisa menyediakan air bersih untuk warga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kupang.
7: Terima kasih Bapak, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bapak, siap.
7: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan salah seorang pengusaha isi ulang air tangki di wilayah Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. Saya Alotani, selamat pagi.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. SMSI Rotendao resmi gelar turnamen futsal 3 Naga Cup 3. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza juga.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah leka ke puas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda. melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali dan ya, kita di Rote Pagi ini bersama saya Alif Nurul dan juga
0: Dina Yulianti.
1: Ya, untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kami juga akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id.
0: Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote di edisi 24 Juli 2026.

0: Ya vemos si me lo cumplió como...
1: ¡Mentiros!
0: Ya, pero ya... Se lo vas a ir a la música y como ahí que... Informa así... Y ahí tú... Musim bedidin... Rawan flu... Jika dengan ramuan herba... Musim bedidin yang ditandai dengan suhu yang lebih rendah seringkali menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga peluang untuk terkena flu meningkat. Di samping menjalani gaya hidup sehat, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai ramuan alami sebagai usaha tambahan untuk menjaga kesehatan dan meredakan gejala flu yang ringan. Seperti jahe, yaitu jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat yang populer digunakan karena mengandung senyawa gingerol dan sagaol yang memiliki sifat antioksidan serta antiinflamasi berdasarkan artikel yang dipublikasikan dalam International Journal of Preventive Medicine. Kandungan ini berpotensi membantu meningkatkan sistem imun dan mengurangi inflamasi di saluran pernapasan. Dan yang berikutnya juga kunyit, yaitu kunyit memberikan manfaat karena senyawa kurkumin yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sebuah kajian yang diterbitkan di jurnal Food menyebutkan bahwa kurkumin bisa membantu mendukung sistem imunitas serta mengurangi peradangan yang muncul akibat infeksi. Dan yang berikutnya lagi madu, itu bisa menjadi pendukung minuman herbal karena dapat menenangkan tenggorokan dan membantu mengurangi batuk yang sering muncul saat flu. Dan selain mengonsumsi ramuan alami, masyarakat juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, cukup tidur, berolahraga secara teratur, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menurunkan risiko penyebaran virus. Penggunaan masker ketika berada di kerumunan juga bisa menjadi tindakan pencegahan yang tepat, terutama saat musim flu meningkat. Ramuan alami dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam menjaga kesehatan, tetapi tidak menggantikan perawatan medis. Lebih pada antisipasi awal dan meredakan. Jika gejala flu disertai demam tinggi, kesulitan bernapas, berlangsung yang lebih dari satu minggu tanpa perbaikan, terlebih bila kondisi semakin serius, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh penanganan yang sesuai. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami RRI.com.

Kan Anda juga mendengarkan melalui streaming, boleh di rri.co.id dan melalui aplikasi, juga boleh di RRI Digital. Caranya gampang banget pendengar ya. Anda download aja di RRI Play Store, download RRI Digital, langsung deh diinstal. Gampang kan?

0: that dessert.
1: Pendengar masih di acara kita yang satu ini, Dina bakal bagikan informasi untuk kita semua mengenai diabetes gitu ya. Dan apa sih sebenarnya diabetes yang menjadi ancaman secara diam ini? Diabetes itu seringkali tidak disadari oleh sekitar 73% penyandang penyakit gula di tanah air. Kondisi kronis ini membuat sebagian besar penderita baru mengetahui setelah memasuki fase yang parah. Penderita di Indonesia mencapai 20 juta jiwa dan diproyeksikan melebihi 30 juta orang pada tahun 2045. Survei Kesehatan Indonesia mengestimasikan 1 dari 10 warga kini telah hidup dengan penyakit tersebut. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia M. Yunir mengkonfirmasi tingginya kasus tidak terdiagnosis tersebut. Dan keadaan tersebut menjadi tantangan yang besar bagi penanganan penyakit tidak menular di Indonesia yang bersangkutan itu sebenarnya tidak sadar kalau menderita diabetes. Hingga akhirnya terdeteksi saat berobat penyakit lain atau masuk dalam kondisi gawat darurat. Humas Ikatan Dokter Indonesia Maki Zamzami mengatakan bahwa penderita seringkali tidak menyadari adanya penyakit tersebut. Jadi pernyataan itu disampaikan saat wawancara di Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan Maki menjelaskan bahwa gejala penyakit diabetes sebenarnya ada, namun sering diabaikan oleh masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadi faktor utama tingginya kasus yang tidak terdiagnosis. Gejalanya meliputi ya kita sering haus, terus lapar, buang air kecil. Makin memaparkan juga faktor keturunan atau genetika juga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit tersebut. Penerapan gaya hidup yang tidak sehat juga semakin memperburuk lagi nih kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Jadi ia menambahkan bahwa banyak orang yang saat ini tidak menyadari konsumsi zat gula secara berlebihan. Makanan sederhana seperti sambal dan sayur juga sering ditambahkan gula tanpa disadari oleh mereka. Langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan masyarakat dengan cara yang menjaga pola makan serta rutin berolahraga secara teratur. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga sangat penting nih untuk mendeteksi dini penyakit diabetes itu sendiri tentunya.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
1: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
2: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu Cinta dari Relax of Cheering sama Sandi ya, untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu, satu yang tidak boleh dilupakan atau dilewatkan. Apa itu, Dina? Ya, sarapan. Karena sarapan merupakan hal penting dalam rutinitas keseharian kita dengan segudang manfaatnya. Asupan makanan di saat pagi hari itu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian. Jadi jika kita tidak sarapan, maka ya tubuh kita akan menjadi lebih lemas, lesu, ya kan, kepala kita berkunang-kunang. Ya, akibatnya aktivitas harian Anda itu menjadi terhambat. Selesai dari Halodoc, sarapan itu dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Wah, kalau saya belibet jadinya nggak sarapan ini ya, belum sarapan gitu. Jadi tentunya hal ini dapat terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh itu berjalan dengan baik. Rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Sarapan juga dapat membantu memenuhkan kegiatan gizi kita dalam sehari-hari. Makanan apapun yang mengandung protein, serat dan karbo, serat dan mineral bisa menjadi sejumlah nutrisi untuk tubuh. Meski demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika kita memakan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Memilih sayur, telur, dan buah-buahan dan susu itu bisa melengkapi menu sarapan kita. Jadi kalau kita membiasakan mengkonsumsi sarapan adalah salah satu langkah sederhana agar kesehatan kita itu tetap terjaga. Jadi pemilihan menu yang sehat dan makan yang teratur akan membuat tubuh kita itu lebih siap lagi nih untuk bisa memulai hari-hari kita tentunya.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

0: pendengar, enam kali mencoba perwira anak petani Temanggung akhirnya berdiri tegak di istana. Senyum tidak hanya, percaya senyum tidak pernah lepas dari wajah Marsodo dan Siti Nurkofifa di halaman Istana Merdeka pada Rabu 22 Juli 2026. Di tengah ribuan keluarga perwira baru, keduanya bergantian memeluk putra sulung mereka sambil mengusap mata yang mulai basah. Di hadapan mereka berdiri seorang perwira muda TNI Angkatan Darat dengan seragam hijau yang baru saja menerima pangkat pertamanya. Ia adalah Letnan 2 Infantri Ahmad Musaki, putra pasangan petani asal Dusun Kemlukan, Desa Kemlukan, Kecamatan Kalorang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Momen itu menjadi penutup perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan keluarganya akan berakhir di halaman Istana Merdeka. Di balik seragam yang dikenakan Musaki hari itu, tersimpan cerita tentang enam kali percobaan masuk Akademi Militer dan keyakinan yang tidak pernah benar-benar padam. Dan usai pelantikan, keluarga kecil itu berkumpul untuk berfoto bersama di antara lautan manusia yang memenuhi halaman istana. Sesekali mereka saling memandang lalu tersenyum bersama kebanggaan keluarga. Dan di sampingnya berdiri Marsodo yang sejak awal lebih banyak tersenyum daripada berbicara. Petani berusia 63 tahun itu mengaku satu hal paling berat selama anaknya menjalani pendidikan adalah menahan rindu. Dan rasa bangga itu juga terlihat dari dua adik Musagi yang ikut hadir di istana. Mata Ahmad Musi Asiri tampak berkaca-kaca ketika menceritakan kakaknya. Dan bangga sekali karena kakak saya jadi taruna, bisa membanggakan kedua orang tua saya dan juga menjadi kebanggaan desa. Di desa kami belum ada yang menjadi taruna seperti ini, katanya. Sementara sang adik perempuan di Sani Nimatul Kamila beberapa kali menarik nafas sebelum menyelesaikan kalimatnya. Sebelum menutup cerita, keluarga juga menitikkan doa bagi perjalanan pengabdian Musaki sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Ahmad Mufi Asyiri berharap kakaknya kelak menjadi prajurit yang memegang teguh kejujuran dan selalu berpihak kepada masyarakat. Harapan serupa juga disampaikan sang adik perempuan di Sani. Semoga menjadi tentara yang dapat menjaga amanah dan menjadi contoh untuk masyarakat, khususnya untuk kami selaku keluarga. Dan doa-doa sederhana dari keluarga petani itu, petani Temanggung, kemudian mengiringi langkah Musaki memasuki babak baru kehidupannya. Namun perjalanan menuju titik tersebut ternyata penuh lebih panjang daripada yang terlihat di halaman Merdeka itu. Ya, dan itulah enam kali mencoba menjadi mendaftar menjadi taruna-taruni.
1: Taruna.
0: Dan akhirnya lolos juga.
1: Iya, dan yang paling penting adalah kita jangan menyerah ya. Karena kalau kita menyerah maka ya ternyata dia menyerahnya di yang kelima, kan sayang banget. Satu lagi dia bakal menghabiskan jatah gagalnya dia, ya kan? Jadi ya pastikan Anda pun juga di rumah, Bapak Ibu, itu tidak menyerah. Karena setiap dari kita itu punya waktu, waktu yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita jatuh sekali ya bangunnya harus dua kali. Benar, baiklah. Jadi inilah ya, kalau kita bilang maunya itu ya itu aja. Sama kayak lagu yang satu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu.

Mau jualan makin laku?

0: ya, dan pendengar, revitalisasi Candi Prambanan ditargetkan dongkrak wisata dan ekonomi budaya. Revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya.
1: Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah optimis peningkatan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Ia menyebut konektivitas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan. Pemerintah mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara maju menuju Yogyakarta. Ia menjelaskan jumlah kunjungan ke Candi Prambanan pada tahun 2025 mencapai 2,3 juta wisatawan, yaitu dengan 10% di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Ia berharap peningkatan kunjungan wisata budaya dapat mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar Candi Prambanan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Dalam mendongkrak perekonomian wisata, pengelolaan pariwisata Borobudur saat ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Dinamika atau demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera. Ia menekankan pentingnya integrasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan. Ia menyebut pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada destinasi utama, tetapi juga harus didukung oleh ekosistem yang lengkap. Dan program kunjungan wisata perlu diperluas tidak hanya pagi dan sore, tetapi juga hingga malam hari dengan konsep yang terintegrasi. Ya, dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita kembali ke informasi. Seni ukir daun buka peluang ekonomi kreatif di NTT. Dedaunan kering yang kerap dianggap sampah ternyata dapat disulap menjadi produk seni bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh Saka Putra Duka, seorang pengrajin dan seniman asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Melalui usaha seni ukir daun yang ditekuninya sejak 2024, Saka berhasil mengubah daun jati, nangka dan waru menjadi lukisan sketsa wajah. Karya seni tersebut dijual lengkap dengan bingkai seharga Rp300.000 hingga Rp500.000 per unitnya. Saka menjelaskan, ide memanfaatkan media daun bermula dari kegemarannya menggambar sejak kecil. Ia kemudian melakukan eksperimen otodidak selama 1 tahun untuk menemukan teknik pengawetan dan pengukiran daun yang tepat. Daun yang dipilih dipres dalam buku tebal selama 2 minggu agar kering merata. Setelah itu baru dibuat pola sketsa dan diukir menggunakan pisau khusus. Dan menurut Saka, produk kerajinan berbasis bahan alam memiliki peluang pasar yang sangat besar di NTT. Hal ini sejalan dengan status NTT sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ia menilai karya seni ukir daun sangat potensial untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh khas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Flores dan Timor. Dan saat ini pemasaran karya seni daun milik Saka dilakukan secara daring melalui media sosial Facebook dan TikTok. Pesanan tidak hanya datang dari wilayah Alor, tetapi juga telah merambah hingga Kota Kupang dan daerah sekitarnya. Ya, dan itu dia pendengar, salah satu seniman ukir daun yang membuka peluang ekonomi kreatif di NTT. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Pendengar, lagu yang satu ini sekaligus membawa kita di penghujung acara kita di
1: Roti
0: hari
1: pagi
0: ini.
1: Ya, dan kami harus berpisah. Saya Alif dulu.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Ya, kami berpisah dan selamat beraktivitas.

Pendengar, pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang. Kita merilai warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk hari ini. Oleh karena itu tetap di sini, karena Dina juga dan juga Kak Alif bakal kembali untuk menemani Anda, memberikan berbagai-bagai informasi untuk pendengar semua di hari ini yang sayang banget jika Anda lewatkan.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.